0: rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimba Aircraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimba Aircraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini, sana,
6: comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rimba Aircraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
13: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
12: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
14: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
12: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai

0: untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta, dan sesaat lagi kami akan segera terhubung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini. Tetap bersama kami.

0: Perakiraan Cuaca. Pendengar Persatu, lepas di menit ke-44 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, terpantau dari dalam studio untuk kondisi cuaca, khususnya untuk kawasan Jember Kota terpantau sangat cerah. Tapi apakah kondisi seperti ini akan bertahan sepanjang hari dan bagaimana untuk kondisi cuaca di daerah Tapal Kuda? Kami telah terhubung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda simak bersama terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini. Kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mas.
1: Selamat pagi Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan, bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca untuk edisi 9 Juli 2026?
1: Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Ya, untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026 untuk wilayah Tapal Kuda, untuk wilayah Lumajang, kemudian Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo untuk saat ini sama, dari pagi hingga siang hari akan cerah berawan diperkirakan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan untuk ke-6 kabupaten tersebut juga akan sama, itu akan tetap cerah berawan, dan malam hari juga akan sama, akan tetap cerah berawan karena ini dalam kondisi yang masih musim kemarau. Kemudian untuk suhunya juga relatif sama juga di ke-6 kabupaten tersebut, yaitu dari pagi hingga sore hari akan bervariasi dari sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk malam hari bisa turun, bisa mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian angin juga didominasi masih dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan umumnya yaitu rata-rata sekitar 3 hingga 10 knot. Itu Mas.
0: Oke, baik. Lalu apakah ada rilis peringatan dini dari BMKG?
1: Ya, untuk rilis peringatan dini untuk 1 hingga 3 hari ke depan tidak ada, yaitu cuaca akan sama, yaitu masih dominasi cerah berawan hingga kemungkinan akan hujan tapi dengan intensitas yang ringan saja untuk wilayah, terutama wilayah Tapal Kuda.
0: Baik, terkait dengan pertumbuhan awan konvektif, apakah semasif dengan bulan-bulan sebelumnya?
1: Ya, untuk awan tetap masih ada, tetapi tidak akan semasif seperti bulan-bulan sebelumnya karena ini juga masa udara juga masih dari timuran, jadi tidak membawa masa airnya juga kurang dominan gitu. Jadi untuk pertumbuhan awan konvektif atau awan kumulonimbus untuk pada hari-hari ini akan diperkirakan akan relatif lebih sedikit gitu, atau potensinya lebih sedikit.
0: Oke, terkait dengan cuaca perairan bagaimana Mas? Apakah aman?
1: Ya, untuk cuaca perairan di selatan Jember, kemudian selatan Lumajang atau selatan Banyuwangi untuk gelombangnya yaitu berkisar 1,3 hingga 2,5 meter. Ini kategori yang sedang, kemudian kondisi cuacanya juga diperkirakan di perairan tersebut akan berawan. Dan kecepatan bisa sekitar 8 hingga 20 knot, jadi untuk para nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut untuk lebih berhati-hati. Kemudian untuk mungkin warga yang akan atau masyarakat yang akan menyeberang ke Bali atau ke Tapang Gilimanuk, untuk cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk diperkirakan untuk pagi hingga sore hari nanti juga akan tetap cerah berawan dan malam hari akan tetap cerah berawan. Di gelombang masih kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter. Kemudian angin juga masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga kita bisa mencapai 18 knot. Jadi untuk penyeberangan juga masih diwaspadai walaupun tidak seperti bulan-bulan nanti yang bulan Agustus potensi akan kecepatan angin akan lebih meningkat pada bulan akhir Juli atau Agustus. Kemudian suhu juga akan sama yaitu sekitar 26 hingga 30 derajat Celcius.
0: Oke, baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas.
1: Ya.
0: Pendengar Persatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Banyuwangi. Tentunya Anda bisa ikuti setiap hari siaran bersama kami di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau Anda bisa pantau terus terkait dengan rilis resmi peringatan dini dan juga informasi perakiraan cuacanya di laman resmi www.bmkg.go.id BMKG Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Ibu amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Kan aku ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Dan kami informasikan untuk dialog Jember Menyapa untuk edisi 9 Juli 2026 harus libur terlebih dahulu. Dan tentunya tim Jember Menyapa akan kembali hadir minggu depan. Terpantau juga dari dalam studio untuk kondisi trafik atau lalu lintas ramai lancar. Untuk yang dalam kondisi mengemudi atau berkendara, tetap fokus dan prioritaskan keselamatan Anda. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda dengan beragam informasi menarik yang telah kami siapkan masih dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

Menyambut akhir pekan nanti sepertinya tidak usah jauh-jauh, apalagi Jember punya destinasi wisata yang luar biasa. Kalau misalnya kurang jauh, bisa ke kota kabupaten tetangga seperti ke Banyuwangi, ke Jawatan yang akhir-akhir ini juga lagi rame di media sosial. Karena memang kalau kita lihat di Jawatan dari sosmed ini ada deretan pohon terembesi raksasa dengan akar menjuntai dan suasana berkabut yang membuat tempat ini terasa seperti berada di dunia fantasi ya pendengar. Kini keunikan tersebut justru menjadikan The Jawatan sebagai langganan lokasi syuting film horor nasional. Beberapa film yang mengambil gambar di kawasan ini antara lain ada Kupu-kupu Kertas, ada Kafir, Badut Gendong, dan film-film lokal yang lain. Landscape alam yang teduh, cahaya matahari yang menembus selap pepohonan serta nuansa mistis tanpa banyak rekayasa artistik jadi alasan utama para sineas memilih lokasi ini. Dan popularitasnya di layar lebar juga membuat semakin banyak wisatawan yang datang, terutama menjelang sore, untuk merasakan langsung atmosfer dramatis dan mengabadikan momen di salah satu destinasi ikonik Banyuwangi tersebut.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Di tengah rutinitas yang padat, rasa bosan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal pendengar, penelitian menunjukkan bahwasanya kebosanan dalam kadar yang wajar, ini justru bisa memberi manfaat bagi otak. Saat merasa bosan, otak mengaktifkan default mode network, yaitu jaringan yang berperan dalam refleksi diri, memunculkan ide-ide baru, meningkatkan kreativitas, serta membantu seseorang menemukan solusi atas berbagai persoalan. Para ahli mengingatkan yang terpenting bukan menghilangkan rasa bosan sepenuhnya, melainkan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk beristirahat sejenak, berpikir lebih jernih, dan mengeksplorasi

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar Pro 1, segera kami akan hubungan Anda bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Anda ikuti Jatim hari ini. Selamat mengikuti.
1: Di Surabaya pagi ini dengan program Jatim hari ini kita hadirkan untuk berbagai informasi di wilayah Jawa Timur ya pendengar ya, dengan reporter kami yang akan menghadirkan informasi dalam waktu 1 jam ke depan ya. Kita temani Anda untuk Jatim hari ini tentunya dengan komposisi lagu pop Indonesia. Pendengar, Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar informasi di Jatim hari ini, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242 ribu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Iya, baik. Iya, baik, saudara pendengar. Suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan. Pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242 ribu.

0: ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Ta Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan, Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin, kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung, para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Jatim hari ini. Tentunya satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda melalui reporter kami pendengar di Informasi Jawa Timur.

0: Teraktual.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
2: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersurut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian, dan laporan tersebut menjadi

0: dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
1: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
0: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM Jawa Timur. Sampel gas akan diuji di laboratorium sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya secara menyeluruh. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Warga setempat diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan Khairul Umam mendengar.

0: kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini ketersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sementara itu, pendengar, cabai merah keriting atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga pendengar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan Suyana menambahkan pula pendengar bahwa kip penyerapan untuk cabai industri mulai keluar untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai tim 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif.

menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman.

0: Mendingan kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Ia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap hasil usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah tempat pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di kamar kosnya saat sedang bersama pacar menenggak minum. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki tempat kerja yang tepat ini nekat perampok adalah karena terlilit utang bank sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

karena bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing dan

0: Mendengar kita masih di program Jatim hari ini, informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih, dan pemain, yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih. Dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan, termasuk dalam pemantauan kesehatan, mencegah cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan, yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alec Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabella, Miguel Angelo dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Ramadona dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Persebaya jarang ikut absen Piala Presiden.
3: Iya, ada yang memang kita nggak diundang belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut dong nggak diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timelinenya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off Super Liga yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagian Sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni Anniversary Game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iriani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iriani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung dua kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasi disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
4: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Rekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
5: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
4: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
5: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2006.
4: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
5: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
4: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
5: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan, di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga, kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
4: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu? Ya?
5: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh ini pabrik gula Kedahu.
4: Aduh, udah lama sekali. Yang ini disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Dina?
5: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
4: Ya. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Nekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar, pendengar. Demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti, pendengar, ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit, pendengar, di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada di pagi jelang siang ya. Tentunya kami di program Masa Atau di Jember masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian musik juga informasi untuk Anda.

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pendengar, musim haji sudah berlalu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu gitu ya. Tapi yang pasti ini sudah menjadi ada beberapa catatan ya yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada musim berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dan temuan ini mencakup proses rekrutmen petugas haji, persoalan jemaah yang gagal berangkat, hingga fasilitas di asrama haji embarkasi di Batam khususnya ini pendengar. Anggota Ombudsman RI mengatakan, Nuzran Juhir ya, mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah transparansi rekrutmen petugas haji. Nah, ini dia pendengar. Jadi transparansi rekrutmen haji yang tentunya ini menjadi sorotan bagi Ombudsman, dan ditemukan dugaan penundaan ya berlarut dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan proses seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Dan selain itu Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Dikatakan oleh Nuzran, persoalan ini memang harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Dan temuan lain berkaitan dengan fasilitas di asrama haji embarkasi Batam ini pendengar. Jadi Ombudsman ini menemukan sejumlah toilet dan juga kamar mandi yang tidak berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan antrean panjang dan juga mengurangi kenyamanan calon jemaah sebelum keberangkatan. Dijelaskan juga seluruh temuan lapangan beserta hasil analisis dari posko pengaduan masih disusun secara komprehensif, dan laporan ini nantinya akan disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang. Dan tentunya pihak Ombudsman juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini pendengar. Dan dinilai juga bahwa pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan baik dan juga menjadi langkah awal perubahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dan diketahui juga penyelenggaraan haji 2026 untuk tahun ini ya, pertama kalinya dilaksanakan di bawah struktur kelembagaan baru. Ini setelah urusan penyelenggaraan haji dipisahkan dari Kementerian Agama dan ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi dan cuaca di Kota Jember. Dan kalau mungkin kita lihat dari ini ya, sekitar kita lihat ke langit, nampaknya memang langit tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin sempat beberapa cerah ya, tapi nampaknya ada beberapa awan yang muncul. Dan tadi pagi pun juga di beberapa tempat di daerah selatan ini sempat turun hujan, meskipun dengan intensitas yang tidak terlalu banyak dan panjang. Tapi setidaknya kita pun juga harus terus waspada, pendengar ya, untuk Anda khususnya yang berkendara motor roda 2, agar selalu membawa jas hujan dan juga bersiap-siap jika nantinya turun hujan. Karena memang sekarang seharusnya musim kemarau gitu ya, prediksinya seperti itu. Tapi nampaknya hujan pun juga masih terus turun saja gitu. Ya setidaknya kita bersyukur ya dengan adanya hujan, setidaknya bisa mencerahkan, menyejukkan pikiran kita di kala panas yang sudah terik beberapa hari yang lalu. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari di Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda berada, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply flawless
1: performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-4,

0: Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

fenomena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

6 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Bisa kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Tentunya di siang hari ini kami masih mengudara untuk temani Anda dengan serangkaian program acara menarik hingga menjelang sore nanti. Dan sekedar menginformasikan bahwa adzan duhur ini akan berkumandang sesaat lagi pada menit 34 lepas pukul 11 siang. Dan untuk Anda yang akan mempersiapkan segala sesuatunya pendengar ya, sebelum menjalankan ibadah salat duhur, kami persilakan karena masih ada beberapa waktu pendengar. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Pendengar, kanker mulut sering dikaitkan dengan rokok. Ya memang demikian ya, tembakau masih jadi salah satu faktor risiko terkuat. Namun risiko kanker mulut ini juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang masuk ke mulut berulang kali, seperti minuman, makanan, baik itu dari cara memasak sampai kebiasaan mengunyah pinang atau sirih. Wow. Nah, pendengar, satu porsi makanan tertentu tidak langsung menyebabkan kanker mulut, namun resiko kanker biasanya terbentuk pelan-pelan dari paparan jangka panjang. Ditambah faktor lain seperti merokok, konsumsi alkohol, infeksi human papilloma virus, kebersihan mulut, dan juga riwayat kesehatan. Nah, pendengar, tembakau, alkohol, kombinasi keduanya ini mengunyah sirih pinang ya, serta HPV atau human papilloma virus sebagai faktor resiko kanker rongga mulut dan esofaring. Namun bukan berarti makanan atau pola makan tidak penting, karena beberapa kebiasaan konsumsi ini harus dibatasi ya. Seperti yang tadi disebutkan, yaitu pinang atau sirih pinang, karena di beberapa daerah mengunyah pinang atau sirih pinang ini dianggap bagian dari kebiasaan sosial dan budaya. Namun masalahnya, kebiasaan ini berkaitan dengan kanker mulut, pendengar. Dikatakan arecanut atau buah pinang ini telah dievaluasi sebagai bahan yang bersifat karsinogenik, dan kebiasaan mengunyah pinang baik dengan maupun tanpa tembakau merupakan faktor risiko kanker rongga mulut, orofaring maksud kami, kemudian hipofaring dan juga laring, dan resikonya meningkat seiring lama dan seringnya kebiasaan ini dilakukan, dan lebih tinggi lagi jika dicampur dengan tembakau. Belum lagi pendengar, apabila Anda suka dengan daging olahan ya, sepertinya Anda harus waspada pendengar, karena daging olahan seperti sosis, ham, bacon, kemudian daging asap dan juga produk sejenis sering dikonsumsi karena praktis. Namun konsumsi tinggi daging olahan ini juga perlu untuk dibatasi, dan sebuah meta-analisis menemukan bahwa konsumsi tinggi daging olahan ini juga berhubungan dengan peningkatan resiko kanker rongga mulut dan orofaring. Ya memang bukan berarti semua orang yang makan sosis ini akan terkena kanker mulut, tapi jika daging olahan menjadi menu harian, apalagi masih ditambah pola makan rendah sayur dan buah, ini tidak ideal, apalagi konsumsi dalam jangka panjang.
1: Legi terlaris
2: gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah, aku tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Katanya perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi seringkali aku lupa bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Kamis 9 Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palubi. Para sederek, pemerintah Kabupaten Jember menengah lumantar Dinas Tenaga Kerja tansah nyatakan pendampingan tumrap keluarga pekerja migran Indonesia. Salah satu galing upaya inggih menika lumantar program Lentera Cinta ingkang ngugemi kegiatan lan pengiatan pola pengasuhan putra-putri para pekerja migran supados tetap saged tuwuh lan ngrembaka wonten ing lingkungan ingkang aman saha nyengkuyung. Program menika kalampahan wonten ing Kecamatan Wuluhan kanthi nglibataken tim penggerak PKK Kabupaten Jember, pemerintah desa, Desa Peduli Buruh Migran, Desbumi saha keluarga para pekerja migran. Kegiatan menika dipun rangkum wonten ing edukasi parenting kanthi irah-irahan strategi pengasuhan ing keluarga migran kagem mujudaken keluarga ingkang santosa saha putra-putri ingkang unggul. Ingkang kalampahan wonten ing dinten Selasa kala wingi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Hadi Mulyono ngandharaken mobile pengayoman tumrap para karyawan utawi pegawai pekerja migran menika mboten namung cekap wonten ing babakan ketenaga kerjaan kemawon, ananging ugi kedah nyakup kawontenan keluarga ingkang dipun tilar mliginipun putra-putrinipun. Miturut Hadi, program menika ugi nyengkuyung keluarga para pegawai utawi pekerja migran supados migunakaken maneka warna layanan pendampingan ingkang sampun dipun siagakaken dening pemerintah daerah. Piyambak pun ugi ngandharaken mobile keterlibatan pemerintah, kader PKK, pemerintah desa dumugi masyarakat saged dipun betahaken kagem bangun sistem panyengkuyung ingkang saged njagi tuwuh lan ngrembakanipun putra-putri para pekerja migran. Sasanesipun kegiatan ketangguhan keluarga, program menika ugi dipun ajeng-ajeng saged mujudaken lingkungan ingkang langkung kondusif kagem tuwuh lan ngrembakanipun putra-putri para pekerja migran wonten Kabupaten Jember. Para sederek, Perum Bulog Cabang Jember menika kasil ngluwi target penyerapan gabah wonten ing semester setunggal warsa 2016. Ngantos pungkasan wulan Juni, Bulog sampun kasil nyerap kirang langkungipun 1,800 ton gabah garing panen utawi sami kalian 900 ton beras. Cacah menika ngluwi target ingkang sampun katetepaken dening Bulog Pusat. Kepala Purum Bulog Cabang Jember Ade Saputra ngandharaken mobile target penyerapan kagem wilayah Jember wonten ing warsa menika inggih menika 1,200 ton gabah utawi setara gabah utawi 8,000 ton beras. Miturut piyambakipun, kawasan sisih kidul Kabupaten Jember dados penyumbang paling ageng wontening penyerapan gabah. Kasil menika dipun biantu lumantar kerjasama tim jemput pangan ingkang libatakan Bulog, penyuluh pertanian, lapangan utawi PPL saha Babinsa. Nanging mekaten, proses penyerapan sempat ngadepi kendala amargi curah hujan tasih inggil. Piyambakipun ugi nerangaken mobile salebeting mangsa panen Bulog tetap mundut gabah miturut harga pembelian pemerintah utawi HPP inggih menika kirang langkungipun 6,100 saben kilogram. Bulog mestiaken mobile penyerapan gabah badhe tetap kelajengaken ing mangsa panen salajengipun salebetipun reginipun tasih trep kalian HPP wonten ing semester kalih. Bulog badhe langkung utamaaken upaya saged njagi stabilitas reginipun gabah wonten ing tingkat para tani.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinanggian malih wonten ing siang menika para sederek sedaya. Waduh. Wonten ing campur

0: Itu
1: di Pawase Penjendengan Tuhan di sini. Alhamdulillah. Ya, kemulakan ini sendiri. Ini sekarang mungkin di sini.
0: Menapa?
1: Esemu.
0: Esemu.
1: Iya. Atur semacam Mbak Mutia. Kalian Mbak Lili Suryani. Mbak Hana yang menambah hati. Lagi Pak Kandu. Pak Mustafa. Mansurawi ayo masuk. Mansurawi ayo mendek. Ayo mendek ayo man. Kalian Joko Nirah. Mesti mencari yang sehat lho. Kenangan. Kalian Ujai Lani. Tangan-tangan gendam ya Mbak Lili.
0: Kalian
1: dan menjumpai Pak Tiana Pak keluarga masih pernah sehat terus gimana ya cengge nah lepas yang tangan
0: menapa menikah lelakannya pun
1: SM
0: Sinten lho nih
1: juga Sinten SM itu saya kena legend jadi peluntang legend kalau namun SM dan terus
0: kula niki nggih jane pengen mesem ngatos ngatan menika lho. Nggih to?
1: Pengen mesem jenengan kok lega kula maget panjenengan jeneng.
0: Di esem niku pun dadosaken remen wonten ing manah rek.
1: Nggih, matur nuwun iki.
0: Nggih.
1: Sampun kari rasa sari.
0: Siap lagi tur laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngersakaken lakon ingkang irah-irahipun esmu kan dirasipun. Inggih monggo menawi badhe mesem. Nek wonten ingkang mesem kula nggih mesem mangke. Campur sari laras-laris. Monggo katuran pinara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kok ada kendel loh jeng Mbak Cantik.
0: Dalam pak.
2: Mari tak telpon langsung kendel ya.
0: Campur sari laras laris.
2: Legitur laris
0: ya.
2: Nggih, sekundi Pak Wartos panjenengan, Mbak Retno.
0: Nggih,
2: Mbak Cantik, Mbak Lili. Sehat panjenengan?
0: Sehat rek, senoso dereng sarapan nggih, suwe.
2: Milo.
0: Nggih. Saestu.
2: Kebado dawuh urung sarapan to. Ngono gak kelem nyaket lampung jenengan.
0: Dereng sarapan saestu.
2: Ya dar sampun nggih.
0: Dalem.
2: Dahar siang sampun.
0: Lha wong sarapan dereng ada dahar siang.
2: Lho lek dahar siang ini berarti lek sarapan anjing, Mbak. Cantik. Heeh. Iki kepedhe anu. Janatore anu mawon. Loro bronto kemawon ton bareng nggih. Coba demo-demo bareng napa?
0: Loro bronto.

0: Sinten to niki jane?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Sipun mawantos, sipun barito.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Cuacane pripun?
0: Cuacanya mendung kadosipun.
1: Lo. Teng mriki niki panas.
0: Terus pundi?
1: Panas teng mriki.
0: Wonten ngriki mondong rek.
1: Kotan nenten Jawa. Lek teng daerah lintunin bu Jawa.
0: Lah sak menika mangsanipun terah mangsa ketiga, Pak.
1: Tapi ketika kok enten Jawa.
0: Kadang kala wonten Jawahipun nggih ta?
1: Nggih. Boten mesti cuaca sakniki. Nggih, sementing sehat pun.
0: Nggih.
1: Nyuwun sesekaran kula jeng.
0: Menapa Pak Putra Madura?
1: Benda kala sepo. Nggih.
0: Kidung Wahyu kala sepo.
1: Kidung
0: Wahyu kala sepo. Nggih niku to.
1: Nggih, laras.
0: Nggih, nekno.
1: Salam itu. Kagem sedaya sing sering masuk sing nyalemi kula teng Putra Madura. Salam balik.
0: Nggih.
1: Kula.
0: Siap.
1: Sing rumangsa nyalami, salam sehat. Salam seduluran. Disalamin terus lek mlebet kriyen gak tau nyalami.
0: Lah piye to ngono kuwi?
1: Iki repot.
0: Pak Gandu sameneika teng pundi panjenengan, Pak? Pak Gandu niki ujug-ujug wonten studio ngaten lho, Pak Putra Madura.
1: Nggih, Dek wingi.
0: Nggih lah panjenengan mboten atos mriki rek.
1: Mboten on air, mboten mlebet.
0: Heeh.
1: Difae mlebet

0: 当时可气哟。
1: 嗯，给莫拉呢。Panjenengan engkang tereng nate tindak ngriki lho.
0: Insyaallah. Yang penting enten niat.
1: Nggih. Kedah dipun niati rek ngaten menika trae.
0: Tapi lek kula niku kudu ngenteni asisten.
1: Oh. Asisten
0: pengantarnya.
1: Nggih, mugi-mugi mangke wonten engkang saged nyarengi panjenengan tindak mriki ngaten nggih.
0: Setrin iki mbak biasa nih. Tapi kalau pian kula ku mancal-mancal.
1: Siap-siap.
0: Iki pun boten nawas.
1: Dados nggih kedah dipun sarengi ngaten nggih, Pak.
0: Nggih, kudu disarengi no. Pamini numpak peta pun buatan sakit kulo. Namun numpak bis niku.
1: Siap.
0: Salamipun saya mawon.
1: Nggih, sehat-sehat. Kagem panjenengan.
0: Kagem jingretno. Selamat bertugas.
1: Matur sembah no.
0: Bahagia.
1: Nggih.
0: Campur sari.
1: Laras laris.
0: Sekitar laris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bagi pecinta makanan pedas, sensasi cabai terasa nikmat. Tapi tahukah kalian, pedas sebenarnya bukan rasa? Secara ilmiah, lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Pedas tidak termasuk di dalamnya. Sensasi pedas berasal dari zat bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin merangsang reseptor panas dan nyeri di lidah. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi terbakar. Itulah sebabnya makan cabai bisa membuat wajah memerah, berkeringat, bahkan berair mata. Namun menariknya, sensasi ini juga memicu perlepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih nyaman atau bahkan ketagihan. Jadi, di balik sensasi pedas yang membakar lidah, tersimpan proses ilmiah yang menarik tentang cara kerja tubuh kita. Mulai sekarang, nikmati pedasnya dengan lebih bijak dan pahami sains di balik setiap rasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesbundi Pak Warta sejenak.
1: Engge, alhamdulillah.
0: Sehat walafiat nggih, Bapak Uci sampun sehat.
1: Engge. Alhamdulillah.
0: Mungkin kita masih sehat, Pak.
1: Engge.
0: Sehat-sehat kula wingi-wingi, Pak, jenengan, Pak. Saken. Tasih wonten sesekaranipun, Jen.
1: Inggih, alhamdulillah. Menapa nggih, Bu? Niki wonten Kidung Wahyu kalau saya. Anu
0: kemawon menapa? Gelo.
1: Oh, gelo.
0: Gelo.
1: Inggih, inggih.
0: Yang kesawan sampun benjang kemawon. Benjang kemawon sambil pembukaan. Buatan menapa-menapa sabar. Nggih, salami pun kagem santen kemawon. Kagem abang, ku apal sak disalami digerus engko. Nggih. Wonten Bapak Sukati wau nggih pertama nggih. Nggih, matur sembahan salami pun Pak. Engkang wonten pundi menika pilen menika santen kemawon Banyuwangi santen tunggal tunggal putra-putra kula santen putri kula santen engkang wonten mriku. Wonten RRI santen kemawon. Nggih, kagem panjenengan sedaya disipan ngatas paripun nalika dicara menika mangke. Atau satu yang kondor, dia akan sedung kondor. Mungkin-mungkin lancar rezeki ini pun, kita ada di Cilintang Barokah. Yuswa ini pun, Barokah Uki. Bagaimana Bapak Uki, palingnya Yuswa ini Barokah, Pak. Panjang taubat, Pak. Kali kita sama ini, kok.
1: Ini Mbak April.
0: Oh, Mbak April. Atau satu makin Mbak April, yang kondor Mbak April. Sehat ke Mbak April, nge?
1: Siap.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Yen cekap wedhalipun nggih kula nyuwun kula lemboten nggih sampun benjang kemawon. Nggih sampun matur sembah nuwun cek wedhalipun.
1: Siap.
0: Jenang kula laras lari.
1: Legitur lari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menika. Matur sembah nuwun Pak Putra, menika lelakon sampun kaputer wonten sinten menika terakhir. Sugeng pepanggian dumateng.
1: Malih.
0: Wah, iki alamat iki. Lagune ra keputer nih. Soale Pak Gandu menika mesti berbagi informasi kahanan wonten ing ngriku wonten ing ngriki kados mekaten menika lho para sederek. Nggih rek. Teng pundi niki? Wah. Jagone kluruk.
1: Nggih. Kuwatah to, Mbak. Wonten menawi kurang lebih 50 tidak menawi.
0: Iya. Nggih ta?
1: Nggih, ta itu.
0: Alah.
1: Atas napa niku netas kula istilah tiyang Jawi klebok. Nah, di napa niku daharane khusus. Daharan napa niku ayam alit niku nggih popan niku alit. Nggih menginjak umur setunggal sasi setengah. Itu pun mulai dipelajari sekul karak nih Mbak. Dipun paringi uyo panas. Nah, ini makanya diulet kali apa niku kopa. Alhamdulillah Yasin nggih mboten anu langsung jumu. Potong jumu potong.
0: Sekeca no.
1: Nggih. Mboten usah. Rahman situ Bondo nggih. Sugeng siang, sugeng udah ngetakan apa mirengakan campur sari.
0: Nggih.
1: Sehat selalu pun saya ini pun angge kepanggi wonten teng dalmi pun Pak Hadi Blangkon.
0: Pak Hadi Blangkon. Harus itu. Dan, harus datang.
1: Pak Rahman nggih ngoten, Mbak. Pak Rahman nggih kedah ngoten, kedah napa niku kepanggonan mangke. Itu Bondo. Lo malah remen. Ale mangke nek panggenan wonten situ Bondo niki napa nggih? Mengingat masa lalu. Ale tahun bolong dosa tiga dalam nyambut wonten teng Sukondo. Mekaten Mbak kataku sugeng siang.
0: Nggih.
1: Lelagunipun erek Kitab Bunda Yaya Pak. Niku wau nggih. Nggih.
0: Nggih gelo terasipun.
1: Oh, lah ngene iku. Oh, mboten kula gelo senasa keduman wingking mboten gelo. Nggih, suasana datang Lumajang nggih cerker kalau si Pak Putra Magenda cerah ceria. Nggih suhu nggih tetep asrep.
0: Nggih.
1: Niki asrepe suhu ngeten niki mboten ngenakaken mboten nyengkecakaken daharan, Pak. Masih mboten enak nggih didhahar mawon. Nggih sampun mekaten. Ayo pamireng campur sari. Awak lari bagi tancah ngarengan kesehatan.
0: Nggih.
1: Sangipun abdi ugi agem panjenengan senasa namung sekedap kalau wingi silaturahmi. Alhamdulillah tampone ati. Heeh. Dan nggih insyaallah nggih dipun kelindune insyaallah hadir malih wonten.
0: Ngoten
1: nggih. Ndak.
0: Nggih.
1: Campur sari laras lari.
0: Legi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya para sederek katuran iki midhangetaken lakon pamungkas nggih. Insyaallah benjang kita midhangetaken malih lelakon ingkang lintunipun. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 9 Juli 2026. PMI Jember salurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bundar. Puluhan peserta dari perguruan tinggi di Jawa Timur mengikuti kegiatan seleksi tangkai lomba monolog. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Dansport Jember borong 32 medali pada Kejurprov Jawa Timur 2026. Dari Studio Perusahaan Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar, informasi pertama, Palang Merah Indonesia Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari. Hingga Rabu 8 Juli 2026, PMI telah 4 kali mendistribusikan air bersih mencapai 19.800 liter untuk memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan, distribusi terbaru dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Air bersih disalurkan ke sejumlah tandon yang telah disiapkan baik oleh PMI maupun warga di beberapa titik pemukiman. Pada penyaluran tahap keempat tersebut, bantuan air bersih diberikan kepada 51 kepala keluarga atau sekitar 129 jiwa yang tinggal di Dusun Bundar. PMI memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Penyaluran juga akan disesuaikan dengan hasil pemantauan di lapangan hingga kondisi kembali normal atau memasuki musim penghujan. Pendengar, puluhan peserta dari perguruan tinggi di Jawa Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan seleksi tangkai lomba monolog yang berlangsung di Universitas Negeri Jember selama 2 hari. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Dibora.
1: Resa Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti 24 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Panitia Peksimida dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
2: Kegiatan dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli. Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, UNASA, kemudian UTS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa yang kayaknya selama ini kan agak meredup gitu loh atasnya. Dan juga harapan saya ketika UNES menjadi tempat atau tuan rumah di Peksimida tahun ini, semoga pihak yang berwenang atau berkewajiban para pejabat dalam artinya bisa membuatkan kami gedung pertunjukan yang layak dan lumayan besar supaya bisa menjadi pusat kesenian di Jember.
1: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura UKM Seni Nanggala yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya. Dirinya mengatakan bahwa sudah melakukan kegiatan latihan selama kurang lebih 1 bulan dan optimis terhadap hasil yang diraih.
3: Kebetulan saya di sini memutuskan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Itu latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Iya. Persiapan ini.
4: Seberapa optimis bisa lolos kali ini?
3: Seberapa optimis? 100% optimis.
1: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang Peksimida 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Jember Elika Triana Suryadi Putri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
5: Baik, saya Dina Fitria Hasana FPD selaku pembina dari UKM Teater Tiang yang mana kali ini mewakili Universitas Jember di ajang Peksiminas tingkat daerah. Ya, selama ini saya memfasilitasi apa yang kiranya dibutuhkan dari persiapan begitu ya, baik dari segi material maupun moral begitu. Karena tentu bukan hanya sekedar materi ya, teman-teman mempersiapkan membutuhkan ruangan dan juga akomodasi dan lain sebagainya. Saya koordinasikan dengan ketua, dengan sekretaris maupun dengan aktor.
6: Perkenalkan, nama saya Elika, selaku sutradara dari Peksimida 2026, Universitas Jember. Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alini. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
7: Nama saya Muhammad Reza Diki Darmawan. Kesan-kesannya apa ya? Setelah kita sih merasa gas. Tantangannya karena ini yang ditonjolkan psikologis ya. Jadi saya harus bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini. Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
8: Seleksi monolog Peksimida Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Jember tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, jumlah kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Situbondo hingga saat ini baru mencapai 50% lebih. Untuk mempercepat progres program tersebut, pemerintah setempat melibatkan lembaga pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini secara keseluruhan. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
9: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, Tri Cahyaningsih mengaku terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan harapan anak mulai dari usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah memiliki KIA.
10: Harapannya ya semua masyarakat usia pemilik KIA 0 baru lahir sampai 17 kurang tahun. 1 hari,
9: okay.
10: Ya 17 tahun kurang 1 hari, itu dapat memiliki KIA dan memproses otomatis dengan memiliki KIA, adminduknya sudah tepat, sudah terdata, sudah punya NIK.
9: Tri Cahyaningsih mengaku untuk memperluas cakupan kepemilikan KIA, pihaknya bekerjasama dengan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Posyandu. Sekolah dan posyandu itu diharapkan bisa ikut memfasilitasi anak untuk mendapatkan KIA. Selain dengan HIMPAUDI dan IGTKI, Dukcapil juga bekerjasama dengan pusat perbelanjaan seperti Roxy dan Telasih. Anak yang punya KIA dan menunjukkan saat berbelanja akan mendapatkan potongan harga, termasuk saat bermain game. Kata Tri Cahya, Kartu Identitas Anak adalah bentuk perlindungan dan penguatan layanan publik terhadap anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan lainnya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Situbondo Jawa Timur menetapkan 2 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Kecamatan Jangkar tahun anggaran 2020-2021 dengan kerugian negara mencapai Rp289 juta. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengaku saat ini penyidik telah melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa Jangkar inisial MS dan bendahara desa inisial WS. Sebelumnya pendengar, Pemkab Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberhentikan sementara kepala desa Jangkar karena tidak bisa mengembalikan dana desa tahun anggaran 2025 sekitar Rp700 juta. Keduanya melanggar pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999. tentang tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf A dan huruf C junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendengar, Tentara Nasional Indonesia terus hadir memberikan dukungan kepada masyarakat petani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian mengatakan, personil TNI yang tersebar di Kabupaten Situbondo harus berpartisipasi aktif dan hadir memberikan dukungan sekaligus membantu petani dalam peningkatan produksi pangan. Dukungan kepada para petani salah satunya dilakukan di Desa Kecamatan Jangkar. Babinsa hadir membantu petani yang sedang panen padi. Ada 3 personel yang hadir memberikan pendampingan. Sementara itu Koramil 0823 garis miring 09 Serka Erwan Hadi mengaku ia bersama 3 orang personel lainnya membantu kegiatan panen dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

0: Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menggelar pasar murah di beberapa titik untuk menyeimbangkan disparitas harga pangan antara tingkat petani dengan pasar. Momentum itu sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo berupaya menekan harga sembako yang jomplang antara tingkat petani dan pasar konsumen dengan menggelar pasar pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Qurrotul Aini mengaku, selisih harga sembako di petani atau di tingkat petani dengan pasar cukup tinggi karena panjangnya rantai distribusi tengkulak. Oleh karenanya, ia memfasilitasi petani menjual hasil panennya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Qurrotul Aini mengaku, kegiatan menjual sembako murah ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menekan inflasi.
2: Sebenarnya gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan rutin untuk menekan inflasi. Tujuannya itu. Jadi yang untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8 dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
1: Sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp57.000. Ia mengaku bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras, minyak kita dan tepung. Juga bekerja sama dengan PT SGN untuk menjual gula pasir dan bekerja sama dengan petani menjual bawang merah, cabai rawit dan sayuran. Pasar murah ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan pasar murah ini direncanakan menjadi kegiatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dinamai kios pangan. Pantauan RRI mendengar harga bawang merah di pasar mencapai Rp34.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah dijual Rp26.000. Gula pasir harganya masih Rp17.000 per kilogram, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjual Rp15.000. Termasuk juga harga minyak kita Rp18.500 per liter dijual dengan harga Rp15.000. Pasar pangan murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini diserbu masyarakat dan pasar pangan murah ini dibuka mulai pukul 8 pagi, namun sejak pukul 7 pagi ratusan masyarakat atau warga sekitar sudah mulai mengantri hingga ke jalan raya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid optimalkan sinergitas lintas sektoral yang tertuang dalam perjanjian kerjasama bersama sejumlah pihak, diantaranya Perum Perhutani serta sejumlah unsur lain. Dengan perjanjian kerjasama tersebut diharapkan mampu menjadi pintu masuk program pembangunan daerah jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatangan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Petik kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon. Kan kita punya program itu ya untuk sekarang. Ada program unggulan itu. dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini. Dan kita sudah mendapat tawaran fasilitasi misalnya dari OJK.
3: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai strategi membangun ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui penguatan kelembagaan, pendampingan usaha hingga perluasan akses pasar, kelompok-kelompok perhutanan sosial didorong berkembang menjadi unit usaha yang lebih produktif, mandiri, dan juga berdaya saing. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan kick-off peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi pembiayaan campuran untuk Social Forestry Enterprise di ruang Nararia Kirana Kantor Bupati Lumajang pada Rabu 8 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari penguatan Integrated Area Development, model pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial yang telah menjadikan Lumajang sebagai salah satu daerah percontohan di Indonesia. Saat ini pendengar, pengembangan IAD atau Integrated Area Development di Lumajang ini mencakup kawasan seluas 4.189 hektar yang dikelola melalui 7 kelompok tani hutan atau KTH dengan fokus pada sektor pangan, agroindustri, dan juga pariwisata.

0: Baik, selanjutnya pendengar kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, cabang olahraga Dance Sport Kabupaten Jember mencatatkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026. Kontingen Jember berhasil membawa pulang 32 medali, terdiri atas 5 medali emas, 10 medali perak, dan 17 medali perunggu. Medali tersebut diraih dari berbagai nomor pertandingan, mulai kategori Latin, Standard, Breaking, Hip Hop, hingga couple. Selain itu, sejumlah atlet muda Jember juga berhasil menembus babak final dan finish di peringkat 4 hingga 7 pada beberapa nomor yang dipertandingkan. Wakil Sekretaris Umum Dance Sport Kabupaten Jember, Desi Rizkim Natalia, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang selama ini dijalankan serta kerja keras para atlet dan juga pelatih. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letexia dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis tersebut. Laporan harian laporan harian olahraga Prancis L'Equipe menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letexier. Dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir, di mana kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA dan Eva menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Sebelumnya pelatih Mesir, Hossam Hassan, ini melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Hassan melanjutkan seharusnya Mesir hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap, suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesti tangguh di sini. Yolah, menyapa dengar semuanya. Apa kabar untuk Anda semuanya? Kabarnya baik ya. Saya harap semuanya bisa mengerjakan segala aktivitas Anda di siang hari dengan penuh semangat gitu ya. Semangat, semangat, semangat, semangat. Bareng Lita Arsta di Prodang dulu dan adalah kita Kentata Joseph sih pengennya si yang punya lagu Sabar Titik itu datang ke RRI gitu loh. Katanya mungkin masih kesibukannya yang luar biasa, nanti kapan-kapan pasti nyampe ke RRI gitu ya. Di Prodang dulu dan adalah kita gentak-gentak Jos bareng Lita Arsita, pendengar dimanapun Anda berada. Ngobrolin masalah sabar. Wah, sabar. Sabar sedikit gitu ya. Sabar sedikit. Kalau kita sabar sedikit. Sebentar. Artinya kesabaran ini bisa apa ya? Bisa dikatakan kemampuan untuk menunggu tanpa frustasi atau gelisah ketika kita kalau ada hal direspon kita kurang sabar atau tanpa kemampuan untuk tenang, ini bisa dikatakan sih reaksi yang berlebihan terhadap suatu situasi. Jadi kita harus bisa pintar-pintar membaca situasi. Kalaupun masih belum sesuai dengan keinginan kita, ya sabar gitu loh. Sabar itu sebagian dari iman dan merupakan salah satu pilar akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam, pendengar. Nah, ini sabar memang penting dalam hidup kita, pendengar. Jadi kita tidak usah gegabah, kita harus bisa berpikir yang jernih dan benar-benar bisa membaca sekitar kita, gitu ya. Di Prodan adalah kita yang tata. Saya mau putri lagunya si artisnya Jember ini ya. Ini yang punya Jember Sabar Setitik gitu ya. Sabar Setitik. Sabar Siti, ini single keempat dari Yogi Prasetya yang sebelumnya sempat merilis lagu Ambiar dan lagu Mergo dan Pantas Karnamu. Di Prodangdut adalah kita gentak-gentak Josh. Sabar Siti ya, iya.

0: Di Pradangdut adalah kita gentak-gentak jos. Tak sawang-sawang-sawang. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita gentak-gentak jos. Pak Ijo Mbali
0: tak. Pak Ijo. Pak Ijo lagi di mana sekarang?
1: Ya jelas nyantai di rumah Mbak Lita.
0: Oh, di rumah nyantai. Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah baik.
1: Saya lagunya request Mas Aris dari Nela Karisma Mbak Lita.
0: Mas Aris.
1: Ya, salamnya semua saya salam kompak persahabatan. Mas Madun, makasih kolingannya Mas Madun.
0: Mas Madun, ah, Abang Madun, iya. Ya. Apa tadi Mas Nela Karismanya?
1: Mas Aris Nela Karisma.
0: Mas Aris Bata Nela Karisma. Tanya
1: selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin. Nah,
1: itu aja, makasih Mbak Lita. Dangdut
0: adalah kita.
1: Ya Allah, ya lupa.
0: Apa? Ya, kok nggak ono Pak Mas Aris ini Pak?
1: Waduh, kalau nggak ada ya berarti Pak Ijo tinggal lungo bojone aja wes.
0: Ditinggal rapi.
1: Tinggal lungo bojone itu Mbak Lita, Pak Ijo.
0: Apa?
1: Pak Ijo ditinggal lungo bojone kok lo.
0: Coba lah tak golek iya.
1: Ya enggak adanya semuanya enggak ada yang ikut aja lah. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih ya,
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa Pak Ijo ditinggal bojone? Oh, Saskia Gotik. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Non Lita.
0: Selamat siang.
2: Mau request lagu?
0: Apa lagu nih?
2: Anoman Obong.
0: Hah?
2: Anoman Obong.
0: Yang dangdut ya?
2: Iya. Iya penyanyi dangdut. Gak salah teh. Inul iyo. Iyo tahu. Oh, iyo. Barusan Pak Paijo ya?
0: Iya, Pak Paijo.
2: Dari mana itu, Non?
0: Dari Banyuwangi.
2: Mbak durung masuk, Non?
0: Belum masuk dia.
2: Tekon di ku, Non? Selamat sih.
0: JSK.
2: JSK itu mana?
0: Karena di mana ya? Kaliwates.
2: Kaliwates.
0: Acung, oh, sana Acung.
2: Oh, Acung. Oh. Terus itu lagi yang di situ Bondo, Pak Rahman. Aku nek ngrungono Pak Rahman telepon karo jenengan iki guyu aku. Kok beda ya? Nek aku sing telepon koyoke dingin ngono lho.
0: Gak podo ae sampean iki ono ae.
2: Juga.
0: Iya sama aja. Ini lagu Anoman Obongnya dibuat siapa?
2: Nek sama Pak Rahman itu iso guyu iso guyon. Aku
0: lho. Sama ini tidak pernah bersyukur lah. Kalau saya itu tiap hari kadang guyu, kadang biasa.
2: Tapi kebanyakan anu. Coba ya wis ngalah.
0: Ya wis.
2: Ganti kayak lagu kok.
0: Bagus.
2: Terus salam aneh ke rumah Mas Randy. Aku kepingin ngurungono Mas Randy nek on air sampean. Lucu nek on air sampean. Nek nyeluk lucu.
0: Oh iya dah.
2: Iya. Tuh, cek repot, cek cantik aku nek mlebu jari Randy kan ngono. Terus sing punya Indonesia kurang masuk.
0: Belum.
2: Oh, Putra Madura Magenda barang.
0: Belum.
2: Ya ya sing pinter saiki. Kemarin koyo ono Haji Bolili.
0: Ada kemarin.
2: Iya kemarin masuk aku ngrungokno. Ojo lali laguku.
0: Iya.
2: Oh, ya wis.
0: Yo makasih.
2: Buat dirimu yo. Jaga kesehatan yo. Dan semangat. Sing ngrungokno ben seneng. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu ya. Untuk pendengar dari manapun Anda berada, Pak Pejo, ini lagunya Banyuwangi khususnya nih. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Genta-genta.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Di Prodangdut dan itu adalah kita Genta-Genta Jos. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita Genta-Genta Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar?
1: Ya gitulah.
0: Apa? Oh, kok lemas?
1: Ditendang terus. Mulai hari Senin ditendang Manpau. Tadi ditendang Manpaico.
0: Iya.
1: Sehat juga kali.
0: Iya, sehat juga.
1: Cuacanya gimana di sana?
0: Di Jember cuacanya cerah.
1: Oh ya sama. Di sini cerah tapi agak panas.
0: Oke.
1: Wah, hari itu hujan. Di daerah lain hujan. Lagunya ada apa, Lisa?
0: Apa lagunya? Apa lagunya?
1: Selendang Biru.
0: Selendang Biru.
1: Kok cuma pertama nih?
0: Wes. Mari wes.
1: Ya, siap ya. Ya, salamnya Pak Waijo, Manpulawi, Obelong, Dayaya. Juga ada Pak Iul dan Pak Rahman. Mana Pak Rahman itu? Putra Bodowoso. Juga ada Jamadul. Apa lagi? Oh, Lili Suryani. Yang empu dan kesemuanya. Dan tak terkecuali. Selang kompak setara tanah tetap di udara.
0: Amin.
1: Buat balitanya semoga sehat selalu. Dirinya bahagia. Mbaknya belum masuk, mbaknya.
0: Belum masuk. Biasa. Dia.
1: Biasanya masuk Mbak Jergi itu.
0: Iya, biasa dia masuk. Dia kok enggak masuk dia? Dianya? Ditunggu padahal dari tadi itu.
1: Kok masih belum masuk baru dia? Masih ngarit ya. Ya, selamat sehat juga buat Mbak Rodia di Jergi dan ke semuanya. Balisnya sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Bahagia, ceria dengan keluarganya. Rezekinya tetap lancar-lancar aja.
0: Amin.
1: Kau Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Minta-minta jos.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Di Prodangdut dan Ruta adalah kita genta-genta joss buat semuanya, pendengar dan juga yang lagi berjalanan nih di jalan. Hati-hati di jalan nih ya, tetap fokus dalam perjalanan Anda. Saya tetap temani Anda. Selamat siang untuk Pak Rianto dan Bu Lili yang di Purnas Patrang. Halo, apa kabar? Ada Bunda Ribut yang lagi di Google Champi, ada Cak Rendi, ada Pak Teguh, Pak Ijo tadi udah ya, Pak Ijo, terus Pak Haji Olili. Dimuncar, oh tadi udah Mas Doni. Gwen yang lagi ada di Krikir. Gwen ini adanya di Glamor. Dan juga di sini Mbak Bunga Putra Magenda. Magenda udah ya belum ya? Oh udah, Manburawi udah. Terus Yuk Melong. Wah, wakil lah kata absen loh. Lumajangan ki wakil. Pak Kosim, apa kabar Pak Kosim? Terus Pak Rusdianto. Pak Rusdianto lama ya, Mbak Bunga juga. Halo, Prodangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Lita.
1: Oke, apa kabar?
2: Baik, masa udah dengar suara saya, Mbak Lita.
1: Siapa ini ya?
2: Yang ada di Bangsal, yang tampan sendiri itu.
1: Di Bangsal ada siapa yang paling tampan sendiri kecamatan Bangsal?
2: Ada Abah Ali.
1: Abah Ali, bagaimana kabarnya Abah Ali?
2: Kabarnya lagi duduk-duduk manis ini.
1: Aduh, duduk-duduk manis Abah Ali ya.
2: Manis, Mbak Lita. Lagi tadi santai ini. Di situ enggak dingin, Mbak.
1: Di sini.
2: Ini dingin di Bangsal ini.
1: Oke. Dingin ya.
2: Iya, dingin. Request lagu. Lagunya. Terhanyut dalam kemesraan.
1: Waduh, suaranya ya.
2: Membuat diriku segalanya.
1: Si, itu judulnya kok lali aku ya, si ya. Menyambut kemesraan.
2: Apa ya, terhanyut
1: ya. Ya, terhanyut dalam kemesraan.
2: Terhanyut dalam kemesraan.
1: Aduh. Aduh, kah. Wis, nah, gimana, Pak? Ada rencana apa nih?
2: Abuh, rencana banyak ini. Kalau rencana insyaallah nanti malam ini. Kalau malam Jumat ini biasanya berkumpul-kumpul ini, Pak. Iya, sama keluarga. Iya, sambil dengarkan RRI nanti. Itu aja.
1: Yuhu.
2: Iya.
1: Udah itu aja.
2: Iya, udah aja. B. Apa itu? Makan-makan.
1: Makan-makan.
2: Iya, makan-makan. Kan selamatan kalau malam Jumat.
1: Iya, selamatan.
2: Iya, selamatan. Iya, salamnya banyak.
1: Yuk, salamnya buat siapa?
2: Buat Yuk Melong. Mas Oki yang ada tutul, Balung. Dan juga ada Pak Farida yang ada di Keting. Duh, semuanya sudah ya. Juga siapa itu? Pak Wati ya, Pak Ati ya. Juga Pak Retno. Sudah ke semuanya sudah. Mbak Lita.
1: Iya.
2: Selam bertugas, mudah-mudahan dapat cuantik. Makasih ya.
1: Yuk, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. terhanyut dalam kemesraan. Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Dirasani mulai mau Mbak ini ndi yo.
3: Aku gak ngari. Tapi terpendang dari mencariku mau. Direbutan masuk ke sampeyaniku. Aku antrian panjang. Saiki wis iso masuk. Jadi salam ke. Aba Mohib Umi Noval. Taufik di makam Rongki. Mungkin sehat. Untuk Mbak Lita. Mungkin sehat ya nak ya.
1: Ya amin.
3: Boleh. Hati-hati di jalan. Doaku sertakan. Mohon kepada Tuhan.
1: Asik.
3: Mbak Lita. Selamat ya nak ya.
1: Iya.
3: Makasih untuk ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati di jalan. Bunda Rita Sugiyarto aku. Halo Bro Dangdut. Halo. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Genta-genta Jos, gimana kabar Pak Rusdianto?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya? Alhamdulillah wa syukurillah sehat Pak. Kemana aja nih Pak? Kok lama gak gabung ini?
4: Di tempat nggak kemana-mana.
1: Menjadi pendengar setia ya. Iya. Di Kalimantan gimana Pak punya kabar?
4: Kalimantan alhamdulillah aman terkendali. Cuaca panas sedang. Nggak terlalu nggak ada mendidih di sini, cuma dingin aja sedang itu. Kalau di Jawa Timur kan rata-rata mendidih ya, mendidih.
1: Terus lagunya apa?
4: Kan dulu nanti lagu gampang. Ikan bandeng ada di laut.
1: Cakep.
4: Ikan panggang enak rasanya. Terus sendiri. Tadi kemarin aku bertemu dengan apa pendengar apa penyiar RRI Prokerto yang berteman lewat Facebook dengan Mbak Lita.
1: Oh iya ta?
4: Sama.
1: Oh Wahyu loh orangnya itu loh Pak.
4: Iya katanya. Aku tanya Mbak Desi kenalkah dengan apa penyiar Rodang RRI Jember sama-sama 11-12 dengan Mbak Desi. Oh siapa itu? Mbak Lita. Oh itu kenalan saya, sahabat saya itu lewat Facebook. Oh iya kah?
1: Iya.
4: Itulah 11-12 Mbak Desi.
1: Wahyu ya Mbak Iku. Wahyu cerdas orangnya pinter.
4: Gitu sana yang bilang gitu malah. Orangnya cantik itu Mbak Lita lho paruh. Iya aku tahu. Mungkin gitu lagi segala macam dia pandai. Iya memang aku tahu.
1: Aduh.
4: Itu enggak percaya sih nanti apa dikonfirmasi langsung ke dia enggak apa-apa. Pasti enggak bohong. Nanti aku minta lagunya Padang Bulan dari Christina Mbak.
1: Iya. Oke.
4: Salamnya untuk yang itu bunga-bunga apa bunga mawar bunga melati yang di bandara sudah muncul belum tuh?
1: Yang apa?
4: Bunga itu yang di bandara itu sudah muncul belum?
1: Belum dari tadi.
4: Oh, ya untuk Mbak Lili sudah yang selamat siang. Ada Mbak Mutia selamat siang. Mas Doninya muncul nggak?
1: Udah tak belum Mas Doni.
4: Oh iya untuk Mas Oki. Aduh moga-moga laris baksonya Mas Oki. Lancar selalu sehat selalu. Dan untuk semua saja pecinta Pro Download RRI Jember semoga senang desa diberikan kesehatan dan salam kompak salam persahabatan.
1: Oke.
4: Untuk Mbak Litanya, terima kasih waktunya lagunya saya tunggu.
1: Lagunya tadi versinya siapa iki ya?
4: Christina.
1: Christina apa tadi?
4: Padang Bulan.
1: Padang Rembulan.
4: Lah iya ono kuwi lho.
1: Oh Christina ya?
4: Iya.
1: Oke. Siap. Terima kasih Pak Rusdianto.
4: Mau tanya, kenapa ya suara teleponnya di radio kok kecil banget? Suaranya penyiarnya banter kuat, tapi suara teleponnya kok rata-rata hampir enggak kedengaran ya?
1: Enggak kedengaran.

legenda Putra Madura, Man Burawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, Mbak Bunga, Mbak Mutia, dan semua pecinta perudangdut dari Sabang sampai Merauke sangat menunaikan ibadah. Apa ini? Oh. Dan untuk pecinta perudangdut, semoga tetap sehat, semangat, penyiaran juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih. Di perudangdut dan tadah kita gentak-gentak jos untuk Anda semuanya. Yuk kita terhanyut dalam kemesraan, yuk.

Assalamualaikum untuk Cak Randy. Halo Cak Randy, wes kreting jadi pendengar sambil ngesem kursi. Iya deh, terima kasih untuk Cak Randy di Jember aja untuk semuanya.

0: Dangdut, dangdut adalah kita, Gentang Takjos. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Lita?
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Ya, kondang dengan harga per saya, Mbak Lita. Kondang apa
0: lah, saya? Kan saya masih nunggu selesai baru saya ngomong Pak Teguh.
1: Iya,
0: nanya kabarnya Banyuwangi gimana?
1: Ya?
0: Iya.
1: Mbak Lita, gimana kabarnya Madan itu, Mbak Lita? Masih dengan komandannya?
0: Nge, masih.
1: Oh gitu. Mbak Lita, minta lagu ya. Bisa, Pak. Caget.
0: Iya.
1: Iya, lagunya kan lagunya Mas Pak. Imam Besar Ipin aja, Pak.
0: Yang apa tuh?
1: Apa bisa ketonjan dengan?
0: Iya,
1: Pak.
0: Iya, Imam Besar Ipin ya.
1: Iya, bisa ketonjan dengan, Pak. Ya, salamnya yaitu untuk Pan Purawi, Pak. Sampai dengan itu, Pak. Api Manyu, juga Mbak Lili Suryani, Mbak Retno Purnio, dan lagi Mas Randy, Mas Robir, juga tidak masuk itu. Gimana ini? Terus pastinya Fano juga, Bunda Mutia, Bunda Cairani. Terus Pak Rahman yang ada di Bondo, juga selamat. Siang setengah sore, terus Putra Matura. Sudah, Putra Magenda, monggo saya tunggu juga.
0: Oke.
1: Sudah, Mbak, ya.
0: Terima kasih. Yuk.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Di Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos. Oh, sih, bentar lagi. Sabar dulu ya, bentar dulu. Sebentar. Oke. Prodang adalah kita tak tajo, saya kasih lagu dulu deh. Atau sebagai penelpon yang terakhir ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita
0: tak tajo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah baik ya Mbak Lita. Iya.
0: Iya.
1: Data di Jember bagaimana?
0: Alhamdulillah kabarnya baik di Jember.
1: Oh masih cerah ya, panas ya. Iya. Pak salam-salamnya dulu ya Mbak Lita. Ada bunda Yaya yang ngempul. Juga ada Putra Madura, Putra Maginda ya. Juga ada Mas Doni. Lili Suryani, Bunda Mutia itu lagi, Mbak Bunga. Siapaan yang masuk ratusan ini Mbak Lita?
0: Udah banyak ya, juga, yang masuk.
1: Iya, juga ada Cak Madun, Cak Rendi ya, yang ada di mana ini? Juga ada Mbak Bunga yang ada di Wirawongso itu lagi ya. Kang Imbron, Pak Rohman juga, Pak Iyul itu. Oh, Pak Iyo lagi ya. Pak Arianto yang ada di Patrang ya. Iya, sudah semuanya lagunya Bayung Biru. Bayung Hitam.
0: Oke. Iya deh, terima kasih ya.
1: Iya sudah, Bu Balita. Semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah ya. Iya, moralisinya lagi. Ya sudah, terima kasih waktunya. Bro Dangdut.
0: Itu adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kata Tajos. Insya Allah nanti kita ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam sama, di jam 1:30 sampai di jam 3 sore. Di Pro Dangdut adalah kita, kata Tajos, untuk semua pendengar. Dan saat lagi Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RI Jember. Saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional di jam 3 sore sampai di jam 4 sore, tentunya bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranet. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang berada

miliar ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan,

0: saya Peramelia Beru Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri.

penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi

Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Saful.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang 50% itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi

0: kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air dan disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya umumnya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
5: sisi lautnya,
6: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, ya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH,
6: ya.
5: Untuk apa ada petugasnya, ya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi, ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya. Itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan?
5: Setiap
6: jam itu kan artinya siapapun pengunjung, ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah, ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak, gitu kan?
5: Orangnya sadar apa enggak,
6: gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli, gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar, gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar, gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham, gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan wanita, gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik, ya, dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu, ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali, kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH, gitu? Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali, kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah, gitu kan, Bu? Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun, gitu.
6: Iya, baik, Mbak Elmi, ini sangat menarik, ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu, ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim, ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia, ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu, ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan, ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas, kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Publik Indonesia dengan info prima jejari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun. 21 dosen dan peneliti Universitas Negeri Malang masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi Sireng Global. Kejati Jatim ungkap dugaan korupsi Kur Mikro BNI Jember, kerugian negara mencapai 41 miliar. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 9 Juli 2026, bersama saya, Rupalupi. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun drastis dalam beberapa hari terakhir ini, diduga dipengaruhi berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis yang sementara libur. Laporan Anggi Witya.
2: Pendengar, harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kg daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
3: Ya, dimasak makan sendiri.
4: Gitu ya. Emang membeli atau gimana?
3: Ya, enggak ada yang sering. Ya, bosan.
2: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
5: Murah itu boleh MBG tidak ada itu, murah itu.
6: Libur ya,
5: libur. Boleh kena sekolah libur.
6: Tapi pembelinya gimana? Banyak.
5: Ya banyak kalau membeli itu.
6: Cepat, Pak, ya ini penjualannya.
5: Cepat jualannya.
6: Enggak sampai sehari habis?
5: Oh, habis setengah hari, habis setengah
6: hari. Habis ya. Tak kintal ya.
2: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi cabang olahraga monolog Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur UNUTAU 2026 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Laporan Gea Debora.
7: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Panitia PEKSIMIDA dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina, mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
8: Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, IESA, UNIBIAS ITS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa.
7: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura UKM Seni Nanggala yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya.
9: Kebetulan saya di sini mementaskan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Untuk latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Berapa optimis? 100% optimis.
7: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang PEKSIMIDA 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Sumber Eli Katriana Suryadi Putri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
10: Ya, selama ini saya memfasilitasi apa yang kiranya dibutuhkan dari persiapan, begitu ya, baik dari segi material maupun moral, begitu.
11: Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alini. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
12: Bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini? Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
7: Seleksi monolog Peksimida Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Jember tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember mengajak anak-anak untuk belajar menjaga kesehatan gigi melalui program Dokter Gigi Kecil. Laporan kembali, Gia Debora.
7: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim TKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
13: Dokter Gigi Kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum.
7: Mata acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap program Dokter Gigi Cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
14: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa ngenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga, jadi anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan. Liburan sekolah anak-anak, karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
7: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, dan RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan Ruli.
15: Baik, terima kasih Retno. Universitas Negeri Malang kembali mencatatkan prestasi internasional setelah puluhan dosen dan penelitinya masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi SciRank Global. Berikut laporan dari Hanum Octavia.
16: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SciRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
17: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UN, yaitu Spring Rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen M yang masuk top 5% scientist. Nah, ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
16: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
18: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
19: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
20: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
19: Iya, menambah. Bahkan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
21: Terima kasih, Refka. Terima kasih, Refka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
22: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
23: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Ya, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Nah, dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah, dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur untuk perekaman. Data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lepas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
22: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman, sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disdukcapil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
1: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Puda. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
3: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, sebenarnya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari situ. Keempat, dan memang kemarin pun teknologi-teknologinya sudah beberapa diterapkan, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah populer sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa oleh-oleh kan. Jadi cirinya Ponorogo kan sate Ponorogo. Maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Dudianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
4: Sate Ponorogo tidak satu bulan dari umat diri kita, bisa satu tahun. Awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji itu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan gitu. Kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
1: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
5: Terima kasih Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
24: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, dari kasus tersebut terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH, selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023, tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
2: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Sebagaimana kita tahu ini adalah program pemerintah untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan permodalan.

0: Nah ternyata akibat dari praktik curang ini, otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
1: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan tiga tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana kur mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
3: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
4: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah kekerasan, mencegah teroris, bagaimana mencegah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa merusak anak. Karena dengan beberapa kali kegiatan dengan Densus 88 ini, kami bisa mencegah hal yang seperti itu. Bahkan kami dengan Densus 88, kami ketika ada informasi, kami membuatkan surat edaran. Bagaimana peran orang tua, bagaimana membatasi gawai, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
3: Melalui edukasi itu, Wali Kota Eri berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
2: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
5: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati kami siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
6: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Nah, kami memang program dari bidang 3 SDM itu kami bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah untuk segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan mulai bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau sudah S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen yang punya publikasi.
5: Sementara itu mahasiswa di Via Ustufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
7: Setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu ya, mungkin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyaknya dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu.
5: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
2: Sekolah tinggi.

0: Dunia di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
1: Ke depan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa dibikin massal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
0: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
2: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem berawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
0: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
3: Warga Desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDes direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
4: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDes Gemaripa karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
5: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
4: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDes Gemaripa, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
6: Keluhannya mungkin terkait lalat ya?
7: Iya.
6: Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
8: Sosialisasi pendirian sudah ada.
6: Di?
8: Dilakukan di
6: sekitar sini.
8: Pakai yang diundang?
6: Kita door-to-door. Door-to-door, diundang ada di Balai Desa.
4: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto, menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
9: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar dan segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya, bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
4: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
10: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
11: Info Olahraga.

0: Koni Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
1: Koni Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
2: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang, kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
1: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
3: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
1: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ana Husuma melaporkan.
0: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
4: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandra Wayudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
5: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah, insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
4: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Bajul Ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain elite pro academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Risaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alan. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton ada mimpi yang dipertaruhkan dan air mata yang gak pernah bohong.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Hatta atahul yaqin fa salawatu rabbi wa salamu alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan tausiah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Saudaraku sekalian, hidup ini ibaratkan perjalanan panjang. Kita ibarat seorang musafir yang lagi jalan di padang pasir atau samudra yang luas. Dan dalam perjalanan itu, teman jalan sangat menentukan. Kalau teman kita orang baik, dia bakal nuntun. Dia bakal ngingetin, bahkan bakal nolong pada saat kita jatuh. Tapi kalau teman kita orang buruk, dia bisa nyeret kita ke jurang kebinasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Tergantung sahabatnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman, siapa yang kalian jadikan sahabat dalam hidup kalian. Artinya apa? Teman itu sangat berpengaruh ke arah hidup kita. Kadang orang itu gak berubah karena kajian. Orang itu berubah bukan karena nasihat dari ustadz. Bukan. Tapi terkadang karena lingkungannya. Karena teman dekatnya. Teman bisa jadi jalan hidayah, dan bisa juga jadi jalan buat kita sesat. Jadi teman itu bisa memberikan kita manfaat, yaitu bisa memberikan kita petunjuk menuju hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga jadi jalan kesesatan untuk kita. Dan Nabi SAW itu udah ngasih permisalan yang cakep banget. Ngasih permisalan yang begitu indah. Kata beliau apa? Teman itu kayak parfum sama tukang besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisis salih was-su ka hamilil misq wan nafikhi kir." Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Apa maksudnya? Beliau ngasih tahu, "Fa hamilul misq imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah." Jadi yang jual parfum itu bisa dia kasih parfum ke kamu, atau minimal bisa kamu beli, atau minimal lagi kalian tuh kecipratan bau wanginya. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah." Sedangkan pandai besi itu atau tukang besi itu bisa bikin baju kita kebakar, atau minimalnya kita kecipratan sama bau asapnya. Jadi dari sini kita jelas banget bahwa teman yang baik itu selalu ngasih efek yang positif walaupun sedikit, dan teman yang buruk itu selalu ngasih efek negatif walaupun gak sengaja. Coba kita ingat-ingat siapa aja teman dekat kita hari ini. Mereka ngajak kita itu makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh, atau malah ngajak kita makin jauh kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya pepatah Arab itu bilang, "As-sahibus sahib." Teman itu pasti narik kita. Maksudnya apa? Teman itu bisa mempengaruhi kita dan bisa ngasih kita efek yang positif, atau bisa juga ngasih efek yang negatif. Jadi pilih-pilih dalam berteman, saudaraku. Perjalanan hidup ini panjang dan penuh dengan ujian. Kita gak bisa jalan sendirian. Teman itu penting banget, karena
dia itu bisa jadi penolong kita di dunia dan juga jadi penolong kita di akhirat. Bayangin nanti di akhirat itu ada orang yang nyeret sahabatnya masuk surga karena dulu di dunia itu sering ngajak kepada kebaikan. Tapi ada juga yang nyesel berat karena sahabatnya dulu yang nyeret dia ke dalam keburukan sehingga diseret balik nanti di akhirat ke dalam neraka. Dulunya dia teman akrab, tapi ketika di hari kiamat dia menjadi musuh yang saling melaknat. Bisa jadi teman sesama pengguna narkoba terlihat sangat akrab, bahkan hampir bersaudara ketika menggunakan narkoba bersama-sama. Teman sesama permalingan juga sangat akrab saat melancarkan aksinya. Namun keadaan itu akan berbalik 100% tatkala mereka semua ditangkap oleh polisi. Tatkala orang-orang itu udah masuk ke dalam polres, mereka akan saling menyalahkan siapa duluan yang ngajak, siapa duluan yang beli. Mereka akan saling ngelak dan saling menuduh siapa yang membeli duluan, siapa yang menghadirkan narkoba pertama kali, siapa yang ngajak maling pertama kali. Mereka akan saling nuduh. Tapi demikianlah keadaan teman akrab di dunia yang tidak dibangun berdasarkan pertemanan karena Allah Jalla Jalaluh. Di dunia saja mereka bisa saling melaknat ketika ketangkep, bisa saling nuduh. Gimana nanti di akhirat, di depan raja seluruh semesta ini, mereka akan saling bermusuhan. Allah menjelaskan kondisi mereka di dalam firman-Nya ketika mereka di akhirat. Allah udah jelasin, kata Allah, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagiannya itu menjadi musuh dari yang lain. Dan sebagiannya lagi jadi musuh juga buat yang lain gitu. Jadi mereka saling musuh-musuhan. Kecuali siapa, kata Allah? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang membangun pertemanannya di atas ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang membangun pertemanannya karena Allah, ketika temannya salah dia ingetin. Ketika temannya jatuh ke dalam keburukan, dia angkat temannya itu. Dia tolong, enggak dia biarkan. Bukan malah dia ikut-ikutan, enggak. Tapi dia tolong temannya. Dan Allah juga ngasih gambaran tentang penyesalan mereka, orang-orang yang tidak berteman di dunia itu karena Allah. Allah ngasih permisalan atau ngasih gambarannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang-orang itu nanti akan mengatakan dengan penuh penyesalan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celaka sekali saya. Andai aja dulu tuh gak saya jadiin si fulan itu sebagai teman dekatku. Gak aku jadiin si fulan sebagai teman akrabku. Gak aku jadiin si fulan sebagai sahabatku. Mereka akan nyesel nanti di akhirat. Itulah gambaran penyesalan yang Allah gambarkan tentang pertemanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Maka mari kita pilih teman. Teman jalan yang bisa bareng-bareng nganterin kita sampai ke dalam surga. Teman yang kalau kita lupa dia ingetin. Kalau kita jatuh dia angkat. Kalau kita lagi malas ibadah dia motivasi. Cari teman yang kalau kita gak sholat atau kita lagi malas ibadah, kita tuh gak enak sama dia buat gak sholat atau buat gak ibadah. Jangan justru cari temen yang pada saat kita mau sholat atau pada saat kita mau ibadah, malah kita sungkan, malah kita gak enakan buat ibadah. Teman seperti ini sangat bahaya. Jika kita punya teman seperti ini, maka saudaraku tinggalkanlah teman-teman seperti ini secepatnya. Karena dia akan ngasih efek negatif yang begitu dahsyat. Karena hidup ini singkat. Dan perjalanan akhirat itu panjang banget. Maka jangan salah pilih teman jalan. Karena teman jalan itu bakal nentuin tujuan. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita dengan teman-teman saleh di dunia ini. Di alam kubur. Di padang mahsyar. Dan di akhirnya di surganya Allah Jalla Jalaluh yang kekal dan abadi. Dan Allah selamatkan serta jauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Amin Allahumma amin. Demikian saudaraku sekalian, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pengingat akan pentingnya memilih teman dalam mengarungi samudra kehidupan. Terima kasih atas kesempatannya mendengarkan tausiah hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادرج الدنيا الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta."

Segala puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

0: keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Akhirnya aku bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
4: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
3: Teman Perdua, Piala Dunia itu panggungnya kejutan. Kayak waktu timnas Jerman nih harus tunduk dari timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sepak bola tuh ngajarin satu hal, yang besar bisa tumbang dan yang diremehkan bisa jadi legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lepas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton, ada mimpi yang dipertaruhkan. Dan air mata yang gak pernah bohong.
3: Pro 1. Wah, gak.

0: Terima kasih.
1: Siapa yang masih sering ikut kompetisi dalam beberapa hal, ini tentu menyenangkan ya. Tapi kalau kompetisi donor darah bagaimana? Donor darah ini bisa jadi hal rutin yang perlu kita lakukan 3 bulan sekali. Ada yang bahkan saking seringnya, saking banyaknya jumlah dia donor darah sampai mendapatkan apresiasi berupa emas, kalung emas kalau nggak salah dari PMI. Nah itu 3 bulan sekali. Kalau sudah donor darah dari umur 19 tahun dan sekarang sudah umur 50 tahun, bayangkan udah berapa kali dia donor. Tapi pendengar, untuk saat ini donor darah ternyata sudah bisa setiap 2 bulan. Wow, semakin sering nih donornya ya. Jadi bagi para pendonor yang rutin, nah ini dia, perubahan ini bukan dilakukan tanpa alasan. Aturan baru didasarkan pada perkembangan ilmu kedokteran. Hasil penelitiannya menunjukkan pendengar bahwa sebagian besar orang dewasa yang sehat itu mampu memulihkan volume darah dalam waktu yang lebih singkat asalkan memenuhi syarat kesehatan sebelum donor. Ini dia, akhirnya PMI menerapkan interval donor darah lengkap minimal 12 minggu atau sekitar 3 bulan kemarin. Dengan aturan ini ya, seseorang bisa mendonorkan darah maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Nah, perubahan terjadi setelah terbit peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tentang standar pelayanan transfusi darah. Jadi ini ditetapkan 60 hari, sekitar 2 bulan ini syarat pendonor tetap lolos pemeriksaan kesehatan sebelum untuk mendonorkan darah selanjutnya. Jadi coba dihitung pendengar, kapan terakhir Anda donor darah? Siapa tahu udah waktunya donor lagi. Oh, belum 3 bulan. Sekarang udah boleh kok 2 bulan.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Cegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Cegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu cegukan antara lain makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, cegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, cegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.

pendengar, kalau di Banyuwangi ada Gandrung Sewu, di Lumajang ada Pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu, dan ini udah masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara 2026. Nah, ini tentu menjadi pengakuan bahwa Segoro Topeng Kaliwungu punya daya tarik yang besar sebagai event budaya unggulan. Nah, ini punya kekuatan untuk promosi pariwisata Kabupaten Lumajang di tingkat nasional. Apalagi banyak sekali tempat-tempat alam ya, tempat wisata yang berbasis alam yang dipunya di Lumajang. Nah, yang jelas Bupati Lumajang Indah Ambarawati mengatakan masuknya Segoro Topeng Kaliwungu dalam Karisma Event Nusantara jadi pencapaian yang patut disyukuri sekaligus jadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Lumajang. Jember belum punya ya? Mudah-mudahan ke depan nanti Jember punya sebuah event selain JFC ya, yang melibatkan para penari-penari yang ada di Kabupaten Jember. Karena yang jelas Segoro Topeng Kaliwungu ini juga melibatkan sekitar ratusan penari yang saat ini sudah menjadi aset dari Kabupaten Lumajang.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan program Matiga Jakarta untuk perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama dengan kami.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Jenis baru yakni biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Udi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Dikit, ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Lugas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya

0: tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
1: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
1: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
2: Iya.
1: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Iya.
1: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Iya.
0: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah, dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
1: Baik, ini aja. Itu saudara dia tidak invoice-nya.
3: Oh, pasti lihat.
1: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
3: Waduh, lupa saya.
1: Lupa. Kalau faktur pajak?
3: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
1: Faktur pajak, pajak itu siapa?
3: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
1: Yang
3: itu
1: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
3: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
3: Siapa?
1: Pak Handoko Limaho?
3: Nggak pernah.
1: Kalau Liu Raymond?
3: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu.
3: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
1: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
3: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
6: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
5: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
7: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
5: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
1: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
2: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
3: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
2: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
4: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
5: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
6: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya, Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
5: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
7: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, terima kasih untuk melewatkan banyak waktu hari ini bersama dengan kami. Baik Anda yang stay di rumah atau lagi dalam perjalanan, ataupun mungkin juga untuk Anda yang kali ini baru aja bersama dengan kami. Pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro3 Jakarta, kami akan hadirkan sebuah mimbar agama Islam yang kali ini disampaikan oleh Ustazah Irhatul Jazilah, SPDI, selaku penyuluh agama Islam KUA Ledo Ombo, yang akan memberikan tema membangun istana

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat religi yang dirahmati Allah. Setiap orang yang menikah itu tentu memiliki harapan yang sama, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Tidak ada pasangan yang menikah itu dengan niat untuk bertengkar, dengan niat untuk berpisah atau saling menyakiti. Semua menginginkan keluarga yang harmonis, yang bahagia, damai, dan tenteram. Dalam Islam, keluarga yang ideal itu dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang mana artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang bahagia. Yang dalam hal ini saya akan memaparkan makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk yang pertama yaitu sakinah. Sakinah berarti ketentraman dan kedamaian. Jadi rumah tangga yang sakinah bukan berarti rumah yang tidak pernah memiliki masalah. Justru setiap keluarga pasti memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan perbedaan karakter dengan pasangannya. Ada orang yang ekonominya tinggi, akan tetapi keluarganya atau pasangannya sakit-sakitan. Ada yang ekonominya rendah, anaknya pintar, pandai. Ada juga yang sebaliknya. Namun, rumah tangga yang sakinah adalah rumah yang tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Jadi ketika suami pulang ke rumah, ia merasa damai. Ketika istri berada di dalam rumah, ia merasa aman. Ketika anak-anak tumbuh di dalamnya, mereka merasakan kenyamanan dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena itu jangan jadikan rumah sebagai tempat pelampiasan emosi, tempat pelampiasan amarah. Karena seringkali banyak seseorang itu yang ramah sekali kepada orang lain, yang baik banget kepada orang lain, akan tetapi dia kasar kepada keluarganya sendiri. Padahal keluarga itu adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka dari itu mari kita jadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan hati, yang mendamaikan pikiran, yang menjadikan kita semakin tenang, yang mana ketika sedang jauh akan selalu merindukan kehangatan rumah
dalam hal ini adalah keluarga, yang ketika suami sedang di luar, akan selalu merindukan istrinya, merindukan senyumannya, merindukan belayan kasih sayangnya. Poin yang kedua yaitu mawaddah. Mawaddah di sini adalah cinta yang tumbuh dari ketertarikan dan kebahagiaan. Pada awal pernikahan, mawaddah itu biasanya sangat kuat sekali. Jadi di dalam awal-awal, masa-masa awal pernikahan itu, cinta kita terhadap pasangan itu sangat kuat sekali. Saling merindukan, suami istri saling memperhatikan, saling memuji. Bahkan kalau bisa, tidak boleh sedikitpun ada yang lecet pada pasangan kita. Namun seiring berjalannya waktu, cinta itu bisa memudar jika tidak dirawat. Jadi bagaimana? Jadi cinta dalam rumah tangga itu tidak cukup hanya diucapkan saja. I love you, I miss you misalkan ya. Aku cinta kamu, aku merindukan kamu. Bukan hanya seperti itu, tapi harus diwujudkan dengan bentuk tindakan dalam bentuk nyata. Bukan hanya ucapan saja, tapi bukti nyatanya seperti apa? Ya misalnya seperti apa? Contohnya seperti menyapa pasangan dengan kata-kata yang lembut, menghargai usaha pasangan. Jadi ketika pasangan kita sedang melakukan sesuatu untuk kita, kita hargai dengan ucapan terima kasih misalkan, atau dengan memujinya seperti itu. Mendengarkan keluh kesah pasangan. Jadi kita menyiapkan diri untuk menjadi tampung, penampung keluh kesah seorang pasangan kita, keluh kesah pasangan kita. Jadi apapun yang menjadi keluhannya pasangan kita, kita siap menampungnya, siap menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bagaimana? Jadi bukan hanya mendengarkan saja, mendengarkan kemudian memberikan masukan seperti itu, memberikan perhatian yang kecil. Jadi seringkali rumah tangga itu retak bukan karena masalah yang besar, tetapi karena hilangnya perhatian-perhatian kecil yang sudah mulai pudar, yang sudah mulai luntur. Lantas bagaimana untuk merawat agar perhatian-perhatian itu tidak luntur? Oleh sebab itu, maka kita itu jangan pelit-pelit mengucapkan terima kasih. Jangan pelit-pelit untuk meminta maaf pada pasangan. Jangan pelit untuk mengungkapkan rasa sayang. Karena kata-kata yang baik itu dapat menghidupkan kembali cinta yang mulai redup terhadap pasangan. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa hal yang bisa menghidupkan kembali dan merawat cinta yang mulai redup terhadap pasangan kita, yaitu antara lain memperbaiki komunikasi. Jadi mungkin awal-awal pernikahan itu komunikasi tidak baik ya. Kita maunya apa, suami maunya apa, itu tidak sama-sama diutarakan. Jadi tidak akan ketemu di sini apa kemauannya pasangan kita. Dibiasakan untuk memperbaiki komunikasi. Bicara dengan baik, dengan nada yang datar, tidak naik darah, tidak marah-marah. Itulah komunikasi yang baik. Jadi luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Jangan hanya membahas kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi juga membahas tentang perasaan, harapan, dan impiannya masing-masing. Meluangkan waktu untuk berdua untuk mengutarakan harapannya masing-masing. Kemudian mengingat kembali kebaikan pasangan. Jadi jangan hanya yang diingat itu kejelekannya saja, akan tetapi kebaikan pasangan juga perlu diingat. Terkadang cinta meredup karena kita terlalu fokus pada kekurangan pasangan kita. Cobalah mengingat kembali alasan mengapa dahulu kita memilihnya sebagai pendamping hidup. Ingat-ingat ketika kita jengkel pada pasangan itu, ingat-ingat kembali alasannya mengapa kita memilihnya sebagai pendamping hidup kita untuk selamanya.
ingat-ingat kembali. Kemudian mengungkapkan apresiasi. Apresiasi itu seperti apa? Pujaan ya, atau penghargaan, apresiasi, bentuk rasa apa bangga kita kepada pasangan. Itu juga perlu diucapkan, diungkapkan. Ketika pasangan melakukan sesuatu, kita apresiasi, kita berikan penghargaan. Jangan hanya diam saja, dingin ya, tanpa apa komentar apapun. Dihargai, pasangan itu kita hargai. Kesibukan sering membuat suami istri seperti rekan kerja dalam rumah tangga. Jadi sebaiknya bagaimana kita luangkan waktu berdua untuk tanpa gangguan pekerjaan atau tanpa gangguan HP gadget. Taruh HP-nya masing-masing, kita ngobrol berdua dengan pasangan dari hati ke hati, ngobrol kemauan kamu apa, mau kita apa, terus selanjutnya bagaimana. Seperti itu ya. Jadi perhatian sederhana seperti menanyakan kabar, menyiapkan makanan kesukaan, atau membantu pekerjaan pasangan dapat menjadi pupuk cinta yang sangat berharga. Saling memaafkan itu juga bisa menambah rasa saling sayang. Menyimpan luka dan kesalahan masa lalu itu hanya akan memperlebar jarak. Jadi belajar memaafkan dan membuka lembaran baru ketika kita sedang melakukan kesalahan. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru untuk perjalanan kita ke depannya bagaimana. Memperbanyak ibadah bersama, kalau ada waktu, sholat bareng, ya sholat bareng, berdoa bareng-bareng, itu bisa menguatkan pondasi dalam pernikahan. Doa yang tulus seringkali mampu melembutkan hati yang keras dan menghangatkan cinta yang mulai dingin. Kemudian menjaga penampilan dan sikap. Kita sebagai seorang wanita, seorang istri dalam keluarga kita, selayaknya kita itu menjaga penampilan kita. Jadi jangan hanya kita keluar kita tampak necis, kece ya, cantik, tapi di rumah kita pakai baju yang sobek-sobek, daster yang gak karuan, warnanya sudah pudar. Jadi suami itu juga butuh melihat kita tampil cantik, tampil sempurna di hadapan beliau. Jadi suami itu seperti itu. Jangan hanya kita ketika kita keluar kita dandan pakai parfum yang wangi. Di rumah pun juga seperti itu. Usahakan setelah memasak di dapur, kita mandi bersih-bersih, pakai wangian, baru kita bisa ngobrol dengan suami. Jangan pas selesai masak di dapur atau dari halaman, nyapu halaman, kan itu banyak keringat yang bau. Lantas kita tidur bareng misalkan, itu membuat kesan yang tidak baik kepada pasangan. Jadi usahakan kita bersih dulu, pakai wangian, baru kita bisa ngobrol bareng, kumpul bareng dengan suami. Kemudian menanamkan niat bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Jadi dalam hati sudah harus ditanam bahwa pernikahan kita ini adalah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan ini semoga menjadi ladang ibadah untuk kita bersama. Seperti itu, tanamkan niat seperti itu dalam pernikahan kita. Jadi cinta itu tidak selalu berupa perasaan yang menggebu. Jadi ada saatnya cinta itu diwujudkan dalam kesetiaan, tanggung jawab, pengorbanan, dan komitmen untuk tetap bersama. Yang selanjutnya itu poin ketiga, yaitu warohmah. Warohmah dalam hal ini adalah kasih sayang yang lahir dari ketulusan. Jadi sayangnya tulus banget, tidak ada tendensi apapun. Sayang banget, meskipun dia itu misalkan berjerawat, atau dia itu kulitnya hitam misalkan, atau dia itu suka apalah yang gak bagus ya misalkan ya. Tapi kalau sayangnya tulus, bagaimanapun keadaan dia, kita tetap sayang. Itu yang namanya warohmah. Jadi menerima keadaan dia seperti apapun bentuknya. Ya. Jadi pasangan kita yang sekarang ini adalah jodoh kita dunia akhirat. Terima beliau apa adanya. Terima dia dalam segi kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya dia kita tutupi dengan kelebihan kita. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan dia. Jadi kita itu saling
apa di sini, saling mengisi keduanya. Jadi saling melengkapi. Jadi jika mawaddah itu lebih banyak muncul ketika pasangan sedang dalam keadaan baik, maka warahmah tetap hadir. Meskipun pasangan dalam keadaan kekurangan. Warahmah itu ada ketika pasangan dalam keadaan kekurangan. Saat suami kehilangan pekerjaan misalkan ya, dipecat, di PHK dari kantornya, kita tetap menerima, menemani, mendukung beliau, mensupport beliau ketika mentalnya sedang jatuh. Kita tetap merawat ketika pasangan kita sedang sakit. Ketika ekonomi sedang sulit, kita tetap menemaninya. Kita tetap membersamainya. Ketika usia sudah mulai menua, kita juga masih tetap merawatnya, masih tetap menyayanginya. Jadi warahmah itu membuat pasangan tetap setia mendampingi. Jadi bukan hanya cinta saja dalam hal ini. Cinta dan warahmah ini, rahmah ini cinta, apa tingkatan sudah lebih tinggi warahmah ini. Jadi inilah bentuk cinta yang paling tinggi. Kasih sayang tidak pernah bergantung pada rupa, pada harta maupun keadaan pasangan kita. Karena itu, rumah tangga yang kuat itu bukan dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kasih sayang dan pengorbanannya. Kasih sayang dan pengorbanan. Jadi ketika sudah tumbuh rahmah dalam sebuah pasangan rumah tangga itu, jadi sudah sangat kuat sekali ikatan rumah tangga itu. Jadi keadaan apapun sudah tidak bisa menggoyahkan ikatan cinta mereka. Karena sudah siap lahir batin. Siap lahir batin menerima keadaan pasangan seperti apapun. Itu berarti sudah tertanam, sudah dianugerahi warahmah tadi dalam rumah tangga. Ya, bukan lagi cinta, tapi sudah rahmah, tingkatnya sudah paling tinggi. Kadang kan banyak sekali orang-orang dalam misalkan dalam apa ya, di media sosial misalkan ya, ketika suami sedang bangkrut, istrinya kabur, nikah lagi misalkan. Ketika suaminya stroke, lalu ditinggalkan, menikah lagi. Banyak seperti itu. Banyak orang seperti itu. Jadi kalau sudah tertanam rahmah, sakinah mawaddah warahmah, rahmah ini, insya Allah tidak akan meninggalkan pasangan kita dalam keadaan apapun. Jadi kita siap menerima suka dukanya, baik buruknya, sehat dan sakitnya, kaya dan miskinnya. Itu yang disebut cinta sejati, rahmah. Jadi seperti itu ya. Ini sudah sampai di penghujung bahasan kita kali ini. Jadi semoga kita senantiasa dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Baru saja kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam disampaikan oleh Ustazah Irhatul Jazilah SPDI selaku penyuluh agama Islam dari KUA Ledo Ombo dengan tema membangun istana cinta menuju sakinah, mawadah, dan warohmah. Saya Retno Palupi harus mengakhiri perjalanan kita untuk Jember sore ini, Pringer. Mudah-mudahan semua yang sudah terhadirkan untuk Anda memberikan banyak inspirasi terbaik untuk kita. Saya Retno Palupi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Eti Darmiati bersama tim Malam Pro 1 RRI Jember siap untuk menemani Anda di udara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas rekan Retno Palupi temani Anda. Pendengar, mengawali kebersamaan kita malam ini, sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Biak, sebuah mini drama berjudul Warga Cermat Bansos Tepat. Selamat malam, selamat menyimak.
1: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
2: Selamat siang Ibu Lisa.
3: Selamat siang Bapak.
2: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
1: Oh iya Bapak Henok, Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini Bapak, lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
2: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
1: Iya, sama-sama Bapak.
2: Sangat membantu sekali.
4: Ibu Lisa, Ibu Lisa, coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Cihenok dapat duluan? Sementara sapu nama tak ada.
1: Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
4: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama tak ada dalam data itu. Sementara Pak Cihenok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
1: Mama Foni sabar ya. Data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
4: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
5: Ba, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini. Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
1: Iya, baik Pak Kades.
5: Silahkan duduk Mama Foni. Baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik. Ini ada masalah apa dengan bansosnya?
4: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos. Padahal saya ini layak terima bansos juga.
5: Mama Foni, pembagian ini bukan wewenang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
4: Ah, tipu sekali. Kriteria apa Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihenok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihenok dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
5: Sabar Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
4: Ah, tipu sekali. Itu semua akal-akalan Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihenok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
5: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
1: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
4: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
1: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
4: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
5: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
1: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
6: Oh, jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
1: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
6: Sabar tahu jadi. Saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa baru. Saya su marah-marah terjelas juga.
5: Iya Mama Foni, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik. Terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
1: Sama-sama Mama Foni. Jangan lupa ya, urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
6: Iya Pak Kades, terima kasih sudah mengerti saya perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit ya Pak Kades, Ibu Lisa.
7: Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kita bisa menyapa Anda malam ini dalam obras obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Pendengar, kita akan bicara tentang sesuatu hal yang sebenarnya sederhana, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin masih belum bisa dilakukan oleh banyak orang secara bijak begitu ya. Kita akan bicara tentang pengolahan dan pengelolaan sampah organik rumah tangga. Malam ini lebih fokus di JELO. Apa itu JELO? Jember Lore. Dan saya telah kedatangan tim dari JUVC, VC gitu ya. Coba saya sapa dulu. Timnya, pasukannya sudah datang malam ini langsung ke studio RRI. Oh, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Rame kan? Iya kok.
5: Soalnya datangnya lagi rombongan nih.
3: Rombongan. JUVC, JELO Urban
4: Verdan
3: Collective. Oke. Okay. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Harus begini ya ngomongnya. Oh, langsung datang ke RRI Jember malam ini. Ada foundernya, founder JUVC, ada Cak Mas Istono Asrianto. Halo Cak.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam lestari.
6: Alam lestari.
3: Kalem ya.
6: Kalem.
3: Tapi menghanyutkan. Terima kasih. Nanti bicara lebih banyak tentang tim ini. Kemudian di samping beliau ada Mas Bagus, Cik Bagus ya Mas ya. Amin. Mas Bagus Adi Cahyono, ini manajernya. Manajer JUVC. Biasanya menyebutnya bagaimana? JUVC.
4: JUVC.
3: VC.
4: JUVC.
3: Selamat datang Mas Bagus.
4: Siap Ibu, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita bergeser ke sayap kiri. ada Mas Ervin Novian, ini pendamping lapang JUVC. Halo Mas.
7: Ya, selamat malam.
3: Ya, selamat datang di studio ya.
7: Ya.
3: Moga-moga kerasan. Kalau kerasan berarti nanti nggak pulang-pulang. Satu lagi nih yang paling cantik. Ada Mbak Yu Esti Ramona, juga pendamping lapang di JUVC.
8: Ya, selamat malam Mbak Eti beserta para pendengar semuanya.
3: Ini gak asing kalau di RRT ya. Sebenarnya beliau ini artisnya RRT.
9: Pemain lama.
3: Stok lama. Pemain baru tapi di JUVC. Oke, kami ingin tahu lebih banyak lagi apa, bagaimana, kemudian awal keberadaan JUVC ini. Saya langsung ke Mas Istono.
6: Ya, makasih Mbak Eti. Ketika kita pasca musim hujan ya, karena memang kita lebih banyak berinteraksinya pada saat kejadian bencana dan segala macam, dan kebetulan di bulan Desember sampai bulan sekitar Maret itu banyak sekali kejadian-kejadian bencana banjir genangan di Jember Lor yang memang ada banyak sungai, mulai dari Kali Rembangan, Kali Jompo, Kali Binggul, Kali Bedadung dan segala macam. Jadi memang daerah kita itu banyak dilalui dengan sungai. Nah setelah itu pada bulan Mei ya kalau nggak salah ya.
4: Ya,
6: April Mei kayak gitu ada kalau suratnya itu surat edaran bupati yang tentang stop open dumping yang di TPA Pakusari itu itu kemudian direspon secara terkejut ya teman-teman. Wah, ini kalau kemudian open dumping ini punya dampak karena kan surat edaran itu sudah beredar sekitar bulan Maret dan kemudian belum sempat kita belajar bagaimana terus kemudian mengolah sampah dan segala macam terutama memilah dan segala macam. Nah akhirnya karena memang background kita ada di lapangan dan kemudian ada saya juga di kebencanaan, Mas Bagus ini juga di kebencanaan. Kalau Mas Ervin ini di UMKM, terus kemudian Bu Esti ini di anggota PKK dan tiba-tiba kita ngobrol tentang surat edaran bupati dan segala macam. Akhirnya
3: itu pemantiknya ya.
6: Pemantiknya. karena begini. Jadi ketika sampah ini tidak dijadikan perhatian, orang itu pasti akan lebih gampang untuk meninggalkan sampah itu tanpa permasalahan. Nah, tanpa permasalahan itu karena kita di sungai, ya udah dimasukin ke sungai dan segala macam kayak gitu-itu. Nah, untuk memitigasi itu, untuk mencegah itu, kita juga terus kemudian ngobrol sehingga bertemulah kita dan kemudian ngobrol tentang pengelolaan sampah yang organik. Jadi memang ada yang residu, terus kemudian yang non-organik. Terus kemudian yang organik. Kayak gitu. Ya, yang kita berikan perhatian lebih itu yang organik karena yang non organik itu paling enggak sudah bisa terkelola karena di Jemberlor ternyata juga sudah ada bank sampah yang mengelola non organik dan itu sudah berjalan walaupun hanya di 3 RW dan segala macam tapi itu sudah lumayan untuk membangun persepsi tentang pola pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah yang baru seperti itu. Akhirnya ya sudah kita kemistrinya karena kita jauh lebih memikirkan ke depan bukan di aktivitas yang semacam aktivisme dan segala macam sehingga terus kemudian pilihan kita adalah mengintroduksi atau mengenalkan pengelolaan sampah yang di organik ya, seperti itu.
3: Oke. Mas Bagus mau menambahkan? Ngomong-ngomong ini satu beda RW ataukah?
6: Beda RW
3: ya.
6: Satu kelurahan.
3: Waktu itu kumpulnya di acara apa? Ya tiba-tiba ngopi gitu kah?
6: Kadang kita ada yang acara yang bersinggungan walaupun sebetulnya kita kita juga nggak tahu ya di PKK itu di UMKM dan segala macam tapi toh kita karena kita itu satu lingkungan satu lingkup di wilayah administrasi Jemberlor akhirnya kita juga kadang-kadang ketika bertemu di satu acara penggerak-penggerak masyarakatnya itu nanti ngobrol ya sambil ngopi terus kemudian ya guyon-guyon dan segala macam kayak gitu sehingga terus kemudian kelebihan di Jemberlor itu kan guyupnya terus kemudian gotong royongnya kuat seperti itu karena keunikan di Jemberlor itu kan kampungnya atau kan gang-gang kecil-kecil kayak gitu. Ini nanti yang juga jadi pertimbangan kita kenapa kita lebih fokus ke pengolahan sampah yang organik.
3: Oke, baik. Sekarang ke Mas Bagus Sungguhan. Tang itu wes mangap, Mas. siap ngomong. Ayo Mas Bagus. Kapan lagi ngerjain Mas Bagus? Mumpung ini.
4: Jadi inisiasi ini kan dimulai ketika tadi yang disampaikan Mas Genjur itu tentang SI Bupati.
3: Yang mana Mas Genjur yang mana?
4: Oh iya, nama lapang ya. Mas Istono.
3: Saya dari tadi tak tulis ini biar enggak keliru.
4: Gitu.
3: Akhirnya Cak Genjur ya.
4: Cak Genjur.
5: Cuman sendiri enggak tahunya ini
3: projek. Ayo lanjut.
4: Jadi ya dimulai dari SE Bupati itu, tapi sebelumnya sih saya memang sudah berjalan di ini ya, di pestisida atau di pertanian lebih tepatnya.
3: Oh, okay.
4: Karena saya kerja di salah satu perusahaan pestisida, di sana berkecimpung dengan petani. Sempat dulu sebelum ini saya juga memproduksi pupuk organik cair dengan memberdayakan anak-anak Karang Taruna di tempat saya, Ibu. Jadi setelah pengalaman yang ada itu timbul permasalahan ini sebenarnya buat saya waktu itu permasalahan. Karena apa saya bilang permasalahan? Kalau cuma wah ini harus diolah sendiri, tapi kan enggak banyak orang itu tahu cara mengolah. Mau diapakan, diolah diapakan. Disitulah saya timbul, wah ini cobalah. Kebetulan Gayung Bersambut, Mas Genjur nelpon saya, ngobrol lah di sana. Ya apa Mas, sampean kalau kita buat lagi nanti sampah organik ini menjadi sesuatu yang punya nilai lebih, bukan hanya untuk kita tapi untuk warga. Jadi ini prinsipnya Mas Genjur, ayo lek suge ojo suge dewe, kudu suge bareng-bareng. Lek merdeka, ojo merdeka dewe, merdeka bareng-bareng. Di konsep itulah yang saya, wah ini menarik ini sepertinya. Jadi yus, ayo udah Mas Genjur kita jalan. Ya, saya gak nyangka bisa sampai jalan seperti ini.
3: Sampai hari ini.
4: Iya, saya benar-benar gak nyangka sampai saya tadi berangkat. Tenan ta iki Mas. Sering saya ngomong gitu.
6: Dipikir guyon ta. Padahal ya guyon asli.
4: Asline guyon. Yeah.
3: Tapi selamat datang di dunia nyata.
4: Iya betul. Tapi okay. Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur ya, meskipun enggak semua kita tiap datang ke suatu RW sosialisasi itu langsung mendapat respon baik. Itu enggak selalu seperti itu. Banyak yang orang karena mungkin mereka belum pernah mengalami melakukan iki tenan ta. Mungkin seperti itu mungkin. Iki tenan ta.
3: Atau malah mungkin apa sih gitu mungkin ya.
4: Ada aku dikongkon ngumpulno sampah malah. Tapi memang di sana kita punya sesuatu terobosan yang di lingkungan yang seperti Mas Genjur tadi sampaikan, di lingkungan padat ada solusinya di sana. Ada alatnya. Nanti mungkin Mas Genjur bisa yang menjelaskan ini.
3: Oke, baik. Siap. Saya geser ke Mas Ervin terlebih dahulu sebelum Mbak Esti.
5: Mbak Esti. Aduh, kayak hati-hati ya, Mbak.
3: Iya. Mas Ervin.
7: Iya.
3: Monggo bisa diceritakan panjenengan sebelumnya itu fokus di bidang apa, kemudian apa yang membuat panjenengan tertarik untuk terjun juga di terjun di Jelo Urban Verdan Collective ini, ya?
7: Terima kasih untuk Mbak Esti ya. Kalau dari saya ini kan karena bidang saya itu kan di UMKM ya, dan UMKM itu kan memang yang produksi itu kan kebanyakan memang kalau untuk sampah itu kan banyak banget ya untuk produksi ya.
3: Hampir-hampir sama dengan rumah tangga ya, betul. Pasti menghasilkan sampah gitu.
7: Biasanya kalau rumah tangga itu malah lebih sedikit ya, mungkin satu kresek kecil lah, tapi kalau untuk produksi atau UMKM bisa sampai 1-2 kresek yang besar itu
3: per hari.
7: Per harinya. Otomatis kan sampah itu kan makin menumpuk dan kalau untuk UMKM itu kan sangat mengganggu sebenarnya seperti itu. Nah, dengan adanya ini Jelo Verdan ini terus dari teman-teman ini terus ada dengan adanya terobosan ini saya nyoba sendiri waktu itu. Dengan alat yang dipakai ini saya coba make, ternyata memang setelah saya coba hasilnya itu ya kok nggak nggak bau, padahal itu kan sampahnya sampah
3: organik,
7: iya sampah organik sih apa
3: yang nggak tahan lama, iya. Gitu ya. Sehari ya kadang sudah.
7: Betul, iya. Dan ternyata memang beneran nggak bau itu, karena kan ada apa seperti apa itu Aranskan, ya. Kemudian ada ini ada mol atau
4: mikroorganisme lokal.
7: Mikroorganisme itu. Nah, kemudian saya terjun di ini di apa RW-RW itu ya, karena mungkin karena sifat sosial kami ya, selama ini kan kita juga dengan apa ya organisasi itu memang seneng ya, Bu. Kemudian saya juga punya pengalaman waktu kerja itu kan di customer service waktu itu. Oh, jadi untuk melayani apa ya orang tuh seneng gitu loh. Meskipun di lapangan tuh sangat, sangat apa ya
6: dinamis.
7: Ada ya ada sesuatu yang apa ya
6: tantangan
7: tuh. Betul. Jadi seneng banget
3: melakukannya
7: gitu,
3: enjoy iya. Gitu makanya ya.
7: Enggak, apalagi kan ini
4: yang pasti dengan sampah. Hati.
3: Dengan hati.
7: Betul.
3: Oke.
7: Ya itu mungkin itu aja.
3: Oke, Mas Erwin. Sekarang Ibu Esti.
10: Aisyah.
3: Cengramona monggo.
10: Nggih. Iya, terima kasih Mbak Eti. Kalau saya tuh begini Mbak Eti. Ketika ini kebetulan lurah kami itu baru. Dan ada kewajiban dari Ibu Ketua Tim Penggerak BKK untuk menyapa warga, begitu. Kemudian sekaligus untuk acara pembinaan. Biasanya pembinaan itu dilakukan di lingkungan. Kalau di lingkungan

0: ditutup anu ya, cuma ada pembatasan aja yang itu. Nah akhirnya gimana saya, karena ini PKK ya. Dan kebetulan itu sampah itu dekat sekali dengan ibu-ibu, mama ya, gitu ya. Makanya saya punya pemikiran harus menggandeng beliau menggandeng beliau-beliau ini yang ganteng-ganteng ini lah.
1: Beliau ya mau saja digandeng.
0: Iya itu loh. Itu saya harus bersama mereka gitu. Beto ijen lo aku lo, dewe lo ya, soalnya nekat aku.
1: Karena tangguh dong.
0: Iya, nah itu saya akhirnya berbisik sama beliau-beliaunya, gimana kalau saya acara pembinaan dari tim penggerak BKK kelurahan itu diacarakan dengan yang kemudian sekarang ini sudah viral tentang sampah gitu. Jadi pengelolaan sampah itu. Nah, makanya yang sedianya itu di apa dilakukan di setiap lingkungan. Nah, ini saya langsung terjun ke setiap RW. Maksud saya itu biar langsung mengena ya, langsung mengena ya itu ya. Gitu. Cuman kalau ke soalnya Mas Genjurnya sudah anu pesan, Bu. Ojo setiap RT Bu gempor.
1: cukup RW dulu.
0: Iya itu. Ini pun kita sudah enggak pulang-pulang, kadang ada yang minta pagi, kemudian sore jam 4. Malam. Kemudian malamnya habis isya itu ada lagi gitu. Ya ini kita tapi kita melakukannya dengan senang hati ya, karena memang kita sudah punya jiwa relawan sosial. Kutu sosial ya katanya sosial. Relawan sosial, jadi itulah. Maka kami dengan senang hati, jadi kita itu turun ke warga untuk memberikan wawasan bahwa saatnya sudah, karena Jember itu sudah darurat sampah. Jadi saatnya sudah ada budaya baru, yaitu untuk memilah sampah. Jadi sampah yang basah tadi yang disebutkan oleh Mas Isona tadi yaitu organik, kemudian yang anorganik gitu. Ada lagi yang satunya lagi residu, ya itu. Jadi yang pertama itu memang saya tekankan, saya kepada, wih kok jahat ya, kok deket-deket-tekankan. Jadi ya saya sebisa mungkin memberi pemahaman kepada mereka untuk memilah sampah begitu, Mbak Eti.
1: Baik, ya. Siap. Sekarang ke Mas Istono lagi, karena ini kan betul-betul fokus gitu ya, memilih sampah organik sebagai fokus targetnya. Dengan saya baca di sini ada komposter 2 tumpuk 20 liter. Wah, ini bingung nih. Kemudian ayo di buka di acara ini monggo.
2: Memang sebetulnya persoalan sampah itu harus diurai dari sumbernya. Nah, di mana tempatnya yang menjadi sumber itu adalah pasti dapur lah ya. Dan kemudian yang menjadi komandan di sana itu adalah biasanya ibu-ibu dan segala macam. Terus kemudian tipikal orang kota itu kan, makanya kita pilih nama Jelo Urban Verdan Kolektif. Nah, seperti itu. Karena satu, Jember Lor itu persis di tengah kota, dan kemudian dia di lingkungan yang padat penduduk, urban sekali, terus kemudian ada banyak sungai dan segala macam. Ini harus ada semacam teknik ya, teknik yang kemudian kita bisa menyajikan pola pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah yang sama sekali baru, yang ini juga perlu dikenalkan pada orang-orang. Nah, yang kita pilih, kenapa terus kemudian mitra strategis kita atau teman strategis kita adalah ibu-ibu, karena memang ibu-ibu itu yang berada di garda paling depan. Setelah belanja dan kemudian katakanlah rebek untuk atau repot nyiapkan untuk sarapan dan segala macam, itu kan terus kemudian pilihannya jadi sangat terbatas. Kalau misalkan yang bikin sarapan yang cepet-cepet itu telur goreng, terus kemudian nugget dan segala macam kayak gitu. Lah problemnya ada orang yang terus kemudian dia bikin nugget dan segala macam, akhirnya kan ayam itu di fillet dan segala macam, dan itu menyisakan tulang. Saya cuman membahas bahwa kulit telur itu juga sangat lama.

0: lama sekali terurai ketika dia tidak diolah dan segala macam, dan kemudian tulang ayam itu akan benar-benar terurai itu setelah 50 tahun dan segala macam, dan itu ada banyak di jurnal-jurnal dan segala macam. Jadi saya juga akhirnya ketika saya ngobrol dengan ibu-ibu dan segala macam, kenapa harus dipilah, Bu? Karena ya dosa kita ya sebanyak 50 tahun itu kalau kita makan ayam yang dengan tulang, dan kemudian tulangnya itu dibuang gitu saja. Begitu saja. Mm-hmm. Ya syukur-syukur kalau
1: dimakan,
0: misalkan
1: sama
0: ada tulangnya.
1: Oh enggak ya, aja.
0: bukan dimakan kan, akhirnya terus kemudian jadi debus gitu kan. Yeah. Tapi kan ada terus kemudian ada yang nimpalin kayak gitu kan, bisa dikasih kucing. Ya Bu, memang semuanya katakanlah tulang ikan, tulang ayam dan segala macam itu bisa, toh itu kalau kucing makan itu juga masih ada sisanya. Sisa. Dan segala macam kayak gitu. Dan kemudian ada pola yang kita temukan di lapangan itu, bahwa di dapur itu ternyata hanya ada satu bak sampah.
2: Iya.
0: Iya kan, satu bak sampah.
2: Umumnya.
0: Lapo sih repot-repot. Ngapain kita juga harus repot-repot? Satu bak sampah cukup, ya udah semua di potongannya timun, kulitnya timun, terus kemudian ada kulitnya pisang dan segala macam, nasi yang udah basi atau terus kemudian tulang dan segala macam, dan kemudian itu tercampur dengan yang kering dan segala macam. Nah, kita juga banyak belajar dari bank sampah yang non-organik, ternyata ketika itu diolah dan kemudian dipilah dan dijadikan sendiri-sendiri, misalkan tutup botol itu sendiri, terus kemudian botolnya sendiri dan segala macam, dan ketika itu disimpan dan kemudian disetor ke bank sampah yang non organik, ini juga jadi pendapatan tersendiri kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana bisa kita memilah ketika terus kemudian sampahnya itu jadi satu? Kayak gitu. Kalau sudah jadi satu, ya orang lain pun juga akan pasti milah. Wong yang buang itu sudah males lihat sampah yang sudah ngiler dan segala macam.
2: Jedeh
0: kayak gitu kan. Kan kita juga terus kemudian kadang-kadang guyon ibu-ibu itu, ya ibu-ibu kalau misalkan selesai jam katakanlah masak jam 9 jam 10 itu pasti sudah waktunya santai kayak gitu kan, entah itu nonton drakor, entah itu nonton TV dan segala macam kayak gitu, itu pasti nggak akan terkelola. Tetapi terus kemudian kita juga ngasih pengertian bahwa istilahnya mindsetnya itu bahwa sampah itu sekarang juga bisa menghasilkan, satu dari bank sampah yang non organik. Bahwa apapun yang dihasilkan oleh rumah tangga, saya nggak ngomong yang usaha ya dan segala macam. Kalau yang usaha itu pasti akan jauh lebih banyak lagi. Kalau yang rumah tangga yang rumah tangga itu pasti akan dari mulai botol, terus kemudian botol plastik, botol kaca dan segala macam, bahkan minyak jelantahnya itu pun juga masih ada harganya ketika mereka mau mengelolanya. Saya nggak ngomong
2: mau ngopeni lah,
0: mau ngopeni kayak gitu, model gitu. Jadi kadang-kadang ada minyak yang terus kemudian sudah agak coklat dan segala macam kayak gitu, itu ya harus disaring, Bu. Ya, kadang-kadang saya juga tanya ke ibu-ibu, minyak diapain, Bu? Kayak gitu. Minyak diapain? Ya kebanyakan itu ngomong dibuang.
2: Dibuang.
0: Padahal kalaupun terus kemudian itu dibuang, okay, itu akan menyelesaikan masalah mereka, tetapi tidak dengan lingkungan dan segala macam. Karena minyak jenuh itu atau minyak sawit yang biasa kita pakai goreng, apalagi dipakai goreng kayak gitu ya, dan sampai katakanlah menjelang jeliteng kayak gitu, itu pasti paling tidak yang kejadian itu ketika selokan kita ngecembeng, ngecembeng bahasa airnya tidak mengalir dan segala macam, itu baunya minta ampun. Dan bener, saya kira ini terjadi di hampir semua lingkungan urban. Karena nggak ada hujan dan segala macam, gotnya berhenti dan kemudian airnya tidak mengalir, itu baunya mesti minta ampun dan segala macam. Nah, dari situ akhirnya kita juga ngasih pengertian bahwa pemilahan itu harus dari
1: sumbernya. Dari sumbernya.
0: Dan kemudian siapa yang menjadi panglimanya itu adalah ibu-ibu. Nah kemudian ibu-ibu pasti, lah ini kan pekerjaan tambahan. Loh, ya enggak apa-apa. Kan yang penting apa namanya bisa mengolah itu sehingga bisa jadi penghasilan tambahan dan segala macam seperti itu, Pak Eti.
3: Oke, jadi konsepnya memilah dulu ya,
1: memilah
3: dulu di dapur masing-masing
2: dapur, ya.
3: Dan targetnya para wanita,
2: terutama
3: para ibu,
2: yeah.
3: Karena yang punya dapur. Oke, kemudian ini di cara mengolahnya bagaimana? Mungkin Mas Bagus.
2: Ya, Mas Bagus.
1: Jadi ada beberapa, kalau kita lihat di ini ya, media sosial itu banyak cara sih untuk mengolah organik itu.
3: Iya. Solusi banyak sebenarnya ya.
1: Banyak.
3: Tergantung solusi. Kita milih yang mana.
1: Nah, kalau katanya orang Jawa itu pokok gelem obah.
3: Nah, iya.
1: Jadi ada yang ini saya jelaskan satu persatu, Bu.
3: Mangga.
1: Jadi ada yang namanya ekoenzim. Ekoenzim ini merendam buah-buahan segar, terus sayuran macam-macam, tapi yang kondisi baik, bukan kondisi busuk atau sisa. Itu menjadi nanti nilai ekonomisnya bisa jadi sabun, macam-macam itu jadi parfum juga bisa. Tapi saya mempelajari lagi, wah ini nggak menyelesaikan masalah, karena yang namanya sampah nggak mungkin ada yang masih bagus.
3: Iya iya.
2: Apalagi Mas Bagus.
1: Oh, kalau saya insya Allah. Terus yang kedua, ini pasti bersih kalau ini diterapkan. Namanya magot.
3: Oh iya. Yang uket-uket. Orang Jawa bilangnya kan gitu ya.
1: Itu pasti semua bersih. Sampah organik apapun pasti dimakan. Pasti dimakan. Pasti bersih hari itu juga.
3: Bersih itu artinya resik, entek gitu.
1: Iya, habis. Artinya habis.
2: Sampah itu tadi dimakan magot.
1: Dimakan magot itu.
3: Okay.
1: Cuman ya tadi karena panglimanya ini ada di ibu-ibu, kira-kira ketika saya sering tanya dengan ibu-ibu, ya kira-kira mau enggak ini gitu. Waduh, enggak masuk. Kayak uget-uget besar-besar lagi.
3: Iya.
1: Karena itu kan larvanya BSF, Black Soldier Fly. Jadi enggak sama dengan lalat yang biasa, dia cenderung lebih besar seperti tawon. Jadi larvanya lebih besar juga. Wah, ini kayaknya juga enggak menyelesaikan masalah.
3: Lebih ngeri nanti.
1: Lebih mungkin ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin oke lah.
3: Iya.
1: Jadi itu fungsinya nanti jadi pakan ternak, pakan ikan, lele, macam-macam, kosmetik juga bisa. Nah, saya nyoba lagi geser ke yang ketiga.
3: Okay.
1: Yang ketiga ini kita pakai alat timba bekas cat.
3: Okay.
1: Ini semua dari barang bekas, Mbak Eti. Jadi jangan ada yang baru lah. Yang intinya apa yang di sekitar kita bisa kita fungsikan,
3: dipakai
1: aja. Jadi kita pakai timba bekas cat itu dua timba, kita model tumpuk. Yang atas itu untuk sampah organiknya dimasukkan ke sana.
3: Okay.
1: Dengan media kita itu ada arang sekam. Arang sekam ini fungsinya untuk menyedot bau nggak enak itu, sama dia tempatnya mikroba, rumahnya mikrobanya. Jadi arang sekam semprot sama mikroba setelah dicampur dengan air, masukkan sampah organik di sana. Nanti ditutup lagi pakai arang sekam, disemprot mikroba lagi. Nah, di dasar timba yang atas itu ada lubang serapan sudah.
3: Okay.
1: Jadi karena kita pasti spray itu ya, dan namanya sampah organik itu pasti basah. Itu pasti turun.
3: Netes.
1: Nah, di sanalah yang namanya air lindi, atau bahasa kerennya kalau di dunia pertanian saya dulu, pupuk organik cair. Tapi itu setengah jadi masih. Jadi setelah itu masih ada proses lagi kita. Saya nyoba ini aja kayaknya. Ini lebih satu, saya pikir tempat enggak makan tempat, karena cuman space-nya kan ya sama kayak sampah itu sudah tempat sampah. Terus bau juga sudah teratasi dengan arang sekam tadi. Saya rasa ini mungkin kita coba aja jalan.
3: Dibandingkan yang satu dan dua tadi ya.
1: Ya, kalau mau pengen yang bersih hari itu juga sebenarnya magot.
3: Itu lebih pas ya.
1: Lebih sebenarnya kalau mau bersih hari itu juga, itu sebenarnya magot.
3: Iya.
1: Cuman tinggal Nah, ibu-ibu ini mau enggak?
2: Tapi setiap kali kita jalan itu, aduh, kalau sudah bilang maggot, aduh, ibu langsung gitu. Iya, itu kayaknya enggak tepat ya.
3: Padahal itu paling keren sebenarnya, nggih.
1: Sebenarnya ya langsung menyelesaikan hari itu juga.
3: Teman saya pernah cerita juga, jadi sampai kehabisan sampah, kekurangan sampah. Betul. Kalau untuk ukuran beberapa rumah saja sehari itu kurang.
1: Iya, gitu. Benar.
3: Oke, baik. Kemudian?
1: Kemudian ya kita coba jalan, kita terutama di ada di RW 25 lah, saya sampaikan itu ada.
3: Itu RW-nya Mas Bagus?
1: Bukan Ibu.
3: Bukan. Tapi kan yang disebut RW-nya.
1: Dulu kampung halaman. Ya, iya. Saya masih dapat istri satu kelurahan, jadi Pak Enggo. Jadi di RW 25 itu sudah ada berapa alat, Mas Kencur?
0: 13 ya? 12, 13.
1: 12 alat. Itu jadi kita konsepnya seperti ini, Mbak Yati. Kalau sudah penuh kan pasti dipertanyakan itu.
3: Nah, oleh untuk aku mau tanya itu. Nanti kalau sudah penuh dibuang kemana?
1: Sempat mereka tanya, Mas, ini kalau sudah penuh gimana? Apa saya masukkan kresek lagi saya buang loh? Ini nggak menyelesaikan. Ya memang nggak menyelesaikan. Harusnya ini nanti kalau sudah penuh jenengan telepon saya.
3: Diambil.
1: Kita jemput. Ambil, kita jemput. Okay. Kita berlakukan kalau bahasa Jawanya sirkuler. Sirkular, kita tukar lagi dengan arang sekam yang masih fresh dan mol, mikroorganisme lokal kita kasih. Jadi seperti itu ya. Nanti cairannya itu pun secara kesepakatan Bu ya, tapi kita nggak mau person to person ya. Jadi apa Mas namanya Mas? Bahasa Inggris ya apa Mas?
0: Lembagaan. B2B, business to business.
1: B2B. Nah, jadi kita kan lembaga, kita harus kerjasama juga dengan lembaga. Enggak kita enggak mau dengan person to person. Jadi mereka harus bentuk kelembagaan dulu. Cairan lindinya itu kita beli.
3: Wah, ada nilainya.
1: Ada nilainya. Ini mungkin besok ya panen yang RW 25 itu. Ya.
3: Oh sudah ada yang panen.
1: Sudah.
3: Itu sampai berapa lama standarnya? Kalau
1: sudah penuh dari penuh. Dari penuh itu proses pematangannya sih maksimal itu minimal satu bulan.
3: Minimal satu bulan jadi ya.
1: Iya. Itu jadi pupuk padat yang atas.
3: Yang bawah itu?
1: Yang bawah itu nanti kita olah lagi karena saya dengan Mas Kencur sendiri punya standar untuk pupuk itu kematangannya seperti apa, tingkat apa PPM-nya juga seperti apa, semua kita ukur nanti. Alhamdulillah sudah mulai nyicil alat Mas ya.
3: Ini lebih mahal yang atas atau yang bawah? Rahasia.
2: Tapi kalau untuk pupuk padatnya itu kayaknya ibu-ibu juga
3: butuh ya.
2: Iya, karena mereka pasti butuh tanam lombok gitu. Jadi bisa tanam tomat. Iso kan nyambul-nyambul jadi medik di situ. Ketahanan makanan itu ya. Ketahanan pangan ya.
3: Oke,
2: masuk ke situ.
3: Ini sudah masuk ya apa cerita dari founder dan manajernya. Sekarang ke petugas lapang. Biasa konsep di JUVC ini petugas lapang ini apakah yang langsung berhadapan dengan ibu-ibu? Terus gimana?
4: Kalau petugas lapangan di sini sih kita kerjanya kerja bareng sih sebenarnya.
3: Dan tidak di lapangan sebenarnya ya.
4: Main bola kalau itu. Di lapangan cuman kalau pas praktek aja. Kalau pas nggak praktek ya kita masih di dalam ruangan aja seperti itu. Kita memang di sini dibagi memang ada petugas lapangan sama sama beberapa. Tapi kerjanya kita kerja bareng situ. Jadi saya di sini sebagai administrasi, kebanyakan ke administrasi. Iya. Jadi juga ini apa dokumentasi seperti itu. Yeah, jadi kebanyakan memang yang menyiapkan untuk seperti absensi di lapangan, kemudian nanti fotonya untuk buat artikelnya itu, terus mau dibuat laporan, kemudian apalagi
1: absensi kunjungan itu
4: absensi kunjungan
1: terus kehadiran semua Mas Ervin yang cover.
4: Untuk Westy sendiri juga ada sendiri.
1: Oh, ini manajer ini yang ngatur jadwal kita. Apa namanya Bu ya?
2: kan
0: road manager.
1: Iya.
0: Tour manager.
3: Boleh.
2: Ya, kebetulan memang untuk yang mengatur tanggal, jadwal, jam itu memang saya, Mbak Edi. Jadi mereka apa kata saya?
3: Ayo besok bergerak. Jangan, di tiga titik.
2: Jangan berangkat dulu. Hari ini aku udah
1: sendiri. Iya. Kita nggak bisa berangkat sendiri, nggak bisa. Orang luar pun mau kontak kita ya lewat Westy.
2: Okay. Seperti itu, Mbak Eti.
3: Sepertinya ini gebrakan baru ya, Mbak Ramona.
2: Alhamdulillah ini jadi kayaknya kita bukan cukupnya di Kelurahan Jemberlor aja, jadi kayaknya sudah terdengar di di luar begitu, sehingga kita ada. Ada undangan untuk keluar gitu. Okay, alhamdulillah.
3: Sudah viral.
2: Alhamdulillah.
3: Baik. Oke, okay, sebelum lanjut, ini tampaknya harus jeda sejenak saja. Siap. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Obras RRI Jember.
5: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
8: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
7: Ini loh wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
8: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
7: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
8: Hah? Sampai segitunya ya?
9: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Pendengar dan pemirsa, tidak terasa ternyata kebersamaan kita dalam Obras malam ini tinggal beberapa menit lagi. Selamat malam akun awak DW. ini sebentar menyapa kita. Selamat malam kakak, ini sepertinya warga Jelo ini. Ketua tim TMB RRI. Selamat malam bapak warga Jelo. Oke, kalau tadi sempat kami putar ILM yang woro-woro tentang bank sampah, berarti habis ini harus ada woro-woro tentang gebrakan yang dilakukan oleh Jelo ini ya. JU
1: Visi.
0: Oke. Di menit-menit terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan produk tadi yang disampaikan? Sebenarnya apakah itu hanya khusus untuk warga Jelo? Kalau dengar ceritanya Jeng Ramona kan sudah dipanggil kemana-mana. Berarti boleh dong di luar Jelo juga mendapatkan edukasinya, kemudian pingin tahu paket pengolahannya. Monggo, Mas Istono.
2: Awal kita memang bergeraknya di Jelo ya, tetapi memang terus kemudian ada banyak pertanyaan, bisa enggak ini tempat kita dilatih juga? Ya pada prinsipnya bisa seperti itu, cuman memang kita harus mengatur waktu dan kemudian yang penting bagaimana persepsi atau mindset untuk pengelolaan sampah. Kayak gitu, baru terus kemudian itu berlanjut pada pengolahannya dan segala macam. Karena kalau manajemen pengelolaannya itu masih kacau balau, ini juga di pengolahannya ini juga pasti akan kacau balau. Sehingga ini butuh sosialisasi dan kemudian praktik bagaimana yang simple. Jadi sebetulnya kalau kemudian ada pelatihan, ada yang minta itu monggo nanti bisa menghubungi kita dan segala macam. Saya kira untuk pelatihan itu bisa diagendakan dan segala macam, baik itu di mulai dari lingkungan, terus kemudian di perkantoran atau bahkan juga di sekolah dan segala macam seperti itu. Dan apa yang kita siapkan itu sebetulnya ya di pola circular itu ya, pola sirkular ya, ekonomi yang berputar dan segala macam, karena untuk menjamin keberlanjutan pengolahan sampah model gitu. Jadi padatan nanti sebelum ada kesepakatan bersama tentang pengambilan atau pembelian dan pupuk organik atau pupuk cairnya dan segala macam itu masih tetap bisa berjalan ketika padatan itu ditukar dengan arang sekam dan mikroorganisme mikroorganisme lokal itu. Nah, kalau yang mikroorganismenya kita bikin yang berbasis kuliner.
0: Oh.
2: Ya gitu. Jadi dari terasi, petis, terus kemudian gatot, tewul, santan, terus kemudian dari kelapa, tempe dan segala macam, terus kemudian ada tape dan segala macam, dan itu adalah bahan-bahan yang sudah aman secara lingkungan. Karena kalau kita makan terasi itu kan kalau enggak dimasak ya murus kayak gitu kan. Akhirnya harus digoreng dulu. Petis pun juga gitu, harus dipanasi dulu. Tetapi ya itu ilmu dari leluhur yang kemudian diturunkan lewat kuliner. Seperti itu. Dan ketika kita bilang mikroorganisme itu tidak diambil dari mana-mana, tapi juga dari lingkungan kita yang paling dekat di dapur itu kan pasti ada terasi dan segala macam. Itu ada mikro, cuman memang terus kemudian ada SOP-SOP atau prosedur yang khusus untuk mengolah bagaimana bisa mengekstrak itu mikroorganisme atau agen hayati itu. Nah, kita juga ya kepaksa harus belajar kan, kita bisa karena tahu, bisa karena belajar, bisa karena kepekso.
0: Iya, keadaan. Iya, gitu. Karena mau keadaan. Tidak mau.
2: yang terakhir itu akhirnya iya wis ini kepekso dan segala. Dan kebetulan saya juga waktu zaman setelah kuliah itu lagi gandrung dengan persoalan yang organik yang di pertanian dan segala macam, sehingga dari pupuk organik itu karena beda ya di desa dengan di kota itu problemnya beda. Kayak gitu. Sampah di kota itu kompleks, mulai dari serat, protein, sama minyak. model gitu. Belum lagi nanti kaldu dan segala macam itu yang terus kemudian ketika itu dibuang, ini pasti jadi pencemarannya juga luar biasa. Itu lama sekali terurainya sekarang. Dan bakteri kita namain awalnya dari sumber urip, terus kemudian kita bisa ngembangkan sampai 6 sumber urip, 1-6, dan kemudian kita gabung jadi satu sumber namanya urup. Sumber urup.
0: Nah, urip jadi urup ini.
2: Ya, urip.
3: Urip iku urup.
2: Urip iku urup.
0: Asik. Gitu. Ada filosofi mendalam di sini.
2: Iya.
0: Baik, kalau ingin mendapatkan info terkini atau langsung connect dengan tim dari JU Visi, ada media sosial yang bisa diklik atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi.
3: Mungkin ke Mas Ervin atau ke Mbak Mona.
2: Jadi kalau kalau untuk berita jurnal dan segala macam, kita nggak punya sekretariat ya, tetapi dimanapun tempatnya kita bisa jadikan sekretariat dadaan dan segala macam. Sepanjang ada kopi dan gorengan. Tapi tapi bisa dilacak melalui Kim Suara Jilu. Kayak gitu. Jadi kita juga memberdayakan, memanfaatkan publikasi komunitas informasi masyarakat melalui Kim Suara Jilu itu. Di situ juga ada nomor HP dan segala macam, terus kemudian ada email dan segala macam. Monggo nanti kontak lewat situ dan segala macam. Mungkin juga bisa nomornya Bu Esti atau Mas Bagus. Bu Esti aja ya.
3: Bu Esti aja.
0: Bu Esti. Salah
3: satu pintu. Ya,
4: satu pintu.
2: Jangan tercemar sisan.
5: Nanti tercemar dengan sampah ya.
3: Iya. Saya bingung ngatur jadwal lah.
0: Monggo cek Ramona.
5: Iya. Bagi masyarakat umum, jika akan menghendaki kita gitu ya,
0: menghubungi,
2: mau nanggap lah,
5: mau nanggap kita boleh langsung menghubungi nomor WA 085-331-08-9096.
0: Sekali lagi
5: 085-331-08-9096.
0: Asik. Langsung nanti bisa kontak sama Jeng Esti Ramona. Oke, waktu kita betul-betul habis malam ini. Matur nuwun sudah mendengar cerita yang luar biasa, Mas Istono Asrianto, founder dari JUVC, kemudian manajernya ada Mas Bagus Hadi Cahyono.
3: Siap, matur nuwun Mbak Eci. Dibuka sekarang ini.
0: Mas Ervin Novian, pendamping lapangnya, dan Jeng Esti Ramona, matur sangat.
5: Sama-sama.
0: Semoga hal baik, upaya baik yang dilakukan ini bermanfaat bagi peradaban kita era sekarang.
2: Amin.
0: Juga.
2: Amin.
0: Harapannya begitu. Tetap sehat dan makin sukses. Kemudian insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, boleh nggih?
2: Siap.
5: Dengan senang hati berarti.
0: Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kembali kami bisa menyapa Anda dalam ruang budaya. Ini untuk edisi hari Kamis malam Jumat, seperti biasa kami menghadirkan dua narasumber yang sudah gak asing lagi kalau di ruang budaya. Ada Bopo R. Budi Siswanto Wongso Jono dari Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Kemudian juga ada Ki Bagus Wijaya, menikah dari Wapur Jati. Sugeng dalu, salam rahayu.
1: Salam rahayu.
0: Sehat semuanya.
1: Pangestunipun.
0: Sebelum kita masuk di seri yang ke-9 ini, tidak terasa daur hidup masyarakat Jawa sudah sampai di seri yang ke-9. Mungkin sekilas dulu kita spill yang seri-seri sebelumnya. Monggo Popo.
1: Baik, seri yang sebelumnya kan diawali dengan kalau seandainya ada Sekar Macopat nggih, Mas Kumambang. Jadi bagaimana seorang cabang bayi yang dipersiapkan oleh alam semesta melalui bapak dan ibunya untuk dijadikan palenggahan dampar selo kencono. Makanya sebut Mas Kumambang. Sehingga dampar itu adalah palenggahan. Palenggahan itu di mana serpihan dari cahaya Tuhan masuk ke dalam raga atau dampar itu sendiri menjadi sang pancer. Nah, dari situ kehadiran sang pancer ini maka menghidupkan bumi kecil atau alam semesta kecil. Jadi makrokosmos itu yang besar, mikrokosmos yang kecil. Diri manusia inilah yang pada akhirnya dijadikan sentral oleh banyak orang Jawa, dipelajari, kemudian diurai, dan pada akhirnya dijadikan satu gagasan penting bahwa ada sangkan, artinya asal, terus paran, nanti kemana. Untuk yang pertama, orang Jawa memperkenalkan tentang bagaimana sosok pancer ini berada dalam kandungan, dalam acara ngapati, kan seperti itu. Kemudian saat cabang bayi sudah siap lahir, maka dengan acara mitoni. Kemudian setelah lahir, kemudian cabang bayi ini diramut oleh bapak dan ibunya dalam bentuk mempersiapkan segala sesuatunya, seperti ini nama, kemudian plasentanya atau hari-harinya. Nah, tetapi pada di mana manusia lahir, di situ baik waktu, bulan, tanggal ataupun tahun menjadi ciri khas atau ciri wanci diri seseorang. Makanya disebut wes gak kena iku gawan bayi, gak kena saka wetone, kan seperti itu. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas soal weton.
0: Nah, berarti seri ke-9 menika temanya weton, atau tiron.
1: Tiron
0: okay. Ini membaca jati diri, watak dan siklus kehidupan dalam khasana budaya Jawa. Betul. Hari Kamis Pahing nih, baru buka kula. Saat ini kok Kamis Pahing malam Jumat. Kalau Pahing,
1: Pahing Pon
0: nggih. 9 Juli 2026. Masyarakat Jawa mengenal kelahiran bukan hanya sebagai peristiwa biologis, tapi juga momentum budaya yang ditandai hari pasaran wuku. Dan berbagai sistem pengetahuan tradisional menika nggih.
1: Betul.
0: Monggo Bapak panjenengan buka terlebih dahulu nih. Untuk tema malam ini.
1: Jadi pada malam hari kita akan belajar kenapa sih kok orang Jawa itu menggunakan hari lahir itu sebagai titenan.
0: Weton
1: nih. Weton. Kalau kita mendengar kata weton, sebagian besar masyarakat akan langsung mengkait-kaitkan dengan perjodohan, gitu. Nah, padahal tidak itu aja, Mbak. Tapi weton itu yang pertama bisa juga dilarang karena di situ cabang bayi bersimbah darah, Mbak. Jadi hari lahir itu sebetulnya dilarang untuk non jauh hari nikah. Karena saat itu cabang bayi bersimbah darah, seperti itu.
0: Sedang berjuang.
1: Jadi kalau bagi orang Jawa kurang elok gitu. Jadi ndak ilok, ndak elok itu ndak indah gitu, ndak baik. Gitu. Kemudian secara etimologi kata weton berasal dari wetu. Nah, yang berarti lahir. Karena itu di beberapa daerah juga dengan dikenal dengan istilah tiron. Saya juga baru mengenal tiron itu nggih dari beberapa orang yang datang ke rumah. Ketika saya tanya, "Wetone napa, Bapak?"
0: Bingung.
1: Terus berarti saya juga bingung.
0: Istilah weton itu bagi, beda-beda mungkin.
1: Ya, bagi mereka itu apa ya? Kayak gitu. Terus dia coba, saya coba mungkin Senin Pon, Kamis Wage, Setu Pahing. Oh, tiron. Iya. Jadi dari situ terus saya juga mengenal tiron, saya cari manuskripnya dan sebagainya. Nah, akhirnya ketemulah bahwa di mana hari bayi itu dilahirkan itu akan memberikan paugeran. Jadi misalkan nih Mbak, misalkan jabang bayi itu dilahirkan dengan unsur tertinggi air, misalkan seperti itu. Biasanya nih bayi ini akan senang keceh. Senang keceh, kemudian dia gampang pilek kayak gitu. Karena memang unsur airnya terlalu tinggi. Maka orang tua yang sudah paham, dia tidak akan membiarkan anaknya ini minum es. Kalau minum es pasti larinya ke sinusitis atau amandel. Oh ini karena memang kelahirannya kalau orang Jawa gitu. Terus ada juga tanpa sebab tiba-tiba anak ini kayak kegerahan gitu. Karena emosinya terlalu tinggi dan sebagainya. Memang dia orang kadar airnya tinggi. Maka harus siapkan hal-hal yang berbau air di rumahnya gitu. Misalkan harus ada kolam, harus ada akuarium kayak gitu. Itu hanya sebagian kecil aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian weton ini menjadi identitas. Jadi biasanya kalau di Jepang dia pakai golongan darah. Jadi di Jepang itu kalau mencari seorang administrasi dia pakai orang golongan darah B. Gitu kan? Kalau tentara pakai O. Kalau guru atau apa namanya trainer dan sebagainya itu pakai A. Nah, tapi kalau dia sebagai seorang administrasi juga seorang guru biasanya AB. Nah dari sini mungkin mereka tidak kenal weton gitu. Kalau di Jawa langsung jelas sudah. Wis Setu Pahing misalnya gitu. Setu Pahing ini kan paling tertinggi. Setu itu walu, non saya walu, songo. Setu songo, Pahing songo. Nah ini biasanya kalau panjenengan punya anak pertama Setu Pahing, ini sing was-was ini orang tuanya. Sebab kalau lahir Pahing lagi, Setu Pahing lagi nggih, selamat. Berarti 18. Sing dikhawatiri pas lahirnya minggu lagi. Minggu 5 lagi 5. Langsung ini ekonominya terjun bebas. Nah, tapi di Jawa kan ada solusinya, Mbak.
0: Setiap hal selalu ada solusinya.
1: Nah makanya ketika orang enggak le kowe kok ngosial sih mari kowe lahir lo bapakmu iki bisnis dodol mbahku rugi terus ibumu buka warung iki gak tahu ono sing nukoni anaknya disalahkan. Tapi kalau dia wicaksono dicarikan solusi. Nah di Jawa itu kalau enggak salah di kitab Babon Primbon ya, itu ada solusi namanya kutub manggung. Jadi si ayah dan ibu ini mengadopsi perkutut dijadikan putranya seperti itu. Nah, berarti nyarinya harus jemua lagi nanti masuk ke rumah di tempat nonang Setu Pahing. Jadi belinya itu jemua lagi, Mbak. Siang jemua lagi beli
0: hari itu pokoknya.
1: Hari itu jemua lagi harus beli kutut entah laki entah perempuan atau betina atau pejantan ya. Terus ada prosesinya, namanya kutub manggung. Nah, habis itu diadopsi. Jadi orang ini harus merawat kutub ini seperti merawat putranya sendiri. Ditusi, terus ya dikudang, dijamoni. Mungkin adat istiadat ngeramut perkutut itu awalnya dari situ menurut saya. Sehingga muncul satu kebiasaan orang kan jamoni perkutut. Sampai ada jamunya itu maksudnya perkutut ada jual. Kayak butiran gitu kecil-kecil gitu ya. Terus perkutut ini juga pada malam-malam tertentu dibandingkan hari kembang. Ini yang gugon Tuhan yang mana ini? Saya gitu kan gitu. Karena proses untuk mengadopsi perkutut menjadi bagian dari hidup keluarga ini prosesnya seperti itu memang. Tetapi ketika panjenengan beli perkutut yang terus malam jumpa lagi di dusi barang itu kayaknya itu dan gugun Tuhan kayaknya gitu. Kan nggak ada anunya, nggak ada apa kolerasinya gitu, nggak ada kaitannya gitu. Nah kalau orang Jawa kan mulai dari turonggo gitu,
2: kuda
1: atau tunggangan lah. Yeah. Kalau zaman sekarang tuh ya mobil gitu atau sepeda motor, itu harus dijadikan andalan, Mbak. Jadikan andalan. Ya disilikno ya oleh ning delok-delok sing nyilih sapa gitu. Monggo amblah krak. Nun sewu nang kon sing paran gitu kan. Pas difoto mek kancane terciduk. Medeni. Terus yang kedua kukilo. Kukilo itu burung, perkutut itu. Ya mungkin burung beo bisa, cuman saya kurang gak ada. Kalau anunya bukunya sih perkutut seperti itu.
0: Yang disebut di buku ini perkutut.
1: Perkutut. Terus pusoko. Pusoko itu bisa tosanaji. Tapi yang banyak tosanaji ya, kita bagus ya. Tapi bisa tumbak, bisa mandau apa segala macam kayak gitu. Terus apa mereka? Wanita. Wanita.
0: Oh, jadi.
1: Jadi wanita ini bagian dari kepersemakmuran. Jadi kalau kita salah tadi, salah pilih turonggo, salah pilih kuda atau kendaraan, banyak loh Mbak orang jatuh secara finansial gara-gara salah pilih kendaraan. Kemudian orang juga
0: ini kok salah pilih sasaran yang dibeli atau salah betul. Pilih harinya?
1: Bisa hari, bisa beli. Aduh, yang harusnya bukan ini yang dibeli, kita harusnya. Iya.
0: Begitu telitinya orang Jawa nih, sampai ke sana.
1: Makanya kuda itu mulai dari rambutnya, kemudian ada hitungannya semua. Ada bukunya tersendiri itu. Ada kitabnya lah bahasanya. Iya. Nah, terus pusaka. Pusaka nanti diukur. Nanti satu saat kita akan bahas itu. Iya. Jadi pusaka itu diukur, iki musakane awake dhewe apa ora?
0: Cocok dengan
1: dirinya yang sendiri atau tidak? Iya. Kalau enggak musakane ya musakati bae. Dua persepsi. Kalau enggak musakane ya musakati. Terus kemudian kalau wanita, kalau saya sih tidak mengambil esensi dari wanita toto. Iya. Sebab wanita itu dalam buku-buku primbon disebut batur wingking. Jadi yang mengurusi dapur, Pak. Dapur prabeo. Jadi prabeo ini prani sebelum, beo ini biaya gitu. jadi kudu dibiaya dhisik baru ono isine gitu. Makanya wanita disebut pegaringan.
0: Okay.
1: Nah, itu karena itu. Nah, jadi konsep-konsep ini kalau orang Jawa tidak paham dengan tironnya sendiri, maka dia tidak akan paham jalan hidupnya. Seperti itu. Banyak orang kan menganggap bahwa nyopo sih kok sampai ngurusi dino kelahiran barang. Karena di situ orang diajak atau diajari untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi sampai hari
0: esensinya
1: ini.
0: Esensinya di situ.
1: Esensinya di situ. Karena saya bumi saya terlalu tinggi menurut kelahiran saya. Gitu. Jadi kecenderungan saya tuh suka tidur, Pak. Padahal di ilmu Jawa, ojo kakean guling. Guling itu bukan guling yang dipeluk itu, bukan. Guling itu tidur. Jadi orang seperti saya tidak boleh banyak tidur. Tapi karena saya buminya tinggi, kecenderungan ngantuan. Diam-diam kita bisa kesirep, Pak.
0: Nah, mungkin dahulu ini buatan dia.
1: Karena kita terlatih ya, terlatih sehingga memahami diri, aku ini bumi ini terlalu tinggi. Nah kalau airnya terlalu banyak, cemek. Jadi bukannya nyuburi, malah bosoki nanti. Koyote bosok, kan gitu ya. Maka nggak subur malah gitu. Nah suatu saat, saya tuh punya akuarium, terlalu besar mungkin, meledak tanpa sebab. Meledak tanpa sebab. Kadang-kadang saya mikir, nyawa saja kayak gini. Tapi begitu saya punya akuarium kecil itu sampai kalau nggak salah 10 tahun usianya, sampai lemi mentang kape, akhirnya nggak punya akuarium di rumah. Terus mencoba untuk ibunya anak kepingin duwe itu air mancur kolam-kolam di depan rumah. Kita bikin.
0: Biar kemericik-kemericik.
1: Oke, kita bikin. Ya persoalannya di ekonomi. Kok ya abot bener ya gini golek duit. Ojo ngomong 100-200 golek saya kayak sak dagangane kok angel menak gitu. Akhirnya kita singkirkan. Kita kan boleh lagi. Berarti gak iso aku selak toko lemah kan. Saya tuh banyaknya terlalu tinggi. Nah, jadi para leluhur itu sudah membuatkan konsep agar setiap orang Jawa itu harus belajar tentang dirinya sendiri. Bagaimana dirinya itu bisa selaras dengan alam, Jadi kalau saya diminta untuk bertani mungkin akan lebih subur ketimbang saya diminta untuk jualan botol. Itu menjual harga diri berarti. Kan gitu kan. Kan hidup saya itu kan soalnya bantolo.
0: Oh.
1: Bantolo itu tanah.
0: Tanah.
1: Nah, tapi kalau yang sudah di kotak-kotak namanya pratolo. Botol itu.
0: Oke.
1: Jadi tapi juga tanah kuburan juga di kotak-kotak ini. Jadi kalau saya misalkan diminta untuk jadi maklar tanah itu agak rugi nih, wis. Total awake dhewe soalnya gitu. Pemahaman itu berarti.
0: Itu nggih. Okay. Baik. Untuk pendengar dan pemirsa sabar dulu. Ini banyak yang WA. Berarti boleh tanya tentang weton ya. Oke, okay, sabar nggih, Jeng. Saya ke Ki Bagus dulu biar komplit nih ya. Jadi materinya biar komplit terlebih dahulu Ki Bagus. Masyarakat Jawa mengenal 7 hari 5 pasaran. Nah, ya. Apa makna keberadaan kedua sistem waktu niku?
2: Inggih. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Budi sudah menjadi landasan yang sangat penting bagi kita bahwa weton itu adalah penanda waktu. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa ketika proses kehamilan itu adalah setting program, ketika sang manusia ini lahir ke dunia, programnya sudah jadi.
1: Yeah.
2: Sudah jadi dan
1: sudah terinstal.
2: Sudah terinstal. Sudah enggak bisa digapa-ngapain gitu kan. Sudah jadi. Nah, kecenderungan dari orang Jawa itu kan mencatat apa yang terjadi. Yang pertama, ada siklus, dua siklus waktu yang berjalan bersamaan. Yang pertama Sabta Woro. Sabta itu tujuh, Woro itu hari, tentang tujuh hari. Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan Poncoworo atau lima pasaran. Pon Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Itu.
0: Nih wonten suanten curi cicitin nggih.
1: Trigus.
0: Enggak tak bingung. Tolah, tolah. Yang betul
2: ya gitu. Ibu nanti.
0: Enggak dilanjut.
2: Nah, jika Sabtaworo dan Poncoworo ini digabung, ini ada sekitar 35 kombinasi weton.
0: 35.
1: Iya. Yeah. Jadi Senin Pon, misalnya Rabu Wage, Kamis Kliwon, itu nanti ketemunya segitu.
0: Ini kita tangga kok kompor.
1: Nggak, kebetulan namanya kan Den Bagus Kliwon itu.
0: Oh.
1: Ya, yang ramai itu namanya Den Bagus di Primbon begitu.
0: Oh, ngata.
1: Ya.
0: Oh, nggih.
1: Nah, apakah ada Ki Bagus sehingga
2: dulur ya.
0: Baru malam ini muncul nih.
1: Itu tanda rezeki, Mbak.
0: Amin, ya, amin.
2: Berarti ruang budaya semakin ramai.
0: Ini sudah antri yang mau tanya wetonnya. Karena ini ternyata apa berdampak pada perjalanan hidup nih.
1: Benar.
0: Kemudian
1: benar
0: pekerjaan yang pas untuk
1: dipilih. Benar sekali.
0: Monggo-monggo Ki Bagus ngapunten.
2: Saya spill sedikit aja. Jadi mungkin nanti bisa gabung lewat telepon nggih. Jadi kalau legi itu melambangkan rasa manis dalam pergaulan, keramahan, kemampuan menjalin hubungan dengan sesama. Pahing itu lebih ke melambangkan daya hidup yang kuat, semangat berkembang, keberanian menghadapi tantangan dan keluasan pergaulan. Pon melambangkan keseimbangan, ketenangan, kemampuan menjadi penengah, serta keteguhan dalam memegang prinsip. Wage melambangkan kesederhanaan, ketekunan, kerendahan hati, serta kesabaran dalam menjalani kehidupan. Sedangkan Kliwon melambangkan kedalaman batin, kepekaan rasa, kebijaksanaan, dan kecenderungan untuk lebih banyak melakukan perenungan. Nah, ini yang diwariskan oleh leluhur, sebuah cara untuk membaca kecenderungan bukan kepastian. Saya ingat

0: Mungkin penelponnya enggak sabar ini.
1: Baik, niku sementara.
0: Sementara.
1: Monggo katuran 0331336652 Ruang Budaya.
2: Assalamualaikum Mbak Eki.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
3: Bapak. Nggih, waalaikumsalam Mbak Lili Suryani.
1: Nggih, hafal Bapak Budi. Kalian ki bagus, nggih.
2: Bapak Budi dan Bapak Bagus.
3: Nggih.
2: Saya Mbak Tanglet.
0: Nggih, monggo.
2: Bulik kau ni kalah nganu. Coba tanda kaki tekan. Neng Bapak Bagus, harus Bapak Budi. Betamu kuri cuma kliwon. Kek calon sisianmu kuri tebu paing. Iye wedine. Kue ben ngerti. Coba kue tekan neng Bapak Budi tuen Bapak Bagus. Kue ben ngerti. Iye sulit mangke jalur cuma dalam badi tanget kesannya pun dalam sakit mangetas. Kue lek aja nganu aja ngan tangke wetan ya. Ora ilok ini. Baik, jangan mencalon yayangmu kue lebo paeng ke awakmu cuma kliwon. Kue ben ngerti jajah tekan neng bapak loro karuni kuwi. Nggih. Nggih, insyaallah ngake. Ya matur nuwun bapak Budi. Nggih. Dengan bapak Bagus.
0: Nggih. Sugeng dalu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun Mbak Lili Suryani Trenggalek punya. Langsung dijawab napa pripun? Nah. Niki Mbak Kikuk Borneo wonten Kalimantan niku. Okay.
3: Nggih.
1: Monggo katuran di 0331336652 nggih.
3: Nggih, Mbak Lili Suryani dulu.
1: Mbak Lili.
0: Jadi Mbak Lili Suryani jumlah kliwon nggih. Jadi wataknya berhati lembut, penyayang dan mudah berempati. Memiliki intuisi yang kuat dan peka terhadap suasana batin orang lain. Suka dengan ketenangan, tetapi jika terluka bisa menyimpan perasaan lebih lama. Jadi janggetan mungkin
3: ya,
0: janggetan. Memiliki karisma dan wibawa yang muncul secara alami dan kadang cenderung banyak berpikir dan mudah bimbang ketika mengambil keputusan. Watak calonnya Rabu Pahing digambarkan cerdas, teliti, dan pandai mengatur urusan, bertanggung jawab dan tekun bekerja, berjiwa pemimpin, tetapi kadang keras kepala dan ingin pendapatnya diikuti. Mudah bergaul, namun cukup selektif dalam mempercayai orang. Memiliki semangat yang tinggi untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Gambaran hubungan keduanya, pasangan ini memiliki potensi yang cukup baik karena istri mampu menjadi penyejuk ketika suami sedang menghadapi tekanan. Suami dapat menjadi penopang yang kuat dalam urusan ekonomi dan arah keluarga. Dan keduanya sama-sama memiliki keteguhan hati, sehingga jika keduanya berkomitmen biasanya tidak mudah menyerah. Namun ada yang perlu dijaga. Jumuah Kliwon cenderung memendam perasaan, sedangkan Rabu Pahing cenderung berbicara terus terang. Bila dikomunikasikan kurang baik dapat terjadi salah paham. Suami perlu belajar lebih lembut dalam menyampaikan pendapat, sementara istri perlu lebih terbuka mengungkapkan isi hati, tidak hanya diam aja.
3: Mungkin cukup segitu. Oke.
0: Iya, banyak ya. Kita punya keluar semua nanti.
1: Cekap nggih, Mbak Lilis.
0: Nah, kalau pitungan tiba apa nggih yang
3: nek Mbak Lilis tadi kan Rebo apa cuman kliwon toh jebua iku 6 kliwon 8 berarti 6 8 14
0: 14
3: terus Rebo Pahing kakunge
0: nggih
3: Rebo 7 Pahing 9

0: berarti 16.
1: 14, 16,
0: 30. Nah, tipenya tipe kosong sebetulnya. Jadi nanti kalau pernikahannya Mbak Lili Suryani ini sebelum dikaruniai putra, secara finansial mungkin masih standar-standar saja. Begitu punya putra, baru ekonomi akan naik. Seperti itu.
2: Ngaten, Mbak. Nggih. Tetap semangat.
0: Tetap semangat, Mbak Lili. Jangan khawatir, ada kami mendampingi.
2: Menika wonten malih Kamis legi niku.
0: Okay.
2: Buat terus ada disebut nama gitu.
0: Bisa.
2: Nganu, Kemis legi niku cocoknya kerja nopo nje. Terus kulo kok gampang emosian. Kemis legi. Waduh, lek diturut nih kata nih mas.
1: Ya, karena seru kalau sudah.
2: Weton-wetonan. Okay. Niki masih tergolong muda loh mas Niki ini. Tanya mungkin pekerjaan sempat nopo ganti-ganti pekerjaan merasa kurang cocok. Sabar nggih Mas, yang Kamis lagi.
1: Ya, Kamis lagi.
2: Nggih. Lebih ke pekerjaan,
1: nggih. Cerdas, cepat memahami sesuatu dan suka belajar, bertanggung jawab serta dapat dipercaya, memiliki jiwa kepemimpinan dan senang mengatur, teguh pada pendirian tetapi terkadang sulit menerima pendapat yang berbeda, memiliki rasa keadilan yang tinggi. Jadi kalau ikut orang ini kurang nih Pak,
0: yang kurang cocok.
2: Jadi harus buka usaha sendiri ya. Gitu.
1: Karena jiwa kepemimpinannya lebih kuat,
0: lebih tinggi, gitu,
1: lebih tinggi seperti itu. Tidak menyukai ketidakjujuran. Nah ini kan watak-watak juragan nih. Tidak suka. Jadi kalau anak buahnya bohong kan enak, tinggal bisa marahi. Tapi kalau jadi anak buah pimpinannya yang berbohong kan
0: susah.
2: Ya, iya betul.
1: Jadi enggak kerasa.
2: Logikanya ngaten
1: nggih. Nah, jadi yang tadi disebutkan bahwa leluhur mencatat kecenderungannya apa?
2: Kecenderungan ini
0: nggih. Enggak, bukan kepastian.
1: Bukan kepastian.
2: Kemudian tadi disampaikan apa saya ini kok emosian nah itu. Apakah memang ngaten?
0: Nggih.
2: Mungkin unsurnya kalau Bapak Budi kan unsur napa?
0: Bumi.
2: Bumi lah menika.
1: Ngolah rasa sadurunge ngolah tembung. Jadi itu yang perlu di
0: untuk mensiasati
1: emosi. Membiasakan diam sejenak sebelum menanggapi sesuatu. Jadi direnungkan dulu. Terus mengurangi keputusan saat sedang marah. Rutin melakukan semedi, doa, atau olah nafas. Jadi menyalurkan energi melalui olahraga atau kegiatan yang disukai. Jadi paling enak olah nafas.
0: Paling gampang
1: adalah olah nafas. Jadi hembuskan nafas. Bisa kalau kuat sampai ke 8 hitungan, lalu ditahan. 4 kali hitungan dan 8 tadi lepas terus ditarik. Lepas dulu sebelum narik, lepas dulu,
0: dibuang dulu, habis, dikosongkan.
1: Dikosongkan dulu. Harus tarik selama 8 hitungan atau 8 detik, tahan selama 4 detik dan lepaskan lagi 8 detik.
2: Itu ulangi latihan itu.
0: Ya. Terus ulangi terus.
1: Ulangi terus.
2: Cukup nggih, Mas? Ruang Budaya, selamat malam.
3: Malam.
2: Nggih, dari siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya mau tanya.
2: Dari siapa di mana dulu?
3: Bang Ramon dari Lumajang.
2: Bang Ramon Lumajang mana, Bang?
3: Lumajang Utara.
2: Oh iya, daerah mana itu?
0: Kelaka.
3: Gedung Jajan.
2: Gedung Jajan. Monggo katuran.
3: Ya saya tanyakan kelahiran saya ini Jumat Manis.
1: Jumat Manis.
3: Dan juga istri saya Rebu Manis. Gimana kira-kira menurut istrinya? Begitu. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Rebu Manis sama Jumat Manis.
0: Jumat ya. Jadi Pak Ramon namanya.
2: Iya, Bang Ramon.
0: Bang Ramon itu sebagai seseorang yang lahir di Jumat Legi atau Jumat Manis tadi. Kemudian istrinya
1: Rabu Manis.
0: Nah yang ditanyakan tadi apa?
1: Apa?
2: Perjalanan hidup.
0: Jadi
2: sebenarnya ini cocok manis ketemu manis. Tapi bagaimana menurut
0: anu Jawa, kawro Jawa. Karena kalau Jumat Manis itu kan jumlah 11, Mbak. Jadi 5 dengan 6 ya. Jadi Jumatnya itu 6, kemudian leginya atau manisnya itu 5, jumlahnya 11. Kemudian istrinya Rebo Manis, Rebo itu 7, kemudian leginya 5, jumlahnya 12. Kalau dijumlah 23. Jadi secara siklus 23 ini jatuh pada kategori pesti. Jadi perjodohannya dia itu adalah perjodohan langit, kalau bahasa drakor itu. Perjodohan langit. Jadi entah itu kemarin itu dijodohkan gitu, atau ketemu gak sengaja gitu. Tapi pernikahan ini adalah pernikahan yang sudah ditentukan oleh langit. Karena dari kode kelahiran itu tadi, Mbak. Kalau masalah rumah tangga, cenderung tenteram dan damai. Jadi kalau seandainya usrek, itu ada sesuatu itu. Mungkin salah letak rumah, mungkin non sewu ada orang-orang yang sedang memfitnahnya gitu.
2: Bukan dari unsur wetonnya.
0: Bukan.
2: Aman nih.
0: Aman.
2: Bang Ramon.
0: Rezeki datang secara bertahap. Jadi enggak misalkan Bang Ramon ini butuh uang 1 juta itu ya. Itu kalau minjam kepada satu orang itu akan susah. Minjam pada 5 orang. 200 itu kan lebih mudah karena memang rezekinya bertahap. Ini yang penting untuk dipahami, Mbak. Jadi ada seseorang yang datang, "Mas, aku pinjam duit Mas 5 juta." Kalau posisinya seperti Bang Ramon, itu susah. Tapi walaupun 100 juta, kalau Bang Ramon memecahnya menjadi 10 tempat, itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, itu akan mudah untuk didapatkannya. Karena rezekinya berjenjang. Kemudian, cocok membangun kehidupan bersama dalam jangka panjang. Jadi, janganlah pernikahan ini hanya dipakai untuk cepat-cepat. Jadi, pernikahan Bang Ramon sama istri ini sudah yang tepat. Bila menghadapi masalah, biasanya lebih mudah menemukan jalan keluar. Makanya jangan khawatir ketika menghadapi masalah, duh ya apa, jangan khawatir, karena pasti ada jalan keluarnya. Nah, catatan tradisi Jawa itu memberikan angger-angger bahwa yang disebut pesti itu artinya apa yang dijalani hari ini, seandainya hari ini sudah makmur, itu jangan khawatir akan mengalami kegoncangan, tinggal bagaimana memelihara kemakmuran itu. Tapi kalau mengalami penderitaan, jangan sedih karena penderitaan tidak akan selesai atau tidak akan berakhir atau tidak akan terus seperti ini sampai berakhir dengan kematian. Tidak. Dia akan berubah. Jadi rezekinya bertahan. Paling enak kalau Bang Ramon dengan istri ini berangkat menjalani rumah tangga sama-sama dari nol. Akan kelihatan hasilnya. Tapi tidak pada-pada suki, tidak ketok perkembangannya. Gitu. Karena kan sudah berangkat sudah kaya. Gitu. Nah, walaupun cocok menurut primbon, tapi cocok sembrono. Memang Jawa gitu. Seperti itu.
2: Cukup. Bang Ramon, seneng nih. Monggo katuran, rame saya itu nggih. Waduh. Kedah. Ini kalau bisa setiap Kamis juga ada sesi begini terus.
0: Setiap Kamis juga ada gitu. Cuma ngerti takon.
2: Monggo katuran Ruang Budaya, selamat malam.
4: Saya
0: ada telara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Pripun ki?
0: Nggih, pangestunipun Mas.
2: Balung nggih. Oh, Lumajang.
0: Mas Gandu.
4: Mbak Eti kalau wingi dalam rawuh datang studio.
2: Oh, nggih.
4: Nggih, jam 11:30
0: siang.
4: Siang sampai nggih ngrewangi siaran Mbak Retno campur sari lawas mari.
2: Ngapunten. Kula bergeser. Nggih ngapunten ngapunten.
4: Cuman kepanggih Mbak Rita kali Mbak Mas Aryo. Nggih Mbak Retno.
2: Nggih.
4: Mboten sengaja.
2: Oh nggih.
4: Wonten wigatos, wonten kepentingan datang kantor Bumi Putra. Kok ningali jamet tasik wonten wedal siaran campur sari akhirnya mampir.
2: Nggih. Matur nuwun
4: sampun. Sakjane Mbak Eti.
2: Nggih,
4: sakjane dalem kepingin sangat siaran sareng ki bagus kali ki Gusti.
2: Tapi kok dalu-dalu ngene
0: bare. Berarti nginep di sanggar.
4: tapi menawi loh, menawi Allah ngersakaken maringi wedal ngoten ya maringi wedal siaran sareng dalem kali iki bagus kali iki budi
0: siap
4: mboten menapa nggih Mbak Eci
0: sangat bisa
2: oh monggo aturan
0: malah saya beri kesempatan untuk menentukan topiknya
2: lah sebuah kehormatan berarti ya.
4: Insya Allah, tak tahu nanti apa itu di bulan apa nanti Insya Allah apa itu sangat kepingin. Sebelum cuman pertanyaannya cuman simpel aja nanti di diri saya sendiri tanggal 1 bulan Suro kemarin
0: siap
4: saya mohon maaf Ki Budi sama Ki Bagus tidak ada di rumah, ada di Surabaya nyengok cucu. Nah, ingatnya di Surabaya, ingatnya nyampe di Surabaya. Malam satu Suro itu di perjalanan ke Surabaya. Sampai di Surabaya pagi saya ingat, aduh, saya ini tanggal di Suro ono apa itu? Grebek Suro di Lumajang. Aduh aku sak kadung semayan karo janji karo Ki Budi sama Ki Bagus mangkane aku kanok di omah ya terus pripun lah niku ki atas saya kasih tahu panjenengan kalau memang waktu itu mau ke Lumajang kan di bulan Suro kan seperti itu ki. Ya, berarti Allah kasih sering ngijini.
0: Benar. Semawan nggih. Kebetulan juga tanggal 1 lagi ada acara itu, Mas.
4: Oh, ngoten nggih, sami-sami berarti.
0: Nggih. Ada acara.
4: Nggih. Simpel mawon pertanyaannya ke diri saya pribadi. Saya lahir di Sabtu Pon.
0: Sabtu Pon nggih.
4: Iya, Sabtu Pon. Kalau istri saya lupa, saya enggak tak kait-kaitkan dengan istri sudah.
0: Untuk pribadi saja.
4: Mandiri.
0: Apa yang perlu diketahui?
4: Nah, itu apa yang kita apa yang saya ketahui di dalam pribadi saya. Karena ya mungkin kalau pekerjaan saya cuma hanya satu, mulai dari umur 10 tahun sampai umur 60 saat malam ini. Ini ya mungkin 60 kurang lebih 60 saya itu cuma hanya satu pengrajin emas perak itu. Nah itu terus untuk kelanjutannya karena di Sabtu Pon ini ada apa di situ? Ya kepingin tahu juga gitu loh. Juga tidak pernah melanggar apa itu tidak pernah melanggar. Ini loh istilah arti Jawa itu sangat melanggar. Jadi apa yang diberikan ditutur oleh kakek dan nenek saya zaman dulu, ya semasa hidupnya itu tetap saya lakukan. Apa yang kita sampaikan pada waktu itu kita berbicara dengan jenengan, memang di bulan apa itu di istilah Jawa itu. Memang enggak boleh di mangan di tengah rawan nanti ya. Ada hari tengah pintu.
0: Betul.
4: Terus
0: Sengkolor.
4: Istrinya hamil. Istrinya hamil enggak boleh kalung-kalung anduk. Ya, enggak boleh. Ini wis ya. Bisa boleh ini tapi kita mengucapkan amin jangan bayi kan seperti itu.
0: Betul.
4: Nah, ini nih dalam pribadi saya apa yang dituturkan enggak boleh melanggar istilah Jawa. Nah, apa yang di istilah Jawa itu disampaikan, Insya Allah, Alhamdulillah, saya tidak pernah melanggar. Cuman itu jadi ya.
0: Baik.
4: Pertanyaan tadi dalam pribadi saya. Satu pon lagi. Terima kasih. Saya selalu panjenengan terus.
2: Amin.
4: Silaturahmi walaupun cuman hanya dengar suaranya saja di malam Jumat. Insya Allah ini akan menjadi saudara.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Sabtu Pon ya. Sabtu Pon itu punya kemauan keras dan tidak mudah menyerah. Telaten, tekun, sabar dalam mengerjakan segala sesuatu, selalu ingin tuntas. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kecenderungannya hemat dan pandai mengelola hasil usaha. Tidak mudah percaya kepada orang lain sebelum benar-benar mengenal orang itu. Dan jika tersinggung, bisa diam cukup lama. Sulit untuk melupakan luka. Itulah satu poin, okay? Tentang pekerjaan, Mas Gandu sudah berada di posisi yang tepat. Sabtu Pon sering dianggap cocok pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, mengandalkan keterampilan tangan, memerlukan kesabaran dalam menghasilkan karya-karya indah yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, ketika Mas Gandu tadi menyampaikan profesinya sebagai pengrajin perak dan emas, justru ini sangat selaras dengan karakter Sabtu Pon. Pekerjaan tersebut menuntut ketelitian, kesabaran, pekerjaan yang detail, kemudian ketekunan. Karena emas cukup mahal, otomatis Panjenengan juga waspada dengan orang-orang di sekitar tentunya. Nah, di usia yang sudah memasuki angka 6 ini, maka menurut saya sudah waktunya Panjenengan untuk meregenerasi keterampilan itu, supaya ada orang-orang yang cocok. Berarti kan ini kan Satu Pon nih, kalau mau cari regenerasi bisa nanti cat saya. Sing cocok di nopo ya Mas, kan gitu. Soalnya begitu kita mulang atau paring piulang kepada orang yang tidak tepat, itu hanya ngerepotin nanti. Gitu. Gue malah masih di gondol gue Melayu apa segala macam gitu. Kalau di sini Mas Gandu kan sudah memang orangnya dari awal memang sudah tekun kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mas Gandu. Artinya pekerjaan Panjenengan sudah di posisi yang tepat. Jangan coba-coba hekang mau jadi petani, mau jadi tukang lasis rausal.
2: Ini sudah di tempat yang pas.
0: Sudah tentem rahayu.
2: Niki wonten pertanyaan WA kok rame sak niki. Oh, weton. Monggo katuran, Ruang Budaya, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bapak?
5: Dari Pak Pehong, kawasan Nogosari.
2: Nggih, monggo Pak Pehong.
5: Iya, betul. Monggo. Saya mau tanya kelahiran saya Ahad Wage, dan istri saya cuma Legi. Itu bagaimana, ingin tahu Pak Pehong gitu.
2: Bagaimana apanya, Pak?
5: Ya bagaimana anunya itu,
1: kehidupan.
5: Nah, apa itu wetonnya itu, cocoknya itu loh.
2: Oh, nggih. Oh,
5: iya. Ingin tahu lah.
2: Nggih, nggih. Nanti khawatirnya dibilang kurang cocok terus nyari lagi. Bahaya.
5: Itu. Itu kalau pas diutarakan itu, pas cari lagi yang gemuan.
2: Oke, cekap niku didengarkan di tabun, radio. Oke, monggo.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Monggo Ki Bagus. Kanturan beliaunya kan kelahirannya di sini.
1: Nggih. Jadi Pak Pehong di Minggu Wage, Minggu itu 5, Wage 4, jadi 9. Dan istri cuma Legi, cuma itu 6, Legi itu 5. Jadi kalau dihitung keduanya jumlahnya 20. Dalam perhitungan primbon yang umum dipakai, jumlah ini termasuk kategori ratu. Nah, kategori ratu dipandang sebagai pertanda yang baik. Pasangan ini dipercaya memiliki potensi saling menghormati. Ada tandanya. Nah, harus baca kitab. Saling menghormati dan menjaga nama baik keluarga, disenangi dan oleh lingkungan karena tampak serasi, mampu membangun kehidupan yang terpandang apabila saling mendukung. Namun setiap pasangan tetap memiliki sisi yang perlu dijaga, yang perlu dibagi oleh pihak suami yang Ahad Wage. Jangan terlalu mengikuti suasana hati, belajar lebih konsisten dalam mengambil keputusan, kurangi kebiasaan memendam masalah hingga akhirnya meledak, lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan dan perasaan kepada istri. Dari pihak istri yang cuma lagi, hindari terlalu sensitif terhadap ucapan pasangan. Jangan memendam kekecewaan terlalu lama. Berikan ruang bagi suami untuk mengambil keputusan tanpa merasa selalu dikoreksi. Yang perlu dibangun bersama, Primbon mengajarkan bahwa rumah tangga kuat bukan karena tidak pernah berbeda pendapat, melainkan karena mampu menjaga rukun dalam falsafah Jawa dengan ajaran menang tanpa ngasorake, bener tanpa nyalahake. Bila prinsip ini dipegang, pasangan ahad wakil cuma lagi umumnya dapat membangun rumah tangga yang langgeng.
2: Amin. Sudah Pak Pehong, jangan nyari yang lain lagi.
0: Cukup sempurna itu.
1: Tiboratu
0: ya. Tiboratu ini.
2: Sulit ini.
0: Jarang orang mendapatkan pasangan yang tiboratu.
2: Niku nggih Pak Pehong. Cekap nggih.
0: Nggih cekap cekap.
2: Meniko ada lagi hamba Allah Minggu Wage saat
0: itu
2: ini.
0: Itu posisi suami atau istri itu? Yang Minggu Wage itu.
2: Hanya oh, pribadi. Belum. Belum berkeluarga.
0: Oh, belum berkeluarga. Tapi mbak, cewek apa cowok?
2: Mbak-mbak, cewek.
0: Oke. Oke.
2: Enggak boleh disebut nama.
0: Nggih, enggak apa-apa. Ya.
2: Minggu Wage sekarang ini apa aktivitasnya di jalur hukum. Kalau tadi Bapak Budi menyebut unsur tanah, saya ini unsur apa? Ngaten. Terus apakah cocok jika saya terus menekuni pekerjaan di bidang ini? Ngaten.
0: Nggih,
2: Mbak. Ini Mbak Yu ada dua. Ini yang satu, yang kedua kemis, kok banyak yang kemis legi nih. Niki nyuwun dilihat kalau kemis legi suami, kemis legi istri, apakah itu cocok? Ngaten.
0: Okay.
2: Ini Mbak Yu yang kedua.
0: Mbak Yu yang kedua tadi apa tadi?
1: Kemis legi.
2: Kemis legi, sama-sama kemis legi. Suaminya kemis legi juga.
0: Oh, pasangan kemis legi nggih?
2: Nggih, pasangan kemis legi. Kalau Mbak Yu yang pertama belum Minggu berkeluarga.
0: Nggih.
1: Minggu Wage.
2: Minggu Wage. Anu tanya unsurnya.
0: Baik. Kalau yang non sewu yang kemis legi ini apa yang ditanyakan?
2: Apakah ini cocok dengan suami, sama-sama watak keras sudah ngoten? Ya, cocok nggak cocok ya dilanjut Mbak.
0: Nggak, ya, itu, ya. Tapi ini sudah menikah atau masih?
2: Sudah. Oh. Pasangannya sama-sama kemis legi. Pasangan kemis legi ini.
0: Oh, okay.
2: Saya izin dulu katanya. Izin tapi sudah ditulis. Ya saya baca.
0: Baik.
2: Ya, Mbak,
0: untuk yang kelahiran Minggu Wage.
2: Nggih, Minggu Wage.
0: Jadi Minggu Wage itu sebenarnya memiliki naluri tentang keadilan, Mbak.
2: Cocok sebenarnya.
0: Nggih. Jadi kecenderungannya dia tidak suka melihat perlakuan yang tidak adil. Kemudian cukup pandai berkomunikasi dan bisa menjelaskan tentang hal-hal yang berbau pendapat. Kemudian mampu bersikap tenang saat menghadapi persoalan, terutama jika sudah menguasai materi. Memiliki empati sehingga dapat memahami berbagai sudut pandang dalam suatu perkara. Nah, tampaknya cocok banget jadi pengacara, advokat, jaksa, hakim. Nah,
2: lanjut.
0: Lanjut sudah, jangan bergeser. Jadi Minggu Wage itu sering digambarkan sebagai mengendalikan perasaan gitu loh, Pak. Jadi keputusannya bisa menjadi kurang tegas kalau dia mengendalikan perasaan. Jadi ya sudah, pakai bahasa hukum saja. Mudah lelah tetapi secara batin terus-menerus merasa menghadapi konflik. Berarti dia non sewu ya, berkiprahnya di dunia hukum kalau sudah punya pasangan lebih bagus.
2: Nah itu.
0: Kalau belum punya pasangan mungkin nggak ada tempat curhat.
2: Iya.
0: Karena gimana pun juga nggak pekerjaan kan harus curhat pada orang yang tepat.
2: Betul. Betul. Jiwanya biar stabil gitu.
0: Betul.
2: Ada penyeimbang.
0: Benar. Dan di dunia hukum kan syarat dengan intrik-intrik.
2: Iya betul.
0: Nah dia butuh penyeimbang tadi itu, Pak. Nggak apa-apa mis, itu cocok Pak, jangan bergeser sudah.
2: Teruskan.
0: Jadi teruskan. Nah, ketika ngomong unsur, ya perlu dikaji lagi gitu. Karena nanti begitu ada pilihan malah
2: bingung.
0: Gitu.
2: Ya.
0: Jadi perlu dikaji lagi aja. Mending nggak usah tahu. Kalau kamu tahu juga nggak apa-apa sih. Gitu. Kepingin tahu kah?
2: Mboten sampun wedalipun
0: habis.
2: Anu terakhir yang ya, kemis pasangan kemis legi.
0: Ini Mbak sebetulnya Yu. Sama-sama pekerja keras.
2: No, niku Mbak.
0: Sama-sama Yu. Memiliki pendirian yang kuat, menyukai ketertiban. Jadi nek pamit yo nek ngalor yo ngalor gitu. Aja pamit ngalor terus lanjut ngetan.
2: Nah, bahaya.
0: Terus sama-sama punya plan ke depan. Sehingga memiliki masing-masing memiliki harga diri yang sangat tinggi, Pak. Sehingga untuk apa namanya solusinya ya harus saling ngalah. Terus tidak boleh selalu merasa bahwa pendapatnya harus diterima.
2: Sama-sama kaku memang.
0: Iya, sama-sama kaku. Podo kemis legi ini, kan gitu. Terus kalau kemis legi ini kalau di rumahnya itu sebaiknya dia punya ini punya kayak simbol timbangan. Kadang-kadang kebetulan podo-podo legi nih, Pak. Jadi mungkin timbangan walaupun hanya untuk pajangan tidak apa-apa. Gitu. Ya timbangan dacin. Boleh. Yang kuno-kuno itu yang pakai bandul monggo untuk pajangan tetapi itu akan menjadikan penyeimbang pasangan yang sedang sama-sama betonnya gitu nanti rezekinya ya balance buspul ketika suami naik mungkin istri akan turun ketika suami istri naik suami akan turun tapi dengan adanya timbangan ini maka akan sama-sama naik tapi tidak sama-sama turun itu
2: sip, mantep, cekap nih kok nggih. Wah, ini nyuwun sesi kedua mangga. Nggih, wekdalipun sampun
0: nggih paripurna.
2: Monggo ditutup.
0: Baik. Sampai hari ini saya tetap getol nggih dengan apa namanya? Budaya Jawa. Karena apa yang sedang saya lakukan seperti status saya tadi siang, janganlah kamu itu selalu menyuruh saya untuk berhenti. Terus buat lerin atau lagi kelana lagi mesti dan sebagainya. Tapi kamu bertanya, ngapain sih kamu kok mikir seperti ini? Apa yang buat kamu mikir seperti ini? Sesungguhnya ketika saya urai banyak hal, ternyata Jawa itu memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Contoh kecil, Candi Prambanan sama Candi Borobudur, itu luar biasa. Kemudian Tosanaji, keris, itu luar biasa. Jangan ngomong soal mistiknya. Tetapi nilai seni yang sangat luar biasa ini dan tidak semua bangsa itu bisa melakukannya kecuali di sini. Dan yang lebih apa namanya? Lebih menenteramkan hati. Ternyata leluhur itu bukan meninggalkan atau ninggali jejak yang negatif, Pak. Tapi ini jejak baik. Jadi manusia suruh belajar tentang dirinya sendiri, dengan weton ini, Pak. Kemudian ketika manusia punya problem, kembali ke dirinya sendiri. Aku, misalnya nonsewu masalah utang piutang ya. Aku ndek utang piutang kasih sih kok gini. Apa? Ya tadi itu seperti saya sampaikan, karena rezekinya bertingkat. Jadi menyelesaikan enggak langsung moro brek di dolno omah mari gitu. Enggak. Satu persatu. Karena saya punya apa namanya nggih, orang yang konsultasi nggih. Itu sampai dijualkan rumah, dijualkan mobil dan sebagainya, enggak selesai, Pak. Nah, tapi setelah kembali kepada dirinya sendiri, ternyata justru di saat utang dia belum selesai, dia malah bisa mengembalikan ekonomi yang sudah hancur. Dan dengan kembalinya ekonomi, dia bisa melunasi. Jadi, kembalilah kepada budaya dan pegang teguh itu. Insya Allah, semuanya akan jadi lebih baik.
2: Amin. Amin. Amin. Matur nuwun. Bapak Raden Budi Siswanto, Wongso Jono, Pini Sepuh, Kawru Jendro Hayuningrat.
0: Laris.
2: Dan juga apa? Yayasan Puri Asih Mustika Jawa Jember. Kemudian Ki Bagus Wijaya, matur nuwun sanget. Dari Padepokan Wahyu Purbo Sejati Jember. Insyaallah ketemu lagi Kamis malam Jumat pekan depan.
0: Siap.
2: Matur nuwun para sederek.
0: Para
2: kadang ingkang sampun gabung dalu menika sampai ketemu lagi. Salam Rahayu.
0: Salam Rahayu. Rahayu.

0: Pernah gak sih kamu benar-benar berhenti sebentar dan melihat ke atas, lalu bertanya, kenapa langit warnanya biru? Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna seperti pelangi. Ketika cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul udara dan partikel kecil di langit. Proses ini disebut hamburan cahaya. Nah, warna biru punya panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna merah atau kuning. Karena lebih pendek, cahaya biru lebih mudah tersebar ke segala arah saat bertabrakan dengan molekul udara. Itulah sebabnya, dari manapun kita melihat, langit akan tampak biru.
1: Boy! Boy!
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada. Anda yang merasa tinggal di kawasan Jember dan sekitarnya, Banyuwangi, Bondowoso, selamat malam. Situbondo, Lumajang, dan dimanapun Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Malam ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami sudah pilihkan gending-gending berbahasa Jawa untuk kita nikmati bersama, khusus untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Sahabat-sahabat yang sudah menyapa di jalur WhatsApp juga terima kasih. Yang ingin menyapa kami atau berbagi informasi di malam-malam seperti saat ini, penting sekali ya sebenarnya kita berbagi informasi. Informasi terkini di tempat Anda tinggal, di tempat Anda duduk dan menikmati malam, silakan Anda bisa sampaikan di jalur WhatsApp RRI Jember Pro 1 0811 3040 911, 0811 3040 911.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukan

0: Betty Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi sebagian besar masyarakat kita, Kamis malam Jumat itu memiliki ruang tersendiri di hati. Ada jeda, ada kontemplasi. Nah, di tengah hiruk-pikuk lini masa dan rentetan kabar terkini saat ini ya, mulai dari perdebatan soal disrupsi kecerdasan buatan sampai isu perubahan iklim global yang semakin hangat diperbincangkan, kami ingin mengajak Anda menarik nafas sejenak. Kita pulang ke akar. Kita bicara tentang warisan peradaban Nusantara, khususnya budaya Jawa. Jadi jika dunia modern hari ini baru sibuk mengkampanyekan sustainability atau keberlanjutan lingkungan, peradaban Jawa sesungguhnya sudah menanamkan konsep itu berabad-abad lalu lewat falsafah memayu hayuning bawono. Ini artinya memperindah keindahan dunia atau menjaga keselarasan alam semesta. Jadi orang Jawa kuno itu tidak melihat alam sebagai objek yang harus dieksploitasi, tapi justru melihatnya sebagai ibu yang harus dirawat. Ini sebuah nilai yang sangat luhur, peradaban yang adiluhung, tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, tapi dari seberapa dalam manusia di dalamnya menghargai kehidupan. Sebuah catatan kecil saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saat algoritma dan teknologi memaksa kita untuk berlari terlalu cepat hari ini, maka kita balik ke filosofi Jawa. Ada filosofi yang menyebutkan alon-alon asal kelakon. Ini kembali relevan loh. Jadi bukan berarti lambat, bukan berarti malas, tapi ini adalah mindful gitu. Sebuah kehati-hatian, sebuah kesadaran penuh pada setiap pijakan agar kita tidak kehilangan arah. Kurang lebih seperti itu. Anda sepakat? Ini kita belajar pada keselarasan, menjaga keselarasan dengan alam semesta yang sudah dibangun oleh leluhur kita di tanah Jawa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Malam semakin tenang ya pendengar. Gak terasa sudah pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saya Eti Darmiyati bersama tim malam Pro 1 RRI di Jember masih terus temani malam Anda. Terima kasih untuk yang masih setia membuka telinga dan hati di tengah keheningan malam. Pendengar, jika kita melihat lini masa kabar terkini hari ini, dunia kita tuh bergerak tanpa pernah tidur, ya kan? Dari kota-kota metropolitan yang menyala hampir 24 jam karena tuntutan ekonomi global. Sampai kalau kita tengok arus informasi yang luar biasa deras ada di genggaman kita masing-masing, terus mengalir tanpa jeda. Menariknya, seiring dengan kemajuan teknologi ini pendengar, para peneliti di bidang kronobiologi belakangan ini lagi gencar mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga ritme sirkadian tubuh. Jadi tidur itu bukan sekedar mengistirahatkan fisik, tapi semacam sistem pembersihan otomatis otak dari racun-racun sisa aktivitas seharian. Yang jelas peradaban manusia yang hebat memang seringkali diukur dari produktivitas, ya kan? Tapi kalau peradaban yang bijak ini yang tahu kapan harus berhenti sejenak. Nenek moyang kita juga demikian. Mereka mendirikan bangunan-bangunan megah berabad-abad lalu dengan menghormati siklus alam. Jadi nenek moyang kita tuh bekerja saat mulai matahari terbit dan pulang saat malam tiba. Semoga ini menginspirasi kita. Malam ini, yuk mari kita jadikan malam yang lebih tenang dari malam-malam sebelumnya sebagai apa ya, ruang transisi yang tenang untuk menghargai hak tubuh kita yang sudah berjuang keras sepanjang hari. Tetap bersama kami, RRI Jember, dalam Jember malam ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak?
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: ayo, berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Anda merasa masih belum ketemu jodoh, sabar saja. Suatu hari pasti ada. Gitu ya. Mendengar, malam semakin larut. Bagi Anda yang saat ini sedang bersiap memejamkan mata, semoga kehadiran kami mengantarkan ketenangan ke ruang tidur Anda. Bicara tentang tenang, tentang istirahat, saya punya sebuah cerita inspiratif dari maestro seni dunia, yaitu Leonardo da Vinci. Pernah dengar nama ini kan? Di balik karya-karyanya yang jenius dan melampaui zaman, da Vinci ini dikenal memiliki pola istirahat yang sangat unik lah. Jadi dia ini menyadari bahwa kreativitas tidak bisa diperas terus-menerus tanpa jeda. Maka ketika buntu saat melukis The Last Supper, dia bisa duduk diam berjam-jam tanpa menyentuh kuasnya. Anda bisa bayangkan. Jadi duduk diam saja sampai jam-jaman gitu, hanya untuk memandangi karyanya, lalu pulang. Nah, ini ibaratnya jeda, pendengar. Jeda ini yang memberi ruang bagi si Leonardo da Vinci ini untuk melahirkan mahakarya berikutnya. Banyak dari kita yang mungkin hari ini terjebak dalam mitos bahwa menjadi produktif itu berarti harus sibuk terus setiap detik. Padahal istirahat itu bukan tanda kelemahan atau kekalahan. Jadi istirahat itu penting. Bahkan istirahat itu investasi. Seperti halnya busur panah yang harus ditarik ke belakang dan ditahan dalam diam sebelum akhirnya melesat jauh. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi tubuh dan pikiran kita pun membutuhkan fase diam untuk mengumpulkan energi baru. Bagi Anda yang merasa memikul beban berat hari ini, ingatlah, gak apa-apa kok untuk meletakkan beban itu sejenak malam ini. Jadi Anda pergunakan waktu yang ada untuk istirahat, tidur. Esok hari masih ada, insya Allah. Dan Anda harus punya semangat untuk menyambutnya dengan jiwa yang lebih siap.

positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Ada yang bertanya, lagunya enak, judulnya apa, Eti? Ini judulnya Sunflower. Cari ya. Oke, pendengar, kita masih di Jember malam ini. Pada jam-jam seperti saat ini, ketika sebagian besar orang sudah terlelap, saya ingin menyapa secara khusus Anda para pejuang malam, mulai dari petugas medis, terus tim keamanan, apalagi pekerja industri, rekan-rekan jurnalis dan penyiaran. Masih terjaga karena ketiban sampur harus jaga studio, ada ya, sampai malam. Oke, Anda yang sengaja terjaga malam ini untuk menanti laga Akbar di lapangan hijau dini hari nanti, juga saya ucap selamat malam. Pendengar, bekerja atau terjaga di malam hari ini memiliki tantangan tersendiri bagi tubuh kita. Nah, agar kesehatan tetap terjaga, sebenarnya ada beberapa tips sederhana sih. Saya ambil yang simple aja. Yang pertama, kita mesti jaga hidrasi dengan tetap memilih air putih hangat atau teh jahe ketimbang menimbun kafein yang berlebih. Gitu ya. Kenapa? Agar jantung kita tidak berdebar terlalu kencang. Terus yang kedua, jika memang Anda pecinta bola, nanti berniat nonton pertandingan, sempatkan melakukan semacam apa istilahnya, tidur-tidur ayam gitu, 20 menit, 30 menit mulai dari sekarang. Ini semacam jeda, jadi ya jeda singkat, sangat efektif untuk menyegarkan kembali fokus otak kita. Itulah beberapa tips sederhana, semoga bermanfaat. Kemudian yang ingin cari tahu tentang catatan terkini Piala Dunia, Oke, saya buka catatannya untuk Anda. Ada 8 tim terbaik dunia sudah memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi rangkaian babak 8 besar ini dijadwalkan bergulir mulai dini hari nanti, Jumat 10 Juli 2026 dini hari. Ini pertemuan menyajikan pertarungan sengit tentu untuk tiket menuju babak semifinal. Jadi laga pembukanya Prancis sama Maroko nanti di Boston Stadium. Jadi sorotan utama mengingat pertemuan ini merupakan ulangan dari semifinal Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Kala itu, sebagai catatan saja, Prancis berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Bagaimana dengan nanti dini hari, tunggu aja. Jadi kalau jadwal lengkapnya, pendengar, untuk pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti jam 3 insyaallah waktu Indonesia Barat, ini Prancis lawan Maroko. Kemudian Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, Spanyol lawan Belgia. Terus hari Minggunya pukul 4 waktu Indonesia Barat, ini Norwegia lawan Inggris. Sementara yang jam 8 waktu Indonesia Barat, hari Minggu juga, Argentina lawan Swiss. Jadi kalau berdasarkan pertandingan kemarin, Swiss ini jadi apa istilahnya, tim terakhir yang mengunci tiket ke babak 8 besar setelah meraih kemenangan dramatis melalui adu penalti 4-3 atas Kolombia. Jadi tampaknya untuk tahun ini mereka akan menantang juara bertahan Argentina pada laga penutup ya, perempat final ini. Oke, itu sekilas tentang Piala Dunia 2026. Ada siap untuk menyimaknya nanti melalui RRI? Boleh ditunggu insya Allah dini hari mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sementara kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mulai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Siap-siap ya.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

yang susah lupa. Oke pendengar, waktu berputar begitu cepat gak terasa ya. Tugas saya untuk temani Anda tinggal beberapa menit lagi. Tapi yang namanya euforia Piala Dunia ini memang luar biasa. Selalu berhasil menjadi magnet global, menyatukan berbagai bangsa, berbagai ras, budaya dalam satu bahasa, yaitu sportivitas. Sepak bola ini sebenarnya adalah miniatur peradaban modern loh. Karena di situ kita bisa lihat kerja keras, strategi yang matang, kepemimpinan di lapangan, rasa saling menghargai, diuji dalam waktu 90 menit. Wow. Dan pertandingan dini hari nanti, insya Allah pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak, tapi tentang bagaimana sebuah tim berjuang melampaui batas kemampuan mereka demi sebuah kehormatan. Untuk menemani Anda menjadi saksi sejarah mungkin lahirnya juara baru Piala Dunia, beberapa menit lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, ini untuk menyiarkan secara langsung nanti jalannya pertandingan sengit dini hari, insya Allah pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saya mesti pamit pendengar, saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Mesti pamit untuk hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Luar biasa, kita telusuri waktu bersama. Untuk Anda yang langsung beristirahat, selamat beristirahat. Untuk para penggila bola, siapkan amunisi, camilan mungkin. Jaga sportivitas dan selamat menikmati pertandingan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Akhirnya mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sepatnya ini juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif

0: yang sebesar yang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Ahka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele, saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat, saudara-saudara. Tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola di kuasa sepenuhnya penjaga gawang Yaksin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak-kotak sebentar Jasmine, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis, yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 3 sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja, saudara-saudara. Kini serangan di bawah Prancis, lepas tembakan gol, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerjasama Liga, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, keluar, saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis, saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina, yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya. Empat tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
2: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
1: Yeah.
2: Ya tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
1: Oke. Baik, kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia.
2: Yeah.
1: Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya gak beda jauh tuh ya dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini ke depannya, Bu?
2: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya. Yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026.
1: Secara konsisten.
2: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
1: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Haryono.
3: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022
1: bola kan. Gimana nih?
3: Apalagi saya emang kuat dari belakang sampai depannya tajam kan, walaupun di bulan Mbappe enggak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
1: mental juara lah.
3: Mental juara dan nanti Spanyol Belgia saya dukung Belgia.
1: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Ya. Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak Ayu. Gimana, Mbak Ayu?
4: Saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
1: Oke.
4: Prancis tim yang kuat gitu ya.
1: Kemarin dukung apa tuh?
4: Portugal.
1: Portugal, udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
4: Teman-teman yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Orang kalau kita lihat ya singa Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya. Bisa kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke pak berikutnya, mudah-mudahan gitu.
1: Oke, baik. Ketemu
4: sama Argentina gitu.
1: Ya, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
4: Salam olahraga.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
5: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
5: Selamat pagi Bung Nova.
1: Selamat pagi.
5: Betul, bahkan saya Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah. Sebakan saya itu waktu di waktu saya Bung. Jadi itu mungkin talenta ya, bakat yang kuat tentang sepak bola Bung Wisnu.
1: Oke.
5: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk Prancis yang akan datang gitu Bung.
1: Oke.
5: Siapa nanti gitu Bung.
1: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
6: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
1: Sejarah terulang lagi deh.
6: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih
1: Gimana tuh? Ya,
6: kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang. Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
1: Okay,
6: oke, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
2: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
7: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama yaitu siaran langsung Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026 yang dimana saat ini telah mempertandingkan Prancis melawan Maroko, yang disiarkan dari program H3 Jakarta dan berlangsung di Boston Stadium Amerika Serikat. Pendengar, sesaat lagi kami akan lanjutkan dalam program acara terangkum dalam Jember pagi ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026.

0: Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Jember. Di pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk tausiah dalam mutiara pagi yang disiarkan dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini tepat pada pukul 6 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan kembali dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Pada menit 30 lepas pukul 7 pagi, pendengar Jember menyapa hadir dengan info inspiratif hingga menit 45, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Setelah itu pendengar, dialog Jember menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian pendengar untuk daftar acara siaran program Salto RRI Jember edisi hari ini, lembar ke 10 Juli 2026. Kami akan menyiarkan untuk tausiah pagi ini pendengar, yang akan berlangsung, ya, yang disiarkan dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember. Sesaat lagi.
1: Sebuah langkah bijaksana untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi kemarin. Buatlah masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Kita mulai hari ini dengan ikhtiar baik demi kehidupan yang lebih bermanfaat.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pendengar Mutiara Pagi, hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid MPDI dengan tema untuk apa sholat dan mengapa dibagi waktunya. Selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada wal awliya was salihin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفرعنا wa muallimina fid din wa dhalal hukuki alaina wa jayman alamana wa ajazana wa sana wa nasarana thumma ila hadati yami mana faqam wa lahu wa anfusahum fi hadha al-majlis khususan ila hadrati ammi mahmud bin abdul halim Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashari wal insan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd ma'asirul hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah berhenti dan insyaallah terus ditambahkan. Kalau kita mensyukurinya, insyaallah kita akan bertambah lagi nikmatnya, bertambah jumlahnya, juga bertambah kualitasnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Salah satu nikmatnya pagi ini kita bisa berkumpul, pagi ini kita bisa belajar bersama. Ini adalah sebuah nikmat karena tidak semua orang bisa melaksanakan. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau ada pertanyaan untuk apa kita sholat, kebanyakan kita selama ini menganggap bahwa sholat itu kewajiban, sholat itu dibutuhkan oleh Allah, Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu ini untuk melaksanakan sesuatu. Tapi setan senantiasa menggoda supaya tidak mau melaksanakan. Jadi ada kecenderungan kita untuk membandel, tidak mau melaksanakan. Seperti anak kecil, padahal makan itu kan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tapi anak kecil kadang-kadang tidak mau makan, seperti minum obat. Begitu mereka sadar bahwa makan itu adalah sebuah kebutuhan, maka niscaya tidak akan diperintahkan lagi. Jadi begitu waktunya makan, mereka akan makan. Sedangkan minum obat semula, kalau kita nggak tahu bahwa obat itu diperlukan, maka niscaya kita harus dipaksa untuk minum obat. Tapi saat obat itu tahu untuk kebutuhan kita sendiri, maka niscaya kita akan minum obat tanpa ada perintah. Sama halnya dengan sholat, mengapa kok diwajibkan? Karena kita gak sadar bahwa sholat itu untuk keperluan kita sendiri. Tapi setelah kita tahu bahwa sholat itu untuk keperluan kita sendiri, kita gak usah diperintah lagi. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentang sholat ini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yakni orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya artinya pada saat melaksanakan salat tidak berpikir apa-apa, hanya satu tujuannya menghadapkan wajahnya kepada Allah, lapor kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya, mereka itu orang-orang yang beruntung. Qad itu kalau bertemu dengan apa fi'il madhi artinya benar-benar. Qad, tapi kalau qad ini bertemu dengan fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Karena ini bertemu dengan fi'il madhi aflaha itu maka artinya benar-benar. Benar-benar beruntung orang yang beriman yang mereka dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk artinya tidak ada niat macam-macam, ikhlas karena Allah, kemudian tidak terbias, tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi. Ya, perhatiannya, konsentrasinya semuanya untuk Allah. Kemudian dilanjutkan ayat 9 dan sampai 11. Walladzina hum ala salatihim yukhafidun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menjaga sholatnya, menjaga kesuciannya, menjaga pelaksanaannya, menjaga niatnya, menjaga konsentrasinya dan sebagainya. Ya, kalau orang sudah sholatnya itu dijaga, ulaika humul waritsun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Ya, kebanyakan kita berpikir bahwa warisan itu adalah harta. Tidak semua warisan itu berupa harta. Salah satunya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 10 ini, ya, mereka itu akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni mereka itu akan mewarisi surga. Salah satu surga itu ada yang namanya Firdaus, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya akan kekal. Jadi surga Firdaus itu diperuntukkan bagi mereka yang sholat, sholatnya dijaga. Kemudian ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini riwayatnya banyak sekali, sehingga naskah hadisnya itu banyak sekali, macam-macam. Ya, naskah hadisnya macam-macam karena yang meriwayatkan itu juga banyak, sehingga bisa berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah itu kalau menurut satu perawi itu naskahnya begini, ya kalau menurut riwayat yang lain naskahnya beda. Ya, dari Abdullah bin Abbas, Abbas itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, Ibni Mas'ud, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling afdal? Kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya Rasulullah itu menjawabnya tergantung dari kondisi orang yang tanya. Ya. Kalau yang tanya itu adalah orang yang sholatnya itu tidak tepat waktu, maka akan dijawab oleh Rasulullah, qala as-sholatu fi awwali waqtiha. Kemudian ada pertanyaan orang lain yang tentang ayul amali afdol. Karena Rasulullah melihat orang itu imannya kurang baik, maka jawabannya Rasulullah bukan as-sholatu fi awali waktiha, tapi al-imanu billah. Ya. Ada yang bertanya lagi, kondisinya berbeda, maka jawaban Rasulullah juga berbeda. Jadi amal yang afdol ini relatif untuk siapa afdolnya, tidak semua itu sama. Karena masing-masing orang itu punya kelebihan, maka kelebihan itu kalau kita optimalkan maka akan menjadi afdol. Kemudian dalam teks riwayat yang lain, jawaban Rasulullah, as-sholatu fi awwali waktiha. Dalam riwayat lain, iqomatis sholah fi awwali waktiha. Dalam riwayat lain, iqomatis sholah li waktiha. Ya. Kalau riwayat yang kita terima, yang salah satu yang kita ambil di sini, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat pada awal waktunya. Ya. Mengapa kok awal waktu? Karena awal waktu itu adalah momentum sholat yang terbaik. Seperti pernah saya sampaikan bahwa menurut penelitiannya Profesor Osli Rahman, guru besar IPB, alam ini kan terbagi dalam 5 warna besar. Kok bisa berubah warnanya? Karena posisi bumi yang mengelilingi matahari dan bumi berotasi, berputar, sehingga matahari itu seakan-akan mengitari bumi, padahal bumi yang berputar, itu akan menimbulkan cahaya yang berbeda. Kalau pagi hari matahari baru menyinari bumi, maka cahayanya akan berwarna hijau. Pada saat matahari tadi ada di atas kita, itu warnanya kuning. Pada saat matahari sudah mulai ke barat, akan meninggalkan panas, cahayanya akan menjadi oranye, menjadi jingga, dan pada saat maghrib, cahayanya akan menjadi merah. Kemudian pada saat cahaya merah ini mulai hilang, cahaya di alam berubah menjadi ungu. Setelah itu kemudian menjadi semakin hitam, sepertiga malam yang terakhir mulai terang lagi. Cahaya itu memutih. Kemudian pada saat subuh itu cahaya menjadi hijau. Masing-masing waktu ini punya peran penting untuk kesehatan manusia, untuk diri manusia. Seperti pernah saya sampaikan, warna hijaunya alam kalau kita serap dengan kita takbir, pada saat kita sholat takbiratul ihram, ya itu kita menyerap warna hijaunya alam. Saat itu warna hijau ini terkait dengan komunikasi dan rezeki. Maka kita yang sholatnya subuh itu tepat pada waktunya, apalagi sebelum subuh itu bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah komunikasinya akan baik, rezekinya juga insya Allah juga akan baik. Pada saat zuhur matahari ada di atas kita, warna alam itu kuning. Warna alam yang kuning ini kalau kita serap pada saat kita takbir, maka niscaya pencernaan kita akan baik. Kemudian pada saat asar warnanya oranye, kalau kita serap warna oranye itu akan membuat kreativitas kita akan meningkat, termasuk kesuburan. Salah satu solusi bagi orang yang merasa kurang subur, mulailah untuk melaksanakan sholat asar itu di awal waktunya. Insya Allah kesuburannya akan kembali. Kemudian pada saat maghrib warna alam ini merah. Pada saat itu makhluk halus, setan dan jin itu akan meningkat kemampuannya. Kalau kita saat itu tidak bisa menyerap warna alam yang berwarna merah, maka niscaya kita akan kalah oleh mereka. Contohnya kita akan kalah oleh mereka, orang yang bisa kena guna-guna itu biasanya pada saat maghrib, karena saat itu mereka tidak sholat atau justru mereka tidur. Tidur itu membuat seseorang perisainya itu melemah. Makanya kita tidak boleh tidur pada saat maghrib, karena itu pada saat kemampuan makhluk halus, setan dan jin itu meningkat, kita jangan sampai kalah oleh mereka. Untuk meningkatkan kemampuan kita agar tidak kalah dengan mereka, kita laksanakan sholat maghrib di awal waktunya. Ya, sholat isya pada saat warna alam menjadi ungu itu terkait dengan keceriaan. Liver atau hati itu pada saat isya itu adalah waktu yang paling baik untuk merefresh, menyegarkan kembali. Orang yang kalau itu tidak sempat sholat isya, maka keceriaannya itu akan sulit didapatkan. Kalau kepingin ceria, kepingin terbebas dari segala bentuk kegalauan, sebaiknya kita melaksanakan sholat isya di awal waktunya. Ya, kemudian pada saat malam hari ini tidak diwajibkan sholat, tapi kalau kita memang merasa perlu, pada saat alam ini berwarna putih itu adalah waktu yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah. Jam 1 sampai jam 2 malam itu saatnya liver kita ini istirahat. Makanya orang kalau terkena gangguan hati atau liver itu biasanya karena salah satunya penyebabnya itu antara jam 1 sampai jam 2 itu tidak istirahat. Itu waktu yang diperlukan oleh hati untuk beristirahat. Makanya sebaiknya jam 1 sampai jam 2 itu kita tidur. Kemudian warna alam yang sekian banyak ini kenapa kok dipisah-pisah oleh Allah? Mengapa kok dibagi-bagi waktunya? Karena pembagian ini terkait dengan perbedaan warna, Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kebutuhan-kebutuhan kita yang bisa kita cukupi dengan kita melaksanakan sholat lima waktu. Dan mengapa harus dibagi-bagi? Karena kebutuhan kita beragam, maka pembagian itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tentang kesehatan, tentang rezeki dan sebagainya, tentang hati. Kemudian salah satu manfaat dari kenapa kok ada pembagian waktu. Seperti kita tahu Rasulullah itu Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat lima waktu. Kenapa kok lima, kok tidak satu kali aja atau sepanjang waktu? Ya, kalau sepanjang waktu kita sholat, kita bisa memilih kapan kesempatannya. Kalau satu kali dalam satu hari misalkan, kita bisa milih waktunya. Tapi karena sudah dibagi, maka kita harus belajar untuk disiplin sehingga melaksanakan sholat itu tepat pada waktunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lanjutan dari hadis afdalul ayyul amali afdal, yang pertama as-shalatu fi awwali waqtiha. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, qultu tsumma ayyu. Ibnu Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, perang. Perang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat itu lebih utama dari perang. Artinya sebelum perang harus sholat dulu. Jangan meninggalkan sholat kemudian perang. Ya, jadi sholat dulu baru perang. Qultu tsumma ayyu, kemudian pertanyaan berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menjawab, qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah pertama itu berarti diutamakan. Kemudian yang terakhir itu berarti lebih diakhirkan. Artinya sholat itu lebih utama dari jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah ini lebih utama dari birrul walidain. Ya, kalau memang kondisi negara dalam keadaan bahaya dan kita wajib untuk berperang, maka berbakti kepada orang tua itu di nomor dua kan, harus mendahulukan

tidak menjaganya maka tidak ada janjiku baginya. Jadi Allah itu pernah berjanji, dan janji Allah itu pasti akan dilaksanakan, tidak akan pernah luput ya. Kemudian Rasulullah itu bersabda, menambahkan lagi, andai orang mengetahui pahala azan dan barisan shaf, orang yang azan itu dapat pahala. Al muadzinu mu'tamanun, orang yang azan itu harus dipercaya bahwa itu memang sudah waktunya azan. Artinya kita harus pasrah, kalau memang sudah dikumandangkan azan ya sudah. Terus pahalanya azan, sepanjang waktu dia azan, di mana ada orang melaksanakan sholat, maka muadzin ini akan dapat pahala. Pahalanya banyak sekali. Kemudian barisan shaf yang pertama, itu pahalanya sangat besar. Kalau kita tahu pahala dari barisan shaf yang pertama, maka kita enggak akan memilih shaf kedua. Artinya kalau melihat di depan kita masih ada shaf yang kosong, sebaiknya diisi dulu sebelum kita mengisi shaf di belakangnya. Kemudian seandainya ya dalam barisan shaf itu yang pertama itu ada undiannya, jadi yang dapat undian itu shaf barisan pertama, maka banyak orang yang menginginkan untuk dapat undian itu, karena kesempatan itu langka, tidak semua orang mendapatkan, hanya orang yang memang lebih awal datangnya akan mendapatkan shaf yang paling depan ya. Kemudian Rasulullah menambahkan tentang pahala sholat isya dan sholat subuh. Pahala sholat isya dan sholat subuh, kalau kita tahu betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya ini kalau menurut pendapatnya Profesor Orsili Rahman terkait dengan warna alam, sholat isya itu tergantung dengan apa itu, terkait dengan ketenangan hati, dan sholat subuh itu terkait dengan komunikasi dan rizki. Maka kalau kita tahu manfaatnya, kita tidak akan sholat isya dengan sholat dan sholat subuh itu dengan sendiri. Kita pasti akan lebih mengutamakan untuk berjamaah. Dan meskipun harus merangkak, kita akan tetap bisa memenuhi sholat isya dengan sholat subuh itu walaupun dengan merangkak. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan sholat tepat waktu atau di awal waktunya, ya, Khalifah Utsman bin Affan pernah menyampaikan, orang-orang yang memelihara sholat lima waktu dan mengerjakannya tepat pada waktunya, maka insya Allah akan dimuliakan dengan 9 kemuliaan. Ada 9 kemuliaan. 1, dicintai oleh Allah. Sholat itu kan pendekatan, pendekatan kepada Allah. Pendekatan itu supaya kita cinta kan. Mudah-mudi ada pendekatan untuk mencari calon istri. Berarti ada pendekatan untuk bisa saling mencintai. Ya, kalau menurut fikih itu kan haram hukumnya. Tapi kalau menurut apa itu hakikat, orang kalau menikah itu kan pahalanya besar. Tujuannya kalau untuk menikah bukan untuk main-main, maka apa itu pendekatan itu akan bernilai pahala. Ya. Sholat itu adalah salah satu bentuk pendekatan kepada Allah, maka orang yang sholatnya tepat pada waktunya itu pasti akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, tubuhnya akan senantiasa sehat. Ya, di bawah itu ada beberapa hasil penelitian tentang manfaatnya sholat untuk menjaga kesehatan. Ya, ternyata luar biasa manfaat sholat untuk kesehatan kita. Jadi kalau orang itu sholatnya baik, caranya benar, insya Allah kesehatan akan didapatkan. Kemudian yang ketiga, akan dijaga oleh malaikat karena kita sholat. Sebelum sholat kan kita berwudu. Orang yang berwudu

0: niscaya air wudhu yang diteteskan itu terkena cahaya akan menjadi malaikat, dan malaikat ini akan menjaga kita. Ya, itu salah satu bentuk penjagaan malaikat. Sedangkan malaikat yang lain itu banyak sekali yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga orang yang melaksanakan sholat. Kemudian tempat di mana orang itu sholat, termasuk di rumahnya, itu akan mendapatkan berkah. Akan mendapatkan berkah, hal-hal yang buruk dari rumah itu akan dikeluarkan, dan hal-hal yang baik, karena malaikat banyak di rumahnya, maka akan banyak keberkahan. Tamu yang datang itu akan membawa berkah, dan tamu yang keluar dari rumahnya itu akan mengambil madarat yang ada di rumah itu. Kemudian yang kelima, menurut Sayyidina Umar, kemuliaan yang dimiliki seseorang yang melaksanakan sholat pada awal waktunya, mukanya akan kelihatan tanda orang yang soleh. Jadi orang kalau sholat tepat pada waktunya itu kelihatan kalau dia itu orang soleh. Yang keenam, akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas Allah janji di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang berbuat keji, orang-orang yang berbuat mungkar itu karena hatinya tidak lembut. Hatinya kasar, hatinya ingin segera. Tapi kalau orang lembut tidak akan melakukan itu. Kemudian yang ketujuh, dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Jadi kelebihan orang yang bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, di awal waktunya, akan melewati Shiratal Mustaqim tanpa harus berjalan lambat, bahkan tanpa ngesot. Kalau Abdurrahman bin Auf dulu oleh Rasulullah dibilang bahwa dia akan masuk surga tapi dengan merangkak, dengan ngesot. Abdurrahman bin Auf penasaran, kenapa kok ngesot? Jawab Rasulullah, karena kamu punya harta banyak, tidak kamu sedekahkan sebanyak yang kamu miliki. Jadi Abdurrahman bin Auf saat itu mungkin sedekah tapi tidak terlalu banyak. Sedangkan Allah memberikan anugerah, apa itu, hartanya itu begitu melimpah. Kalau di prosentase mungkin prosentasenya terlalu sedikit, sehingga Abdurrahman bin Auf kemudian banyak menyedekahkan hartanya. Justru dengan bersedekah itu hartanya tambah banyak. Ya. Dengan begitu dia akan bisa melewati Shiratal Mustaqim itu dengan cepat, tidak merangkak. Kemudian yang kedelapan, jelas dia akan selamatkan dari api neraka karena sholat itu akan memberikan syafaat. Rasulullah memberikan syafaat dan Allah akan merasa cinta kepada kita, tidak akan membiarkan kita dibakar di api neraka. Dan yang kesembilan, akan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Orang yang sholat tepat pada waktunya, istiqomah, tidak akan merasa takut pada apapun, dan hatinya tidak akan mudah galau. Ini adalah pendapatnya Sayyidina Umar. Ya, kalau orang punya pendapat beda lagi ya. Kalau orang punya pendapat bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari Rasulullah itu tidak boleh dijadikan pedoman. Ya, terus kalau pendapatnya Sayyidina Umar apakah tidak dipakai? Ya, mesti kan timbul pertanyaan seperti itu. Ada beberapa golongan kalau bukan dari Rasulullah mereka enggak mau. Ya, harus dari Rasulullah. Kalau bukan dari Rasulullah mereka enggak mau. Nah, kalau kita tidak, sepanjang itu satu hal yang baik untuk kita, meskipun itu dari orang yang berbuat dosa, kalau itu ucapannya benar, maka sebaiknya kita ikuti. Sebagaimana Rasulullah bersabda, unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa keutamaan orang yang melaksanakan sholat terkait kesehatan. Yang pertama, untuk menjaga jantung. Orang yang sholat dengan sujud yang tumakninah, maka jantungnya itu akan baik. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang pernah mengalami stroke. Kemudian dia ternyata terapinya kalau malam hari antara jam 2 sampai subuh itu dia banyak melaksanakan sholat, banyak sujud. Ternyata dengan sujud itu akan memperlancar peredaran darah ke otak. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu akan terbuka. Ya. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Karena kita sering berdiri, biasanya pembuluh darah ke otak itu agak tersumbat, jantung memompa ke otak itu agak sulit. Kalau seandainya kita sujud, kita rukuk, kita bergerak dalam setiap gerakan sholat, niscaya itu akan melatih pembuluh darah kita yang terlipat itu untuk merenggang, untuk bisa lurus kembali. Kemudian yang ketiga, bisa meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Ini banyak penelitian yang sudah membuktikan. Ya. Kemudian yang keempat, melancarkan pencernaan. Pencernaan kita akan lebih baik. Ya. Kemudian pada postur tubuh, posisi yang baik pada saat sholat itu akan membawa pengaruh pada postur tubuh. Artinya otot-otot kita yang apa itu, yang terlipat, yang bersilang, pada saat kita melaksanakan sholat akan lurus kembali. Ya, yang keenam itu mentalnya akan sehat, bukan hanya fisiknya saja, mental juga akan sehat, sehingga yang ketujuh, jiwa kita akan lebih damai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah semoga Ramadan yang akan datang kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan menata hati kita supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain kecuali hanya untuk Allah. Semoga dalam Ramadan yang akan datang kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, terutama sholat, bisa melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya mumpung ada kesempatan kita dilipatgandakan pahala kita. Semoga kita dijauhkan dari fitnah kemalasan, fitnah malas untuk melaksanakan ibadah termasuk melaksanakan sholat. Semoga kita senantiasa bisa menapaki sunnah-sunnah Rasulullah yang wajib kita laksanakan dengan baik di bulan Ramadan, yang sunnah kita perbanyak lagi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita dan menerima amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa leluasa melaksanakan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda terangkum dalam buletin berita pagi hari ini, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Jumat 10 Juli 2026. Seluruh SPPG beserta mitra MBG di Situ Bondo diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah. Puluhan ASN di Bondowoso resmi dilantik menduduki jabatan administrator dan pengawas. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Situ Bondo fasilitas perjanjian kerjasama antar pihak untuk penuhi kebutuhan gizi. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik, berdengar informasi pertama, instalasi pengolahan air limbah menjadi fokus utama pengawasan bagi tim Satgas Makan Bergizi Gratis yang di bawah komando langsung Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Prayogo. Dalam kegiatan inspeksi mendadak dan pertemuan secara langsung bersama SPPG serta mitra MBG, Bupati menekankan kewajiban adanya IPAL di seluruh SPPG maupun mitra MBG. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Situ Bondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Ketua Satgas MBG, yakni Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas atau HMD Germas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar dari Badan Gizi Nasional. Bahkan Bupati merencanakan akan memfasilitasi petani penghasil pupuk organik cair dengan pihak SPPG untuk memberikan sampah dapur SPPG kepada petani sebagai bahan dasar pupuk organik cair.
2: IPAL, ya, IPAL diperbaiki supaya tidak ada ruang opini negatif dari masyarakat. Dan kita juga akan membuat kesepakatan juga antara SPBG yang punya sampah dengan petani yang menggunakan sampah tersebut, gitu loh. Semalam orangnya sudah bertemu dengan saya.
1: Kata Bupati, jika isu lingkungan atau persoalan IPAL kembali diangkat ke permukaan dan menjadi sebuah persoalan akibat kelalaian mitra yang belum menyediakan fasilitas IPAL yang standar, maka program nasional ini akan terancam gagal. Namun sebaliknya, program MBG akan sukses ketika persepsi publik soal MBG positif. Pendengar, MBG merupakan program prioritas nasional untuk menekan angka stunting, memenuhi gizi balita, anak-anak, dan ibu hamil, agar angka stunting, gizi buruk, dan lainnya bisa terus ditekan. Sementara itu, pendengar, Ketua Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Germas Kabupaten Situ Bondo, Roni Sugiharto Susiawan, yang juga salah satu pengelola SPPG di Situ Bondo mengaku, telah memiliki IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional, karena telah menjadi kewajiban mitra selaku pengelola SPPG. Roni menegaskan semua pengelola dapur SPPG di Kabupaten Situ Bondo telah menyediakan fasilitas IPAL sesuai dengan yang distandarkan Badan Gizi Nasional, karena itu merupakan syarat mutlak pengelolaan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Mendengar, 41 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi dilantik untuk menduduki jabatan administrator dan pengawas. Pasca dilantik, diharapkan segala bentuk layanan publik lebih optimal dari sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN yang menduduki jabatan administrator dan pengawas. Mutasi dan promosi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus untuk menyesuaikan kebutuhan birokrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi memastikan bahwa tidak ada pejabat yang dobel jabatan. Dari total ASN yang dilantik terdiri atas 15 pejabat administrator dan 26 pengawas. Seluruh pergeseran jabatan dilakukan melalui mekanisme mutasi dan promosi sesuai kebutuhan organisasi.
4: Ini seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, mutasi, promosi itu sesuatu yang alami. dan pasti sesuai dengan kebutuhan organisasi. Iya kan? Terlalu lama pada satu posisi juga nggak bagus. Begitu. Biar selalu ada inovasi. Ada lima kan pesannya tadi Pak Bupati itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Harus inovatif, harus bisa koordinasi.
3: Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Selain memenuhi kebutuhan organisasi, perpindahan jabatan juga bertujuan menciptakan dinamika kerja yang lebih baik. Ia menambahkan, ASN tidak ideal jika terlalu lama menempati satu posisi karena dapat menghambat lahirnya gagasan baru. Dengan adanya penyegaran jabatan, diharapkan mampu inovasi serta meningkatkan koordinasi antar pimpinan perangkat daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo fasilitasi kontrak kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bersama, Asosiasi Peternak Layer Situbondo untuk mendukung program pemenuhan telur bagi masyarakat. Selain itu, program ini sekaligus sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan peternakan di Situbondo. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, dan Asosiasi Peternak Layer Situbondo, APLS. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, MOU ini sangat tepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada peternak ayam petelur, khususnya saat harga telur anjlok, karena terjadi tren fluktuasi harga.
2: Manfaatnya sangat sangat besar, ada kepastian harga di situ, produktivitas juga bertambah, SPPG juga aman, begitu ya. Dan yang dijamin adalah tidak boleh jadi broker, tadi disampaikan tidak boleh jadi broker. Setelah ada MOU, nanti telur dari luar kota lagi yang masuk ke sini, jadi broker aja. Nah, ini untuk menumbuh kembangkan entrepreneurship juga di kalangan anak muda.
1: Bupati Rio mengemukakan keberadaan Asosiasi Peternak Layer Situbondo menjadi motor penggerak bagi peternak ayam petelur lainnya untuk memenuhi kebutuhan telur di Situbondo, termasuk yang dibutuhkan SPPG. Bupati Rio dalam waktu dekat juga akan memfasilitasi kerjasama SPPG dengan petani yang mengelola limbah dapur menjadi pupuk organik cair, sehingga limbah dapur SPPG ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair. Sementara itu, mendengar, Ketua APLS Fitra Hafif berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menjembatani kerjasama antara APLS dengan Asosiasi SPPG di bidang pasokan telur ayam ras. Kerjasama ini tentu menguntungkan bagi peternak ayam petelur yang selama ini resah karena harga telur yang tak menentu. Melalui kerjasama ini, harga telur telah ditetapkan dengan Asosiasi SPPG, yaitu Rp27.500 per kilogram. Katanya, dengan harga tersebut, peternak sudah untung. Kesepakatan harga dengan Asosiasi SPPG ini berlaku 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan, maka harga telur akan kembali diperbaharui. Afif mengemukakan bahwa ada sekitar 60 peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layer Situbondo. Mereka adalah peternak skala kecil dengan kepemilikan ayam petelur mulai dari 20 ekor sampai 25 ribu ekor. Per hari bisa menghasilkan 5 ton telur. Sementara telur yang dibutuhkan untuk menyuplai SPPG yakni 20 ribu ton per minggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember menggelar kegiatan Dokter Gigi Cilik dengan melibatkan langsung sejumlah anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Kegiatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada generasi bangsa tersebut merupakan program unggulan Rumah Sakit Universitas Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
5: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim PKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
6: Nama saya Diana Novianti, saya merupakan ketua tim PKRS dari RSGMP Universitas Jember sekaligus penanggung jawab dari kegiatan dokter gigi kecil yang ada di RSGMP Universitas Jember. Ya, kegiatan dokter gigi kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum. Karena ini di era liburan ya, di masa liburan, ini juga kita membuka kuota untuk anak-anak umum dan ini kita lakukan setiap liburan di semester seperti itu. Namun kalau untuk dari sekolah, mereka bisa mengajukan jadwal yang bebas sesuai dengan ketentuan dari sekolah seperti itu.
5: Format acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap program dokter gigi cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
7: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa kenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga, jadi anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan.
8: Iya, apa kegiatan ini cocok mungkin pas liburan sekolah?
7: Cocok banget, Kak, buat ngisi liburan sekolah anak-anak. Karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
5: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi yang interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.

0: Pendengar, keselamatan saat bencana tidak hanya bergantung pada cepatnya bantuan datang, tetapi juga pada kesiapan masyarakat mengambil tindakan sejak menit-menit pertama. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat Desa Tangguh Bencana atau Destana sebagai garda terdepan mitigasi berbasis masyarakat. Hingga saat ini sebanyak 50 desa telah memiliki destana untuk membantu warga mengenali resiko, memahami jalur evakuasi, dan mengambil langkah penyelamatan secara mandiri ketika bencana terjadi. Penguatan tersebut menjadi semakin penting karena karakter geografis. Kabupaten Lumajang menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 12 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Lumajang, meliputi banjir, kemudian banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit serta epidemi penyakit hewan dan juga tumbuhan. Data BPBD Kabupaten Lumajang menunjukkan dari 50 destana yang telah terbentuk, sebanyak 31 desa berstatus pratama, 18 desa madya, dan 1 desa telah mencapai kategori utama. Pendengar, Forum Anak mengajak Forum Anak Jember atau FAJ mengajak generasi muda untuk lebih bijak dalam mengenali dan menerima berbagai emosi yang dirasakan, tanpa memaksakan diri untuk selalu tampak bahagia. Ajakan tersebut disampaikan sebagai respon terhadap maraknya fenomena toxic positivity di media sosial yang kerap membuat seseorang merasa harus terus menunjukkan sisi kehidupan yang sempurna. Pengurus FAJ Divisi Perlindungan Anak, Cahya, mengatakan kebahagiaan tidak hanya diukur dari banyaknya emosi positif yang dirasakan. Menurutnya, setiap manusia secara alami memiliki berbagai macam emosi yang semuanya dimiliki, yang semuanya memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Ia menjelaskan bahwa rasa sedih misalnya merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh untuk membantu seseorang memproses kehilangan atau kekecewaan. Namun tekanan media sosial seringkali membuat banyak orang terjebak dalam budaya social comparison, yaitu membandingkan kehidupan diri sendiri dengan pencapaian orang lain yang ditampilkan di dunia digital. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, aktivitas Gunung Semeru dalam 24 jam terakhir tercatat mengalami peningkatan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat 91 kejadian kegempaan dari alat seismik pada periode pemantauan. Berdasarkan data rekapitulasi, rincian kegempaan yang terekam terdiri dari letusan 73 kali guguran 7 kali, hembusan 9 kali, tremor 2 kali. Dari hasil evaluasi data tersebut, petugas masih memantau adanya potensi erupsi berupa awan panas guguran atau APG. Sementara itu, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan, petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Warga di sekitar lereng diminta tetap tenang namun selalu mengikuti arahan dari BPBD setempat dan tidak terpancing informasi yang belum dapat diverifikasi. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat pendampingan bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui program Lentera Cinta yang berfokus pada penguatan pola asuh anak-anak pekerja migran agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman dan suportif. Program tersebut digelar di Kecamatan Wuluhan dan melibatkan tim penggerak PKK Kabupaten Jember, pemerintah desa, desa peduli buruh migran, serta keluarga pekerja migran. Kepala Disnaker Jember Hadi Mulyono mengatakan perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya pada aspek ketenaga kerjaan, tapi juga harus mencakup kondisi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak. Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama pada pasien anak dalam 3 bulan terakhir. Kondisi tersebut diduga dipicu perubahan cuaca yang fluktuatif. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Saraswati Dewi. Kasus yang paling banyak ditemukan di layanan rawat jalan saat ini adalah infeksi saluran pernafasan atau seperti rinitis, faringitis, dan rinotonsilitis. Berdasarkan data rumah sakit, jumlah kasus terus meningkat dari 14 kasus pada bulan April menjadi 16 kasus pada Mei, kemudian kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, cabang olahraga dance sport Kabupaten Jember mencatatkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026. Kontingen Jember berhasil membawa pulang 32 medali, terdiri atas 5 medali emas, 10 medali perak, dan 17 medali perunggu. Medali tersebut diraih dari berbagai nomor pertandingan, mulai kategori Latin Standard, Breaking, Hip Hop, hingga Couple. Selain itu, sejumlah atlet muda Jember juga berhasil menembus babak final dan finish di peringkat 4 hingga 7 pada beberapa nomor yang dipertandingkan. Wakil Sekretaris Umum Dance Sport Kabupaten Jember, Desi Rizky Natalia, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang selama ini dijalankan serta kerja keras para atlet dan pelatih. Pendengar, Timnas Tinju Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertarungan di ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026. Laga digelar di Basket Hall Senayan Jakarta, Kamis 9 Juli 2026. Petarung putri pertama Indonesia, Nurul Iza Nukuhehe, harus mengakui keunggulan Kumora Bonu Mamajonova dari Uzbekistan di kelas Women Feeder 57 kg. Mamajonova menang mutlak 5-0 dengan skor 28-29, 28-29, 27-30, 27-30, dan 28-29. Dipimpin wasit asal Mongolia Batsamdlut Muhammad dan Maria Meisita Manguntu ini berhasil meraih kemenangan manis atas Yuan Li dari Taiwan di kelas Women Light Welter 65 kg. Maria menang dengan skor 4-0 setelah 4 hakim memberikan nilai 29-27 dan 1 hakim memberikan hasil seri 28-28.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi hari ini pendengar, untuk kondisi cuaca cukup cerah ya. Tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini sudah siap-siap untuk beraktivitas kembali di kantor, atau mungkin sebagiannya lagi sedang cuti. Nah, apapun rencana Anda pada pagi hari ini, kami berharapnya dapat berjalan dengan lancar. Namun itu tidak akan terjadi apabila kita tidak memulainya dengan rasa percaya diri. Kenapa harus percaya diri, pendengar? Karena dengan percaya diri dan kita yakin terhadap diri sendiri, maka kesulitan-kesulitan apapun atau mungkin pekerjaan berat apapun yang tengah akan kita hadapi, sebentar lagi ini dapat terselesaikan dengan baik, seperti itu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita mampu menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal, seperti itu. Nah, karena kondisi cuacanya juga cukup mendukung, pendengar, jadi jangan sia-siakan. Banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan di pagi ini. Beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, informasi inspiratif ya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi pada pagi hari ini kaitannya dengan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Jember, di mana ini dibangun di kawasan Jember Sport Garden, rupanya sudah memasuki tahap akhir pendengar. Jadi hingga awal Juli 2026, rupanya progres pembangunan ini telah mencapai sekitar 90%, dan Jember jadi salah satu daerah yang paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia, Muhammad Royani, ini mengatakan sekolah rakyat Jember masuk kategori tier pertama atau daerah dengan tingkat kesiapan tertinggi untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Dan ditambahkan juga registrasi peserta didik ini akan dimulai pada 13 Juli, kemudian dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah sehingga aktivitas belajar sudah mulai berjalan. Seluruh guru dan tenaga kependidikan telah disiapkan pendengar. Apabila masih terdapat kekurangan tenaga pengajar karena proses rekrutmen berlangsung, Pemkab Jember juga akan membantu melalui penugasan guru dari sekolah-sekolah di daerah. Nah, perlu diketahui pendengar, berdasarkan data Kementerian Sosial, proyek Sekolah Rakyat Jawa Timur 4 ini memiliki nilai kontrak sebesar 1,216 triliun rupiah dengan masa pelaksanaan 228 hari mulai 15 Desember 2025 hingga 30 Juli 2026. Dan hingga saat ini progres fisik tercatat mencapai 90,32%. Kompleks sekolah rakyat tersebut nantinya memiliki

0: 36 rombongan belajar terdiri atas 18 rombel SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA. Nah, sementara itu Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan pemerintah Kabupaten Jember juga siap mendukung penuh pelaksanaan program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Di mana seluruh kebutuhan peserta didik juga akan dipenuhi secara gratis mulai dari tempat tinggal, kemudian makan, seragam, hingga fasilitas penunjang pembelajaran. Nah, pendengar, keberadaan sekolah rakyat di kawasan JSG ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Dan pemerintah daerah pun menargetkan seluruh pembangunan kompleks sekolah rakyat ini sudah dapat rampung ya pada akhir Juli mendatang.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.

0: Dengan informasi yang masih kami kutip dari rri.co.id, khususnya di wilayah pesisir, di mana tantangan menjaga kesehatan anak ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, tapi juga pemahaman keluarga, baik mengenai gizi, tumbuh kembang, kesehatan mental, dan juga kepatuhan menjalani pengobatan, pendengar. Nah, berangkat dari kondisi tersebut, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ini menghadirkan program penyuluhan kesehatan terpadu bagi masyarakat di Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua, kader kesehatan, dan juga masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Sejak awal kegiatan, suasana ini berlangsung hangat dan interaktif, pendengar, di mana perangkat desa, kader kesehatan, dan juga orang tua ini mengikuti setiap rangkaian penyuluhan dengan antusias. Dan Ketua Tim Pengabdian FKM Universitas Jember, Dr. Dewi Rohman SKM MKes, menjelaskan bahwa kesehatan anak merupakan tanggung jawab bersama. Nah, pendengar, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta, penyelenggara melakukan evaluasi melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh sesi selesai. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa materi yang diberikan benar-benar meningkatkan pengetahuan masyarakat. Berbagai materi disampaikan secara terpadu. Pada sesi layanan gizi, peserta diperkenalkan dengan media edukasi poster isi piringku untuk balita dan kurva tubuh kembang sebagai panduan sederhana dalam memantau status gizi, berat badan, dan juga tinggi badan anak. Dan edukasi ini juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang sebagai fondasi utama pertumbuhan anak. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Dan tentunya ini bukan hanya di wilayah Pugar ya, berharapnya di wilayah-wilayah lainnya ini juga bisa diberikan edukasi bagaimana bisa bagaimana peran orang tua dan juga baik tenaga kesehatan beserta masyarakat yang ada di sana. Ini tentu saja untuk bisa menjaga tumbuh kembang anak secara optimal dengan pemenuhan gizi yang sesuai seperti itu. Baik, sesaat lagi informasi lainnya dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.